Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tahu daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ke Jesus lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku? Ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah surga, baka raja tiudah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak ti berutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri. Nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai ti dikemisi ya. Kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28, orangnya pansut dan bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia dah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32, udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak tinadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji nguan. Baka aku udah nelap nguan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa aku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadik kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, tegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku dari murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau forgiveness korputia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ko ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun dia. 7 kali?
Jadi batu kita berarti ke kita nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun miadi ya tu dah ngerja penyalah ngari ya. Lalu ditu muka Peter merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat di dirundi yang Peter betul. Lebuah Peter dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngap pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngari utai di suah di kerja kita pu. Kesuah lagi kita ndak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngari kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngempun orang. Anang 7 kali munyi di pramu St. Peter itu. Bo adat ngajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ya 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai ti pengajar orang judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali tu jauh lebih hari ti cukup diadang lah talo. Nitiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Kok Jesus madah so Peter ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik tau kau kira-kira sam 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu Rajudah nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban di jampi setoniap ngagai 7. Jadi utai tiko Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Tiap kali ia agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ia. Ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku. Dia sudah buai rajanya. Utang. Dia cukup mayuh tegal ia tidak ada duit. Serta muka tegal rajanya sini. Tang udah lepasnya kita nengok nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak ti terubah tadi dengan raja nyak ti sino ke ya ngau silas belia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku ti bekeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketegal dia ti nadai penyinuk serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna serta ti nyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti tak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu di sergong. Ia lu ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepan kita. Apai kita ti di serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistola ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyenu diri lebah ya tu bicara kurang tinadai penyenu. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa tu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede, tak hati tip jai, ngari orang sudah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya sudah dikemedis tak dikemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyak meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung dekerja kita. Tang tajak pihak lah talong sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurang bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinu dan pengasih hati besar baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia nyak meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rega pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngaku sampai ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala oleh pengasih Nuan di besai Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Ekklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap awak kesedak mengkang kriang berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talah siku ajak, dia tu datai kebelum melama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ikinya nak kami mai kita mending ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkal Semangat bergulai dengan Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningan merenang kita dengan lagu ke dibaik Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Ti Nan Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu dengan pengasih ya. Seruran dengan mata lalu mibun serta meri penglikun dengan semua kita di indang penuh leban pengagah hati di bertuai ke Tuhan. Kita berberkat leban diberi Tuhan peluang nengok kerjaku ya. Besi manyu hutai uliah lalu dekat ngelimpang kita hari nengok. Lalu arap ke jakuk Tuhan tang penetap hati kita ndak uliah de kelimpang utai bukai nyalai lemai tu sekali itu kita deka berarti ke jakuk Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerinduk ke hati Tuhan. Diambil hari Bup Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3 yang diperketuk ku munyi ayatnya yang reja utai ti ngerindu ke hati Tuhan daladan aki ini ia Raja David ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok yang redak ke tiang batu lalu nebang keramak petara indu Asyara. Ia megok ngeredak ke ular tembaga, ti udah digagak Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah. Ia raja. Tang kita ti Arab ke Tuhan. Dikumai imam puriah di raja. Toko imam di raja. Nyadi ke diperhati kita pengawal di pangku kita minat nak hidup baka raja meh megai semua tai tang kita dikumbai imam di raja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja meh kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 ngau ayat 4 dulu nyade ko ditu malah Hezekiah tu siku ari raja ti bisik ngembuan ati ti ngerindu ke Tuhan datai kio berani ngerusak gerambo patung ular ti dia so Tuhan gagak Moses dulu keliak lebuh orang Israel lagi bok menua puang patung keramba ular tu ngiduk ke orang ti dipantua ular dirusak ular bok menua puang lalu orang Israel bok menua puang lebuh sidak kena pantuk ular ti biasa dekat ngukum sidak ti ketika berdosa ngelaban Tuhan pantua ular Tuhan pun tengasuh Moses ngagak utanya tang dirusak Hezekiah lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpanggai buat Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenih ngagai utanya takau utai kudah jasuh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambo ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semina Tuhan siku ajak nyak ke patut dia perniang orang baik sakit toko kena lepas penusah ukai ukai ngerambo ukai patung ketika nyak lebuh ya nyadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nebiak Tuhan ari Tuhan ti hidup semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sidak dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
Ari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya? Udah tentu bisi antara si dok mantah pengawak Hizkia. Tang Hizkia ndak ibuah ke bantahnya. Labanyo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan dengan Roh Kudus yo, diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai semina diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku aja. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago. Minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke degago jari tang utai ti. Ditempok hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa. Tanya ukai Tuhan. Dia kena nulung, kena nyawup. Dia tahu dia guna. Dia ibu terseliahkan. Tentu Roh Kudus ngai. 87 ya ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai. Sebarang utai ti gagak mensio jadi gerambok dalam penghidup sidak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita. Kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus nyendio ke kita ngambil ke kita elok. Ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa ti di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakong ala calon nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita, lalu nyingkir sebarang utai ti, tau nyadi ngerambok, ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus ngenak darah Kristus. Lalu utai ti pengambil sebesai oleh ada kerja kita ke pangandiri. Nyok rindu ke pangandiri. Asai ke rindu ke diri mbunggau pengambil sati kita. Jadi tu tahu dia pedak kita. Jaku ke oleh nolong kita di tu. Bok Jun 13 ayat 34. Ngau Jun 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup ngau pengawak Hizkia tak nerindu ke hati Tuhan. Dia kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Pedih seorang tak nak dihulu Tuhan, tak nak harap ke Tuhan. Malah ngaga kita. Laban. Orang tak amat harap ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu ada yang kerambok dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medok. Tuhan nemu. Utai ti bisik dalam hidup kita. Nyalah awak ke kita yang kerja utai baka. Di sekaya nemu. Utai yang ngacau kita, kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai ti ngerinduk ke hati Tuhan. Nyalah balau menjadi. Awak ke kita tadi. Serius. Beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya bang agak Tuhan ni bansa ngerambok.
tiagi bisik dia dalam penginuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan ngasi kepada Tuhan ngambil ke utai nadai nanggul penghidup nuan nadai nyerarok ke penghidup nuan hari Tuhan dah saya ngau hati tiba roh buat mu Tuhan lalu ngasi ke pesannya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai utai dekarap selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita untuk tentu meh di Tuhan setanah ngau kita seperti oleh ngelaban kita beka Hizkiah tadi ia raja ti dikerindu ke Tuhan laban dia tak peduli ke Yaku mensia mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti dikagak utai ti dikagak jadi sejarah dikagak Moses diasuh Tuhan jadi awak ke Tuhan berkat kita awak ke kita nak bantu ngapa ketegal jaku orang ketegal dikenggai ke orang ketegal ditulak orang tahu ke di sini orang kita yang ngerja utai ke nak sebab kau ngawat kedekat orang nyok dan dengan ngawak menjadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kenapa kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningahnya nakak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ketuk lagi ba Y912 kita ya kediau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Pihak Megak kita ikediau di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM ningau ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Andrewson Bintang Ati tang sebenarnya tu lagu ke di by Madeline S Pengerinduk di Pesik ngau Racun Pemenci dikena ke ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninga pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Upok dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Teknologis India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Center for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM.

besar itu 13 dari bulan 9 dalam tahun 1963. Temenggung juga anak bareng sudah dipadukan jadi Menteri Perkara Menua Sarawak. Tun juga dipadukan jadi Menteri Kabinet Perintah Besai Pak Perkara Menua Sarawak Nang Keman Benar, baya disigih jadi Pemesai Pengari Menua Sarawak. Sekedar hari pengawak tikala dipangku ya, ianya nyadi pengulu bah umur ya tibaru mangai 20 tahun lalu mujur ngatur pengawak pemak bebaya antara Bataraja ngau Long Nawang. Nangkan kenya dipadunya di kaban kunsil ngau kaban Supreme Kunsil Negeri serta dipadunya di Kaunselor Peliliah Menua Kapit. Terungung juga meka siku hari orang tindung buah ke Serakup Malaysia kala ia dipilihnya di pengari nyain sepekat Serakup Malaysia di London. Sekedar hari pangkat pemandu tinggi tanda pemanah pengawak TBC diterima ia pada tahun 1945 ianya Meritorious Service Medal hari perintah British tingenang pemberani tun juga ngelaban Jepun maya mekai perintah di Sarawak. Pada tahun 1968, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah beri ia pingat Panglima Mangkunegara PMN timai gelar Tan Sri ngagai Datuk Temenggung juga. Tan Sri Datuk Temenggung juga anak bareng ngetu dari dunia politik bulan 10 tahun 1974 sudah bekau yang mangku pengawaknya di Menteri Perkara Menua Sarawak baya di kedua kali. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching didiami dari arkib negara Malaysia. Menerang kesilih lagi tadi pedak pak http://sads.arkib.gov.my.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning dan burak. Curok tu bisi mereti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batin wan, hari kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kelumuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat mai yang boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Tancian mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai dengan orang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
4: Wai seberai.
1: W-A-I.
4: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
4: Kan?
1: W-A-I. FM.
4: Y
1: 19.
4: Y 19.
5: Kami Nuri Langkita Nintiang Ali bermacam lagu.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Enggak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Lengkap, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Segulai kejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai kejalan.

Ya, lagu ke di by Anderson ngalai ke pagi tu ndak seluak sempaknya kena ngepun ke Y9 12 kita ke pagi tu peningga pagi hari Minggu hari tu 13/9/2026. Ya, terima kasih ngagai Melda Joni ke udah gulai ngau kita ba pengrak pagi 6 pagi ngagai 9 pagi lalu ba Y9 12 pagi tu kita gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi pagi tu kita sama sampai ke ngambil ke drempun dari gerai, ngambil ke semua tu pengawak ya ke di kerja kita sehari tu lagi pan sama tulis ke pemujur magang laban kita berarti ke gayari agak mega mengkiang bersebun pagi tu peningah hanya lep jimat untuk kita ke bisik gereja pengawak lebih lagi ke di kerja kita yang tadi bak luar rumah ya. Jadi sama berjalan ke pengawak untuk bala kita ke bisik gawak pagi tu nak ngira menyatakan dek gawak buat rumah kini tau ke kita gawak buat sebelah kebun buat sebelah umai kini nama-nama pan kita bersampi ke semua tu pengawak ke di kerja kita sehari tu mujur magang. Jadi bakal selama buat Y9-12 pagi hari Minggu batusun program kita pukul 10 pagi untuk kita ningat ke tanduk program tujah penghidup lalu dahnya lagi kita akan berkongsi ke sekedar info tau ke atau pengawak ya ke bisa dipercayai ke buat menua kita.

di Sarawak di tu, jadi serayanya kita berperindah dengan lagu-lagu ia aku dah ditusun aku di tagak ke aku atau merindah ngati bala kita ke sama gulai ba Y912 kita ke pagi tu ya. Ya, lagu kedua merindang kita iba Y912 ke pagi tu peningat setiap lagu ke di baik Joni Aman Sulu Makai di Dalam.

di Baik Heli bagi dua peningkat berlakon Siti Lagu ke di Pintak peningkat kita itu rumah Evelyn bagi tu dalam perjalanan menuju ke Kuching ku ya harap ke terperindang mendiang ke lagunya tadi ya ia merit selamat dari pengadang ya ke orang ke sepiak ya ku ya harap ke panjang umur bertuah berlimpah maju mujur megak buat semua tu pengawak ya jadi 41 minit jam kita lepas pukul 9 pagi selamat pagi yang kepala kita kehabisan hingga ke kami nak ngiramnya tadi ngena radio kereta kini radio kita berumah ngena channel Astro 871 atau ke kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik terima kasih sudah milih YFM jadi ke pemerintahan kita buat ke pagi tu ya jadi ngena berkawal ke sekolah ke dibuka baru tu peninga kalian semua sekolah primary hingga secondary ia kini pegai 12 supis pelajar pelilih menua atau ke PPD di Sarawak di tahu dekat dibuka baru bakal selama ianya pergila ya. Jadi pemutusnya di gagak berindik hari baca ikas pengemahangian tau ke IPU ke Bisik Nurun. Jadi penerang rupiah pelajar menua Sarawak mada ke sekolah ke dibuka tau ianya sekolah ke di pegai PPD Kuching, Padawan, Bauk, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Seriaman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke di pegai PPD Serian Gau Lubu Antu mengkang ditutup sementara nyentuk ke dua pelilih menua tu ngerikut ke baca IPU kurang hari 200 ya. Jadi kena nyaga penglikun dia semua aktiviti luar bilik kelas tadi patut diketuk ke nanti baca IPU tadi lebih hari 100 lalu sekolah patut ditutup nanti baca IPU lebih hari 200 lalu nanti ngeluik hari 500 pengajar pihak megang engkau staff sekolah anda dia suruh turun ke sekolah ya. Ianya ngenang ya berkawal engkau sekolah ia ke dekat dibuka baru pengudah ke ditutup seminggu tu kemarin berkau sebun asap ke balat benar nyala itu buka baru tajapan berkenyak kita sama nyaga pengerai terempu ukai semina kita ke apa indai tang balah nak kita ke nurun bersekolahnya patut di sedia ke kita ingau Sengkabung hidung gawa wanyawa sedia ke kita amat kemayu nyak meh utai ke patut disedia ke kita ke pindai lebuah anak kita ke nurun bersekolah baru ya jadi pukul 10 pagi tu lagi peninga kita dekat terus mendiang ke tanduk program tujah penghidup.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tau kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mah buah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mah buah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku meruan saya kenal.

0: kami berprogram Tujuan Hidup.
1: Ketua Rumah Murid Bersai, terima kasih kepada pengelola program Tujah Penghidup sudah beri peluang untuk aku bercerita ke kenang apa yang manis atau ke pahit kita sudah ditapi dalam hidup hari sebabnya itu aku sarito. Sebenarnya aku mai kita perkelala dulu. Jadi nama aku Ai, asal penatai aku dari Menosuang, Siti daerah di bahagian Kapit. Aku anak kedua dari baikku kami diri menjadi. Lalu semina aku jak meh anak lelaki dalam kami sebilia. Menjadi aku kebukain hidup makan. Di umur aku dia tu udah mangai kira udah 30 lebih ya. Kira aku mas ya mehnya. Macam-macam pengingat pahit, manis itu udah ditapi. Ya ameh udah nama penghidup. Macam-macam menjalai udah ditujah. Bisa maya terlihat metapa kaki sebab mama kari muka. Bisa hujan, bisa kemaya panas. Kenyap meh penghidup tu. Selalu ucap bisa penguji rantai. Dan aku percaya udah hujan selalu bisa beraja rantai. Ya, pelabak aku bisa kita tapi benua ni yang setuju aku nah. Sebab aku bersekolah ba SK CBS, SK Kerina Fon Song, ba pasal Song Poa. Maya, ya aku pemberi satu. Aku sekolah ba SK CBS, nak lama. Dari pemberi satu untuk ke pemberi dua aja. Dengan pemberi tiga aku pindah sekolah, nitiah ke alai apa yang aku gawak sebab. Ya, pindah ke SK Sungai Tuno. Lalu aku start sekolah di SK Sungai Tuno. Aku pemberi tiga nyentuk ke pemberi enam. Asal aku tahun 2002 nyentuk ke 2005 mayanya. Masalah sitik sekolah di Menua Ulu di Kapirin. Laban tiap biak mayanya bak aku maya sekolah bak Sungai Tuno sumpah sikit. Ayo pengingat manis engau bala kaban engau orang di Menua Tuno dia nah. Cukup mayu nanti ini mak diberi peluang bisa orang asuh aku ngagak pilihan nah. Nama te paling kedekat tinuan sikitnya meh kedekat tiku aku tak nikal ke pulai baru ngakai maya lagi. Lagi biak suba bak tuno dia. Cukup rindu dia buat dia suba laban kais mina menua berdian mana lalu dia muka bala berdian cukup mana itu lama udah nak kian las aku kian ni ame lagi pemerintah mainnya bayangkan dia tu umurnya udah mangai 30 lebih ya. Aku ingat mainnya suba rumah kami nang amai mai bak semak ngau kaki bukit Mambuang. Tiba lo peningah bisi orang tu nak kian lepak penemu si daya bukit Mambuang batu unut ya. Cukup mana rampak penuanya. Jadi rumah kami sebab kira ke semak kaki bukit lah alai sekolahnya sebab nanti maya malam ke rindu maya ni ngau bunyi bunyi air terjun laban sunyi malam dah nan muda tu nanti bakal kami sebab sikit cukup sunyi nanti maya malam maya nyapi dah padam dah boleh didengar bunyi air terjun dari rumah sunyi kita suka nadai ni bermain ke telefon suka nadai pada ke TV suka mau dah pada menyapi lu buat meh ngelelak ke diri jadi aku mainnya meh ngasai penghidup cukup tenang mainnya nadai bermain ke telefon kita nadai mau berita luar mainnya suka agak pandai pun bodoh bias ini dunia anemit dunia kanak-kanak kita yang di lebuh maya batia sebab aku sikit maya lah kaban laban aku sikit remit untuk kedai tu sikit hidup berkaban dengan orang yang di maya lah kenangan gila-gila boleh ngobala kaban batia sebab yang kat dia tu sidak benung ningal kini bisik bala kaban kepada ningal kini kirim salam ke kita ok ingat kita sobat-sobat pengingat kita iba sekolah sikit sungai tu sebab mau gila-gila kita sobat ingat ko bisik lah asai ko pengawak ke nak uliah ku lupa pengingat nak nemu lah manis ke payut kenyak kini aku pernah nemu lagi ingat ku sobat maya aku kami sebut lagi pemberi empat mayanya pemberi empat atau no dan cik mulai ngokapan pemberi lima ke mayanya kami main gagai pas sekolah mumeh nembia mancal nembia super noh kaku memancal. Jadi megaga itu tadi Belanda apa kelas, beranda suka apa beranda kelas, boleh ke kelas, kelas kami berdia suka bergantung, bisa baru rumah megaga itu tadi Belanda datai berujung kelas, ketegal ngai nyadi, ketegal kini kesuka boleh suka siapa kena tegoknya nyadi renya, ketegal ngai nyadi. Atai berujung kelas pemerintah nadai no Belanda ke alu terjuan ke bawah akai amat gila pengawak mayanya kita gemiak sikit baka nadai nemu utai tu leh ngenusah ke kita impo ni nak pandak runde yang alu terjuan dari kelas kuasai ku mayanya ni seminggu nak boleh berjalan dia seliwah kaki datai banyak datai bawa baru alu temu payak akai kati kampu mayanya nade nade runde yang tanya boleh berdia sekedar ipo ni seminggu kejingkau pejalai tanya nama penyati ya salah site pengingat gila-gila kau bela kapan berdia sekolah.

sapa nak bawa kapan ku disebut nih. Ngau main-mainnya balan. Anggi ingat kah? Dan balan. Mayuh, pengingat mainnya buku lain ngau bala kapan. Mayuh, anggi pengingat ke gila-gila mancal mainnya nih. Sekali semua mulai kelas tambahan hari kelas. Hari hujan mainnya. Yang di sekalinya aku. Kujaku ke beruman mulai. Lu belanda niti pada yang. Sekalinya tergelincil benuang kapulai jauh tergelincil ya alu terduduk mana alu ngerantal yang di kaban ku duiku nya meda aku bukannya ukai seduai kak kasih kaku ukai ke seduai kak ketawa kaku alu belanda ke seduai ni tiah kaku ngerantal nah nama penyadi alu main ngerantal kami sebuah adanya amat tak kaku. Dunia pula dunia bisa meh ditanya orang yang di soal siasat yo lapo ketanjut ngameh ngameh nyakati ku nak ameh udah baik rata pada yang tadi ketika main hujan ya nya meh pengingat gila-gila ngau balakaban bedin batunuk suba jadi nya ter pengingat ke nauliah dibuai ku lah sampai ku ingat belama pengingat yang tadi ke pengingat gila-gila ngau balakaban jadi kelimpah ringat tadi berbiak supaya mengagi pemberi supaya aku maka udah nemu bisa pengelani berdagang hari min aku supaya kalau berjual bergagak ke kue supaya tapi nanti mayuah lah kue temu di kakak aku main supaya aku nemu ngagak kue sayur dan aku nyua ke rumah panjai supaya lagi ingat aku mainnya dulu ke bakiah ku sikit orang menua di empur kak berjual kami sedua ingat ke rumah panjai sidak ya. Ya meh, asaiko aku tu segi rindu berdagang kenyau hari pemberi. Minat ku baru sedar tanya Maya udah besar dah tau lah. Jadi ya meh antara pengingat lebih Maya ke sekolah pemberi supa habis pemberi pa sekali sungai turun aku lalu masuk sekolah pum ba SPK suang pelabak aku bisa orang semua nak dengar atau bisa sekedar nyanyang ke ngelala aku nah kirim salam dengan kita semua nama berita kita semua bala waki bala kabar ke siapa-siapa kita ting ngelala aku harap ke kita semua pai gerai-gerai pelama ya jadi aku sekolah pak SMK Song suba hari pom satu nyentuh ke ambis pom nah benda aku jemput belajar ngagai university suba pak Uni Mas meh secondary suba bisa sitik ke cerita tau ke pengingatin tak boleh aku lupakan menyekor lah mayanya agri ke mayanya pom satu mayanya aku ingat Maya suka kemis kapan Kak Nurun masuk dari kelas Kak pergi ya, ganti ya tempat Maya waktu rehat ya nah muka-muka bisa kejadian lah Maya ya, kemis kapan benar dalam perjalanan baru Kak Nurun dari kelas boleh Maya kelas kami buat tingkat satu dah aku tutup jalan dulu jadi boleh kapan aku tutup hari belakang aku mimik lah sambil ya, sambil beranau aku tutup beranau mesti dah sambil berniang sedak ke belakang kali adanya pas nanti tangga kelas lalu tergelincil lalu terengkah apa baru akai nak nemulah ke ketawa ke ke asai pedias mainnya nandai ke asai pedias temeh merasa penat ngujuang ke dagu terimpu nyawa berdarah mainnya dia nyawang sidak kaban dia nyawang ngai cigo ngai klinik mainnya lagi ingat ko kena jahit dagu bisa sampai saat itu membekau nya lalu diingat ke belama membekau nya bukan ni tak boleh bekau nya kenyak mea pesan ko antik berjalan anda merenek ke belakang mesti merenek ke depan ya antik nak kita lah buah.

berniang ke depan lah, nanti kita ikat masangannya berniang ke belakang kayak naik ke kita boleh ke berniang ke belakang yang minat kena kita belajar jak ke lebih jadi lebih mana ke hari tiga datang. Jadi kalau peninggal semua kelimpahnya aku sigi rindu meh pengawal belagu sigi hari subuh-subuh pengawal belagu ya meh berasa betul mai lepas bisa buka bala kaban belayan bala baki bala diri sebilik si support pengawal minat belagu aku lepas meh bersekolah sebab aku selalu kau pakai belagu selalu mereka boleh nombor lepas maya engau berpikir belagu pas sekolah sebab ya. Jadi semuanya meh jadi pengingat manis entuk ke sarito macam-macam ke pengawal ba sekolah sobat rimpo ngau okey semina pekek belagu lalu mega ba

lah ngau pengawal git bakal bukit berpantun cuba ngau macam-macam git meh pengawal kebukai kena di pengingat manis nyentuh ke sari to hari semua pengawal semuanya tadi meh mega aku belajar ti bersyukur buah maya ti menang buah maya ti Allah berkati aku boleh nerima kekalahannya ngau ti terbuka. Lalu hari sebuahnya meh aku percaya setiap ikut kita akan bisik rezeki bila udah datang maya ya. Yang penting nang sesekali mudah putus asa nanti kita dekat mujur bak siti-siti pengawak tidak kerja kita okay, semina dalam pengawak sekolah aja semua pengawak meh semua pengawak di kerja kita anda sesekali mudah putus asa mudah ngetu bak tengah jalan ya. Nanti kita mai-mai dekat mujur terus ke pejalan kita tak jaban singkang yang berasa pedih sekini lepas jemahilah nanti kita nak mudah putus asa rezeki sikit bisik pak kita. Jadi habis belajar form 6 supaya aku kalah ke sempat jadi cikgu sementara supaya menua ulu ke tunggak ke belagakin SK dengan telawan mayanya tahun 2013 sebenarnya aku nyamuk belajar ngakai Unimas mayanya. Nanti Maya berdia sebab cukup Maya pengingat manis mereka Maya ke bak sekolah dia. Salah satu ya uliah berkelalang orang baru bergulai kepala nebiak berdia cukup best meh Maya nya. Tak jepan nadai lain bak menua dia Maya nya. Datai-datai dia lalu bergulai lalu berkelalang orang sidak ya. Tak jepan nadai lain di menua aku nak uliah telefon ngagai bala nadai gak berasa sunyi laban sidak ya nyu baka ke keluarga sidak ya cukup cukup mentas lah cukup manah ngau bergulai keterubah datai bak sekolahnya sebab sikit nya meh sikit sino laban alu jauh ngau diri sebiliak meh ya bayangkan habis je form 6 nak kalah jauh tiba-tiba lu jauh sebab lu terkeh buat belaga sebab datang buat sekolahnya sebab buat saya kan nyampe aku kadang aku lihat lama berita aku dan puji Tuhan boleh datang sampai habis kontrak buat sekolahnya sebab dan ya saya kengai pulai hari sekolah sumbat lapan agi belalak begulai ngau sida edin dah ketika pemanah pementas sida edin ngau begulai udahnya sikit ki tebes dia obat dia suba ikan sungai cukup fresh suba aku boleh menda namanya kami po tukang kebun sekolah sebab maya ngapa sepuka oleh pada rumah lapan rumah ke tebing ai yang ngapa sepuka nanga telawan pada popu apa mai wai kan diulih sebab mainnya ikan nama nah ikan mengingat ko apa nama ikan sebab yang rindu mai mereka yang oleh kemayanya hari rumah tepuk jak ke beledai. Jadi kenyak meh pengingat aku sebenar untuk nyambung belajar Mbak Yuni masuk Mbak aku sempat hanya di guru ganti sebab Mbak SK dengan telawan belakang sebab kemudiannya habis aku hanya di guru ganti mayanya lalu yang mau belajar aku suka ngagai Unimas dalam tahun 2013 tina silap ko yang mau belajar Pak Unimas ngambil bidang kajian antropologi sosiologi mayanya jadi lebih maya Pak Unimas meh aku lebih lagi belajar tentang penghidup tu laban tainyo mupuak ngatoi penghidup kediri merti ya mbak belajar bayu tu nas bakal kita belajar bak sekolah tik bayu tu semua kita empo ngatul
bakal jadual lepas semuanya nanti pas sekolah suba yang mai sudah disedia ke bala pengajar jadual sekolah kita. Jadi bayu kita pun makan atau ngerjista

apa semuanya sikit kita impun makan. Bak yo makan kita ditemu ke ngau maya macam ulah balaman sia. Bisa kena mana bisa kena ngasuh kita seri panati macam-macam eh tadi tapi kita lebih maya ti belajar ba university tajap ya aku bersyukur lapan mai lagi ke bala kapan ti bermulai ngaku semua sidak mana-mana ngaku tidak menganggap kita itu bakal memang kapan nama main meh tajak tajapan baru bertemu maya mbak university tajapan sidak ya datai dari penuh bukai okay, kita di Sarawak itu dan sidak cukup mana ngapulai nyo sampai nyo bakal diri menjadi kami sebuat berpulai sebab bisik sekedar bala kabar sebab cukup support pengawak aku ti minat dalam pengawak belagu maya mbak university sebab sidak ya ke namanya mari semangat dengan aku motivate aku ngasuh ngau namanya ngau berpikir berlaku maya by university karena aku tu sobat jenis yang maka agak pemalu lah aku tu sobat dan tu kak ngau pengawal makanya sobat maka ngailah ngau kena tidak ya ti merancang tidak ya merancang aku ngasuh ngau mohon bisa makan aku tidak emang mesti ngulih pengalaman nyaklah tidak ya lu nganyu aku nggak bawa pekit tidak ya support ku sampaikan sekali coba tidak ngagak tim coba nganyu aku bawa pekit tu jadi IJK tu coba jadi bahagian gari lah coba si bahagian makeup nya coba bahagian transport coba nanti maya bawa pekit luar hari ini mas coba banyak lah rezeki kita lebih maya menang-menang enggak lebih maya nadai lumbuh nadai enggak dan kepentingan bagi kami semuanya kami sudah nguji ya, terbaik cukup lah mama aku lepas bisik kaban di cukup mari perasaan bakal sidaya angka kita angka kita penuh dengar kini bala wakil ha, kita nemu kita sapa terima kasih laban kita udah mai aku udah muka jalan ngaga aku untuk ke aku leh sampai tahap bakal dia tu jadi apa merindang bak kita impu menua di tu maya belajar bayu maka namanya bisi siko gak kapan bisi siko muka kapan merangsang aku bak pengawal belaku ngujuang kaku bisi sehingga keterubah sebab bak tahun 2015 ya kapan kunya aku sebenarnya nada hati kan jadi salah siko penyanyi sebab banti belaku pun seminak ke rindu hati seminak ke jadi tanya jadi hobi sebab yang ni alung mak ku agak sitik lagu ya agak lagu aku berlagu kena apa ya kira ya jadi komposer mak alung ujuan ke kami situai alung adu ke lagu semuanya salah aku sebab ya maya tahun 2015 sebab dan lagunya rilis sebab tahun 2016 sebab nyadinya meh nyadi single keterubah ko suba udah lagu nya pansuk suba lalu dikelala si ko producer ia meh ti melama lagu mainnya nyadi salah si ko pemerintah kita iba menua Sarawak di tau suba lalu mujuan ke pansuk lagu kompilasi sebab bukan lengau Fazira Dom lagu kompilasi salam berkelala mainnya.

Siti pengingat ti ngajal aku anak mudah putus asa sebab lupa maya belajar bayu lima sebab maya kami sebuat pergi ke namanya ngadu pengawal hiking sebab apa bako mayanya. Mayanya kami sebuat melekat tunggu pagi mayanya hari Unimas. Kenapa si Unimas pun dia pergi JT bako terminal terminal menuju ngagai bako dia hari ni depan depan perahu kami sebuat letai bako dia. Jadi hiking mayanya kami masa berapa jam aku pun ingat. Kami sebuah dibagi kumpulan maya, dibagi kumpulan jadi aku untuk kira jadi ketua untuk kumpulan kami mayanya kira guide tidak ya lah. Yang kak dari poti jaran engau pengawal pekerja sikit nak nakal mayanya sikit kena kecubanya memang asal kak give up asal kak nikal baru asal kak setakat tengah jalan aja. Tapi aku janganlah motivate aku pun nak mudah give up. Aku percaya lagi letai berujuan atas dia lagi aku boleh pada view ke mana. Yalah, ajar aku anak hari ini memang setiap kali aku kak putus asa dalam hidupku. Aku akan ingat ngakai perkaranya. Maya aku nak give up semua menunjukkan aku datang ke puncak dia aku lihat dia view laut view hari atas batu cukup mana ya sumpah semoga hati bersaik ke hati leban pala kaban cukup kena kena cukup mari semangat dari kita semangat orang sekeliling kita boleh mempengaruhi kita impo fikiran ngecak kita lebih positif untuk terus ke pejalan kita ngecak ke anak muda puntan ngapa tengah jalan ya yang meh bagi ko penting ngamai untuk kita bergaul ngau golongan yang boleh beri aura di positif bagi kita main aura di mana bagi kita apa semuanya tadi boleh jadi ke ini kejemputnya lah boleh mempengaruhi kita info kita info semangat lagi nanti orangnya maka jenis bangsa nanti masuk kita down sama kita nanti ya mari semangat kita semangat baru kita ya bagiku penting milih kapan di mai aura di mana dari kita di kapan boleh support kita tiap-tiap pengawal di kakak kita cak ke kita boleh jadi siku mensia di muncul siku mensia di boleh nantai ke pemanah ngakai kita impu masyarakat. Ingat ke dirimpu mayanya mega amai terharu mada pemanah kapan mayanya pergi hiking letai mbak tengah-tengah jalan aku kehabisan air nah cukup air jadi sidak ya lah sidak kewisi mai air lebih ya lalu bela meri aku air dan ya sidak yang mana aku cayo pasti boleh mayalah jakok sidak ya mari perasaan aku labuh mayanya aku betul-betul dah saya nak larat agi ngai saya ngai terus ke pejalan ke tapi nyalah bila sidak ya mayuh meri semangat kenya ngujung ke aku nyoba semangat baru ngasuh laju ke bejalan ngasuh bersemangat meh bejalan ngujung ke datai ba puncak berdin.

kalau supa minta kerja, supa muji minta gawat bautil, supa hanya di kala minta kerja, pengingat minta kerja kena oleh aku lupa sampai datang. Saya kena tipu. Si masa saya supa di mainnya agak betul belajar, gak supa kira kekak gawat part time kerja ko, pak mainnya agak belajar pak university mainnya. Kira ke gawat part time ke ingat income ko jako minta lah gawat botenya ya mandai boleh ko ya diterima terus ko ya ko minta pergi lah nuan boleh nurun gawat ya sekali hari sikitnya datai lah ko tu tadi tak nurun gawat ko jako hari pertama sekali lalu belum ada aduh hal ayah ke ngasuh ko gawatnya tadi ukai ukai bos tau ke bisa tanya berdia bisa pangkat jadi mainnya dua hal ya yang pu pada orang sige aku dia suah nanti ya jadi ke sida yang pu bos nak nemu pasal aku kawa dia suah yang nanti ya dia jadi enggak lah bosnya terima aku sino ganti mainnya lepas sudah excited ke kawa aku jago dan lah selalu bekerja jadi adanya mandah lah kau ngan kai bos saya mainnya sanuknya kemari rasuh penurut gawak saya itu aku dia ya mandah ya lepas ya ada nemu apa apa aku ya dia si daya ya mandah halo bye buat masa tu bye gak pengganti si kau nya aku ya gak pernah mulai baru aku dia kai si dok masih hati dia suka main ke cuti cuti sem suka kalau aku gawak semua gawak Siti mall lah jadi di semainya saya sebulan ada lama ke sebulan je aku pergi kan aku gawak sampai nak habis sebulan gara-gara kumpul bos yang suka ya nak suka ketegal aku mainnya lawan datang kerja lawan datang kerja mainnya pun ketegal saya kereta pancit jadi kayaknya meh sekedar pengingat gawak aku suka gawak part time suka aku maya orang kaget belajar suka ya by university suka ya, macam enggak pengingat suka kaget dikenang sampai datang.

Aku percaya ati api ko kita mesti sinu ati buah maya dengan ke sitik-sitik perkara tinya di. Jadi aku utai ti banget ngasuh aku sinu suba ianya lupa maya ngenang pemindang anak buah kami suba. Pada tahun 2016 maya suba aku ke belajar ba Unimas. Jadi aku terima beritanya sebab aku lagi kan lepas mainnya aku baru mulai beli barang di luar. Lalu terima mesej melalui menua berasa saya terkenyit nanti mainnya. Saya kena percaya. Jadi nanti ingat ke perkaranya sikit. Sinuk lama masih hati. Yang kebuah sebab lu bisa sitik lagu lah. Kena ingat keseruai sebab. Aku nya digagak Lucy M lagu kau sajuk dengan berdalam sapi supak tiap kali itu kau mendiang ke lagu nya sikit nak berasa emek mata naya lebih hagi ilmu maya terpada ke gambar seduai video seduai ni nak berasa yudah seduai nandai leban tiap kali cuti supak nanti boleh ke menua sikit seduai dengan nak penatai mengalimu pintu lawah seduai ngangau ke nama ngandek pak mau pintu madah ke siko ayah udah datai ya udah datai ku seduai mungkin nak suka enak berasai main cuti nyo rumah berasai sunyi doai punya nadai peda lagi ke bermain nadai lagi ngangau ke nama apa semua cukup sinok mati buah maya betati kesedwai.

0: untuk kisah itu, mayuhlah aku basai menggahati ngau teripu lapan berkat hari hasil usaha aku kelapa to aku lihat datai ke tahap baka kerja to jadi dia to aku if muka berpengawal dagang berjual ke produk kumpu yang nyual perfume syukur ke ngagai teripu lapan ketegal nak mudah lejo tajapan berpengawal dagang tu tadi mayuh meh penguji-penguji tau ke cabaran dan untuk kesatu bisnes tu lagi berjalan laban nanti kita benda bisa sekedar ngadu bisnes nanti itu lama bisa sekedar setahun dua jadi aku udah datai 5 tahun tu kira cukup rasa gagal mati lepas lagi uliah bertahan nyepen berkat dari semua sampi kita semua berkat dari sukuan kita semua ngagai pengawal dagang aku tu ngujuan ke aku ke uliah bertahanlah datai ke sarito.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke Hadi Baik Ika. Pagi tu peningan dengan lagu Nadai Agik Pengerindu. Nyasi teri lagu Megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara. Jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi tadi kita perlu dah meliang ke tanduk program tujah penghidup. Jadi tu nampung awak kita bergulai jam ke penuti Y9.12 kita pagi hari Minggu 13.09.2026.

0: Jul, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya merek. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tau-tau ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount ya sebuah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngakai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik berumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwa asik, peti air, kendi teriak. Yang sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyoba bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
5: Mercik.
4: Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah ke kumbai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ni kedengkah kita baru rumah ba dalam distribution board tu dah rusak tau ke nak mana nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkah tu
5: kira patut ganti minyak tadi.
4: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay. Jadi pama yang rusak ina berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ina berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti ku aku tu tadi ina mengetok dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirim tau ke JBE Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE itu lah. Jadi nyak penyebab ketiga ya itu deh. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandia lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes terpedak kita manyuah bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah cak ke bayarin tadi murah menjarak. Jadi ngau nyak kita itu tadi nyona dia peduli amai kena sidaknya landia amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat ngorang ke bisi pengelandia ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah ngau orang ke nemu deriba tau ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisen hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karan tu. Okey, jadi tali karan tu udah diputung dari meter lalu disambung sambung baru dah kumbai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru jadi sambung terus jadi ya stindet nyo lari dah narai bisa tapias jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban ke medak di rimpu bisik pengelan dia. Jadi nyaw nadai peduli lagi nanya adalah nyak tadi lima itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mai nyawa babadi untuk tadi.

Y 19. Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peningat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Okey ya. Amat tu manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik.

0: Ya, bisertinya tinjau ti jawa. Jaku Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jawa, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilia ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilia. Penguat pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliaknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliaknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliaknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliaknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Kini ni agak tai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
4: Nama kakak adung nyau?
3: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban di jap.
4: Iga, ga. Tanya lalu lah teh gitu.
3: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
3: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
4: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagah itu. Hah?
3: Nih tau kau deh.
4: Artinya meh.
3: Terima meh jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
5: Kerungan manua portable.
4: Hah? Kerungan manua portable?
3: Ya jam.
5: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
4: Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nadai kalau mesti adunya ke debab langit tu. Nemu jeluh ketepadan itu. Mere malu iban lu tadi gagal di tahun nemu di nyau.
3: Ketawa kaku di jap.
4: Ya kati jaku ndak ketawa nyau nyau. Nyau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau nyau. Dan enang maupun yau pun yau kita sekali. Sekapau tadi gagal bakal di tahun. Ngipak ke gamal limpu kurungan manu atau.
3: You jap ah. You don't forget to remember you jap. Ila dia mudah jap. Itu utai ku tu udah nyadi.
4: Ya tadi repeat udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Sentih nyemah nyau. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunjang hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu. Adem pun milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
6: 6 months later, 3:28 a.m.
4: Wei, hey, tokenya, tokenya, hehe. Lawa main deh dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang main deh pulang ke rumah pada aku. Yang pada main kan dia buat batu nyau nyau.
3: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi. Kerungan manual portable.
4: 48,000 igi? Wow, amazing.
3: Nyak, baru si dari Filipin. Guda ogen dek ku nyebut si dari Bali. Si dari Timor Leste. Si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jap.
4: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mawa. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
3: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
4: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dek kunya.
3: Nah, tuh ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpo. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara semina rangkang. Nemu-nemu kita, understood?
6: YFM Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Ya, jadi ya kita nyoda tai ba penghujung ya Y9 dan 12 kita ke pagi tu peringan jalai terima kasih untuk bala kita ke udas gulas jalai ku aku kenyau ri pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 setengah hari jadi 12 setengah hari kita ninga ke berita tengah hari ke ditabu ke terus hari YFM jadi kita berserara ba Y9 12 kita pagi tu aku merindang kita ngau duit lagu lagu ke di baik Nick Rovinci nadai ngasuh pedia sepala tang sebenarnya tu lagu baru ke di baik Linda ngau lagu Repak Pantai Jalai bertemu baru ba awak kebukai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu apa dengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya ca.
1: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai ca. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain ca. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya mayo ca. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terubah ya tetak janik.
2: Okey.
1: Sudah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, kami lihat tu dah. Kau janik yang terjun bakali ke dar tuang.
1: Oh, ya mesti kau tanya ke tuang tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya, add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lupa masian bab tayes. Sirap kumimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
2: Udahnya,
1: udahnya. Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple lah resepi itu cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bising kena papan anjal ja.
1: Oh dadai optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Papan anjal kah?
1: Itu si papan anjalnya.
2: Tongkah ba tebiang anunya.
1: Tebiangnya lambung ke jani anyar atas ja ke barua. Make ya kerupuk ya mimit ge ai tanya ca memang ge saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menit, kewarna, segulai, segulai.

Beri meh, terima kasih ya dari orang ke udah mantu kita tajapan yang sebenarnya kajaku tak retia cukup saya dari sedang menerima. Terima kasih ya dari kita. Labar terus menjaga kami.

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai.
1: Selamat tengah hari, bergulai hingga waku Melati Badi buat berita tengah hari YFM tengah hari Minggu, seritu 13 hari bulan 9, 2026. 3 hari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah bilu nengkabang, servis dutu terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri saritu, ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, gau di Kuching. Niang Dr. Ainu Bara'ah Kamarudin dibaik kena bilun sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi, kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadir Henry ngau JC Payajok sudah diserah ke ngagai waris serta dekat dikubur ke di Lambir Pegilak. Dulu agak hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainul Bara'ah disemiang ke pengudah semiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi, bertuai ke penolong imam bagi menua miri, Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawak itu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua miri, Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian Gau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua Tu kurang hari 200. UPS Pelajar Menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS Rampak Menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 UPS pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegilak. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah tau ke berita ke pemadu baru dekat dipadah ke Nangkan Ketoilah. Operasi Nagang Penyalah Dadah di Sarawak dekat Majak Cakah dipercayai ke dikenang orang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak terbisa kawal ngau dadah tau bendang reja penyalah bukai. Penyalai atur ngau operasi nangkap patut majak dipercayai ke. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penangguh jenayah tu. Mansyah Mayuh dikongsi ke penerang megak guna kena nentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh dipercayai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah sesi randau PDRM kontijen Sarawak di lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berinda kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningkat semua nama ini lepas pukul 12 tengah hari, selamat tengah hari. Ngagai bala peningkat kita, kagi mendiang ke kami, Abah YFM. Terima kasih yang ngagai melatih badi, sudah mulai ngau kita. Hari pukul 9, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai, bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Kaiku kediri, nang bakal selama. Buat ujung minggu nang bisik 5 ikut kabar aku ya. Ke nak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya. Kami ada kat berkongsi info atau pengawak kelibai hari berkelulu. Tak kebetulan dek ngau pangan diri ente nak betul dek lagi peningat mayu hati nuak kita lagi ya. Laban udah tengah hari tau 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Tenitiah kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datuk engkau bisa bekal, bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita ngika pengeluar program kita ya. Siapa kini engkau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pun Lucia dengan aku, Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yo, mayu mah balai yo kemarin.
0: Benar ngelaban ni siko kemarin ne. Ane lah ne, saling tau nadai balai yo.
1: Ketika kurang ke sedang ngulam ku kemarin, tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin ngau flow pintu lo.
0: Okay, ngarap kaya ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ke ngulam lagi
1: au. Aku dengar deh, aku tu ngai ale ya kemarin aku nadai kaban deh, nadai lu ulam ku sih dasar itu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibu tu nen.
0: Siapa nya?
1: Aku, mana kedrempo deh nen.
2: Okay, aku tu Jack Jingan lah.
0: Aku ya political kita dia nya sih.
1: Aku ya, meh.
0: Okay, Bujang Sigat, mereka selamat tengah hari Bujang.
2: Aku selamat tengah hari.
0: Aku lagi berkelala membujang na. Okay, nyak tadi pengeluar program kami Lucia ya, bisa geng ko. Okay, pelabak aku di Miri Bana.
3: Halo Gaby.
0: Jaga atau lagi.
3: Kamu mau jaga-jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Orang siang kati kuningan wan kawak deh ada GB ya.
0: Laban deka ngulam aku nemu aku nemu aku.
3: Angan. Orang buka kan hari no telain gaya gasai.
0: Nah, kene.
1: Bisa beda ya no.
3: Bisa beda.
0: Laban sudah sedia terus media nemu aku. Nama berita kita di Amiri Mayu kini atau pengawak.
3: Mana berita gaya ripan mana sebun penyau kurang gaya.
0: Kurang kami di top kurang.
3: Langitnya udah pada biru ba langit dan gini
0: baik, ya. Baik amnya.
3: Selamat okay. Tengah hari ngagai Lucia ngamega Jack. Jack anang mindah bukan kabar aku tengah hari telaga Jack.
2: Okay, uliah.
3: Kita esteem dalam ban sama geng.
0: Iya, kak ngacuan deh nya Jack. Ya kan ngajak.
3: Nah, patu gede baliknya di Rino Jack.
0: Jack dan Allah aswat ya Jack.
3: Anang berubah pikir ada tajak Lucia memerniang deh. Dia ada
0: pelut-pelut ke mata dia lagi Lucia.
1: Ada mic ya tutup kau lagi.
0: Okey, kita terus ke Limbang dan bakal selama Hanah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nadai Hanah tau. Nak kalah sakit Hanah tau.
4: Ni tak sakit, tak gerai belama ada pintu.
3: Orang darah ni tak sakit.
0: Nak belaki yang nanti sakit. Ngai belaki kita sakit.
4: Standby posisi jak dulu nan bana. Relate lo.
0: Jaga ada lagi. Pelabak aku Sri Aman lagi tentu Steven Swai. Steven.
3: Nah, wajah ke band dia lagi.
0: Lepas nanti ninja ke kemarin insian dia nah.
3: Itu insian lah, mentutu surut tau dah.
4: Entah ame.
0: Sampai temu.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Okay.
3: Jack ngaku nak patah sih kau aja. Dah terterangjir.
4: Pulang.
0: Jack. Okay.
4: Ya, pula pusing aku orang pendiang lagi.
0: Ana, berkena berita kita Dean.
4: Sebelum kita di Lembang tu lagi baru kita bunsi ke.
0: Aw.
4: Awak kesalahan ingat dulu licau kita tinggal dulu.
0: Okay.
4: Kita ingat rubuh kain dulu.
0: Aw. Kita ingat pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, yeah. Pro aku.

0: Ya, Flora di pintu lo.
1: Udah sedia makan bana deh, Flora.
2: Udah nyalai.
1: Pak Pansuah. Pansuah kan bekening luluan dari kini.
2: Udah nyalai kan makan.
1: Saya bekening.
2: Nyua sedanya mati nak berbuah. Ya,
0: ya sikit kak di tenyak kami ke. Nyua nya sikit nak diguna.
1: Break ke mana aja lah.
2: Ngai kau kumpul nyua kena berbuah. Tumbang nak.
1: Okey, nama berita Flora.
0: Berita dari Putu mana di Bintulu Gaya Ripan bisik kurang enggak namanya sebut
1: oh,
0: kami di Bintulu.
1: Oh, beritanya sama Mekah. Okey, mana menyap Flora ngarap ke narage meh. Lah mak bisa sebut tau.
0: Betul.
1: Nanti mana di laman sebut nak ngamak enggak?
0: Asa kita biasa di laman sebut ni.
1: Okey, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
3: Halo kucing.
1: Ya, pula aku nak Steven ya. Ya. Awak nama berita Steven.
3: Berita tu agi ngeriang diri tejapan. Ya.
1: Nama tak ngeriang Steven dia nang mayo ta sebuah
3: ne. Agi pemberi suar tu nen. Agi pemberi suar sebuah tu tejapan Sarito 174.
4: Jawab ku tu nah.
1: Ang
2: pres sebab ben.
3: Oh.
2: Nenang tau Jawa deh Ben. Kita tau tiga. Kita tiga sedat jack
1: sekarang. Dah deh deh. Dah deh Ibian ya.
0: Sepuluh hal
1: ya
0: meh.
1: Dah deh ngadeng diri ya Ibian nah. Ada Ibian baik ya.
2: Nanti deh.
5: Dah tutup cian.
3: Nama berita semua.
1: Sama berita semua. Mana yang magang berita kami tau ah. Okay.
5: Mana berita Ben.
3: Banyak menyah.
1: No, kita lebihan kurang sawatnya oh. Ben.
3: Mana mana.
1: Kita DJ
5: kemarin.
1: Umum miaknya.
3: Semua baru sebuan.
5: Semua
3: baru sebuan.
1: Kalau mayu makat kuyung.
3: Kenal ber.
2: Ya, petua pernah kalah.
1: Baru kami kalah.
6: Kita
1: koyong ya tadi. Lalu klik kopi sebenarnya. Okey, palingnya jago tu kami sebuat ajaknya ngambil ke Ica.
2: Mungkin ada buaya koyong depan tu.
5: Benar ngecuk tu dah jarak lu buaya.
1: Okey, balap palingnya 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kak dulu? Nanti ngai dulu. Okey, dulu dah.
2: Ngai ngipak lah loh orang tadi atau dah.
1: Apa semua ngai jakau ne?
0: Bukan semampai me.
5: Semampai
1: semua kuat. Tinggi imak jakau.
5: Cap ya nya, cicap ya.
2: Ya ke grade A belum.
1: Isin. Okey, terus ke dia mana?
2: Lagu tu dulu.

0: si Usop lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun kan ngacau nah Ben Jack ah. Jadi nyak lagu Jack kena muka pengerindok kita aku. Aku
1: gelek mana seruan di kuang nang benar.
0: Okay, aku gelek. Nah,
2: ini seruan di kuang sih kang lenyau ke pengerindok.
0: Hai, ninga kita aku.
3: Nyebuan kutai.
0: Agi tertarik hati ngau beri nama atau leman berita pagi kemarin dah. Tegas sebuan ya. Bisa ninga dah Ben. Itu suai tanyanya dah kemarin edeman lagi. Ketegas sebuannya. Nah, nemu lah siapa kesalah merap siapa kalau aku Rino.
2: Ya kemerapnya masalah.
0: Ura kino nya kesalah merap.
4: Utat dire.
2: Acu aku mata ne. Mengana betul.
0: Ya kata sebun dah ada. Tanya ada melap dunia dan ada pada agak. Okay salahnya dah. Okay lengkap ke cerita di balut sebunnya. Jadi ke terubah tu. Bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zainal Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulau urung 300 sikit orang sama bisa ngatur semiang tu ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi jadi pengudah pengawal bersemiang merek basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dia juang pulai ngagai menua sasi dampu jadi ni yang ni yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak ni yang Kapten Zainal dibaik pulai ngena penerbai bilun Malaysia Airline urung pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi jadi niang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi ngena penerbai bilun ke diatur company layang-layang aerospace sebedau dibaik ngagai menua asal ngamik ke di kubur lalu berbangunnya mega dua ikut agak mansa yang niang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit and Henry Empurai udah diserah ngagai sida sebilik di Miri jadi kedua-dua seduai di dekat di Pramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sida sebilik sebedau di kubur ke pergilah bak pendam BEM Lambia ngam mega pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu lagi mega ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun Engkabang Servis Luter Terbaik FDS nyadi ba long lelang nyadi penusah nginuk kati bilun Engkabang Servis Luter Terbaik atau ke Luter A Doctor Service atau ke FDS di long lelang Ulu Baram Sarawak kena hari 3 atau tadi ngujuang ke 5 ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko filet ngau 4 iko raban dari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuh bilun Engkabang BO 105 nya direport ke dekat terengkah ba stopport port long lelang sebadau labuh ba ujung landasan jadi bilon kabarnya di depan pilot Captain Zainal Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau megak Jesse Payajok jadi operation ngigak ngenyelamat atau ke SAR di Pejalaika dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke nyadi jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mansa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibaik ngagai spita miri ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA. Jadi pengawal mansiak kebuah bilonnya terempas dia tu benar di pejalai ke bagi pansiak penusah babadi langit opis menteri perangkap pengangkut. Pihak ke kuasa megang lalau mensiak mayu ngamikan ngaga speculation tak ke berita ke selubung apa sekumbang pansiak penuang di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat meri bantau sepenyampau RM100,000 ngagi tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat di salur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua kesama gawa kelimpa hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex gregia perintah. Jadi penusah penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa mantau community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi dibayar bawa Ninjau Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara ngulo bisik ngulo convocation khas PBB Zon Utara ke diatur bawah stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito. Jadi convocation conventionnya di nya dekat dia penyadi Premier Sarawak Kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping. Jadi kemarin sampai Premier Sarawak Kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination

0: antara Kaban PBB di zon utara. Jadi convention khas PBB zon utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM Berita Gabby.
1: Ya, terima kasih Abana. Kita terus ngagai sibu. Jack ngau Lucia ya.
2: Jadi sebenarnya kami dua Jack tu kongsi ke berita hari sibu. Kami dua dekat Merinang kita tubuh lima. Ngau balap peringan kita
0: ngau. Sudah belagu ya.
2: Kunyuk pun dia awak tu ya, udah bisa kroke.
0: Wow. Ya, namanya. Mikrofon kemarin age bedal dia nya na.
2: Meruan mikrofon aja ya.
3: Oh, age.
0: Tahu belagu Jack, orang baru tu mesti ke belagu.
2: Bulan baru.
3: Engkau tahun depan gini.
0: Ya, saya nyawa nak ditebah Jack.
1: Lagi pengujian program dia tahu Jack.
4: Empleman memata cianya buat dulu Jack.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sedaya biar dah Jack.
2: Tidak mudah mata ketua aneh nak hirau deh. Saya galau pun agak sudah flow.
0: Ada yang nak laku agaknya Jack. Sedanya deh.
2: Aneh nggak saya terempuh tu saya. Gebi aku hanya.
1: Mabek aku gebi aku.
4: Betul kita. Kami do flow aja, aku baju ada terek, kita guna burek.
2: Jadi tanya kita ada nyebut
4: bunyi ini.
2: Kena sedang di ngau ngau kaku bukis Jack.
3: Mak kami.
2: No, mak yang ngau kaku di buah mehana ya dek.
4: Cuma itu dah. Dapat.
0: Lalu terasa gahana atau?
2: Itu dah.
0: Kira kaki boleh. Ningi ya melusianya nya ya irawati tadi dah kelimpah hari gebi
4: lagu masuk ini dia
0: lagu mau
2: okey tu kena merenang bala peninga kita.

0: rempak pantai jalai. Nyak tadi ada je. Ya? Ya. Tujuh dengan agak DJ siapa? Tadi ingat ada nama sedap ya?
1: Nantu ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya. Oh. Ayah ke pemadu baju ya,
2: boleh tulisnya. Makai kuyuang.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau?
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari lima yang.
1: Okay.
0: Miss Belacan ke pintu lu.
3: Jai man, ilu siap.
0: No, Miss Polo. Miss Polo. Waktu siang.
1: Okay.
3: Oh. Mau Belacan ke tak?
0: Di tau, medan kumpua.
4: Ya ke, ya ada kucing. Ya ke
0: pemirai lah.
4: Ini kolo.
3: Jadi kolo. Ini kolo. Ya ke pemirai, akik jerbo.
0: Oh, akik jerbo.
3: Akik sebun.
0: Akik sebun. Akik bau.
3: Aman ke nya.
4: Ya ke, tenyanya. Di mirai tak tenyanya. Nya geng tengah geng aku pea kena jeng nah.
0: Tawa dia dia ngau kada
1: oh
0: dia dia kata ke nama kena kami ngau kada sari tau
4: berada jek
1: jek aja
4: jek aja
0: kan jek jek kita nek ko
2: jek Sparrow
3: namunya ibat kuyuang kita hebat seliaman.
4: Mukuan
3: kuyuang. Ya kuyuang.
4: Nak tahu nggak buka ban balai bawa dengan nanti tahu. Sedanya ada baka kata tanya ada. Ide dua bunuh sedaya, ide dua bunuh kesedaya.
2: Nah kebuahnya deh. Nya nama yang berada sebuan. Berada sebuah jadi nyari betul apa ya betul teki ya.
3: Ante ME nyari ke ya.
4: Bakal ramain gode dan terbaik kita tinggal tarik dah baru nanti enggak buka ban baru kena aja. Kita tinggal sida bento aja.
3: Ngai membuka ban ngok kita tiga.
0: Oh.
3: Aku mai kita ka.
4: Ane.
3: Sebenarnya kita gawat tu
4: me. Ibu belajar ibu belajar dengannya aja ngene ya kira.
3: Aja mau belajar aku. Lagi
4: tahu kan ibu ibu nyuar rumbau dengannya tahu
5: mengenai nanya di
3: sampai hati terus ke berita Lucia sudah main bagi nama pansut ni
0: tahu dia macam ketua sari tahu dan aku jadi editor je
2: yang mana nanya di dia kaki jadi supervisor lah
0: kalah dia nah terus saya ketua mau
1: okay selamat tengah hari ngagai semua peninggal kita. Okey, jadi dia tu aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di kongsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngagai rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua atau ke kampua tosing bebala mayuah. Ngojong ke pengawal tu masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tu tadi nyerumbak ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijil pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program yangnya counselor Michelle Lau serta disasi ke Chairman MPS Clarence Ting. Okey, dia tu aku kat maca berita yang ke yang kedua, ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi. Tungak ke menua kami di tu ianya Sibu 99 Sarikai 88 Mukeh 78 nyak nangkak ke pukul 12 tu tadi ya. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikun kampung JKKK Jalai Auyung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi ngagai 11 pagi udah mujur diatur. Pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantuk ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat. Kelimpah harinya orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita hari jia lalu ku nambah si tek temega peningan eh. Okay. Jadi bisa berita mana mega dia di Bintangor kaban kunci negeri si tek meradung hanya dato Ding Kuang Hing dia dah ya bisa udah mere bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah meradung nyerumak ngau pesta meradung tahun 2026 ya. Jadi yang begak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya berbeli ke baja racun ngau perengkap bukai albu maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peningai ya. Jadi ya lebih ke bejako ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing mega madah ke ia ti jadi pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam betupek api mega ba pengawak pelajar ngau perkara bukainya di ti nyemak bisi penanggu dia bala ketua Raban Bangsa tau terus bertemu lalu mega madah ke nama penanggu ke di tapek sidak ya lalu ya nak ke uliah mutal ke penanggu ke di padah tau ke diterima ya hari bala ketua Raban Bangsa ya. Ya. Jadi ba pengawal nyuak ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawal nanam limau Bintangor mega bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung ianya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadinya berita keempat ke dikunci ngau bala pelinga kita di to. Salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat au. You Miss Tahai, Miss Pelacang, Miss Kolumi. Ngau tu kuyung seriaman.
4: Edita ada tadi Jack.
2: Nama kuyung.
4: Ya, Edita tadi Jack.
1: Oh ya itu.
0: Nah dialog kaya punya
4: lian ya. Nyalian macamnya pas ada Jack. Ya ke editornya bisa salah tulis. Eh bacanya dia tadi 12 pagi kau tulis dia sengaja ya ke sebotas dia Jack.
0: Amadu 12 pagi ini kau dia tengah malamnya.
1: Aman. 12 tengah hari.
4: Nah, siapa salahnya? Editor salahnya. Siti ke ya ke nama tu ke masuk MBOR nya Malaysia Vote Record nya kena ke orang mayo mak orang agak kalau kampua terbayo oh.
0: Nanti nuna 1200 lebih tang di tulek sida ya ya ke kangau ba jam-jam ke penudi laba dah kelalu mayo deh nya memai penyampa orang ke ngau nerbai ke tenya deh ngangkat ke kampua manduan tadi 1000 aja
4: bisa kias doai.
0: Jadi nama deh, 1000 kumpulannya 4 kumpul 2 ya.
4: Nggak kelalu bola korea beradio tu.
0: Aman. Asal tanya clearantingnya pengurusi MPS.
4: Nah, enggak ya tanya, enggak bola dejek. Napa tuan makai 1000 lebih kumpulannya? Nah, kumpulan nih datang dia nih jek.
0: Kumpul ke 1000 nya, ada pegulai ke sistem angkot besar, nya kedamai tu.
4: Nah, danya lempak sedoa aja.
0: Ilih nak orang muda tu makai kumpuan.
4: Mana berita nak kalau muda kumpuan terbaik.
0: Pada taran.
2: Si kalau muzi terbaiknya soal cial.
0: Udah nama nyamir balut pukam pelawal. Nyu kelalu kata deh. Nyu ngeluai arah kepatut ningai.
4: Nenek ya kena pelawal. Ya kena apa adanya. Biasanya kena pukam pelawal.
2: Deh tikau kati hati itu Jack.
5: Ramur sial ya bos.
0: Sida ya ngira kempu aja nak sida ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor
2: puji dia masa lama kami tu Bintangor mana dah kalau orang ngepai mangga sama ke limau
0: ga lah dah ngepai dede mesti ngeto bayar beli
2: kubai kubai punya
4: mai bisa pare te dalam dunia
0: tu inya mesti nyaman
2: nemu
4: nah kemai bayar RM1 dia tau.
2: Ngerti tara pengerindu pen bebayar nya pengerindu tara nah.
4: Kenyam ya. Ah ngagai ben ga kita.
2: Ben. Ben, ngan ke ben. Kuyung ni kuyung amat apa nya de kuyung man. Ibin sar tu. Tu nanya amat.
5: Hai.
0: Okay. Teruk mabin. Bye.
5: Hingga. Nita kita mahal tu dah. Okay, benda ke lagu tu dulu.

0: Ya, nyata di promo berkawal kau sebengkah pengawak yang kena atur bersimbang kau pengawak kita yang kenyambut Hari Malaysia 2026 yang kena kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selama tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tu didinga selampuan menua kita namilah menua kita di tu piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali itu berkongsi ke penerang keterubah berkawal ngau bunyi ke promonya tadi dibagi menua betuang program tu tau ke pengawak mandang ke barang serta penerang kena kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkai hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang. Lalu diatur berengkai hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 berambai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Lalu pengawak berjadi ke program untuk kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Opis Pembadah Pelilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik itu sebengkak berita yang udah nyadi bak pelilih Menua Seri Aman. Jadi itu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Tiudah mujur diatur empat lama dipejalai ke Opis Memansang Mesir Mayuah kemas bagi Menua Seri Aman engkau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Seri Aman. Program tu sudah dipejalai ke bak rumah Simon Radau Seri Aman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ya cukup muji inisiatif UPIS kemas tu laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemertiati ngagai Mesir Mayuah ngambil betati ke pemersai betati ke pemersai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang. Lalu semua kita ku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti. Biar muka kuya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau julu hati menua tidak terus maik pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisik datai nguluk pengerami temayanya ianya Puan Marinda Stewart pemesai Opis Pemansang Mesir Mayuah kemas bagi Menua Seri Aman. Biar muka pengulu Minggiang Sigan biar muka Encik Syanadon Pinda pemesai agensi dagang penyalah berpakaian kedadah bangsa AADK bagi Menua Seri Aman. Pihak Megah Puan Roslin Usin sapit pemesai Opis Pengintu Pengelantang Pendiau Reban Bangsa bagi Menua Seri Aman serta Mesir Mayuah di Pelilih Menua Seri Aman. Lalu nangkan kenyak kita ada bayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai enggak pengeri rakyat. Udah datur baru maju bang, kawang ulu, skim gemporo batangai, fasa 1, lubuk antu. Program tu diatur pusat hikmat kaban parlimen P203 lubuk antu. Enggak kerjasama komiti pemansang enggak pengelikuan genturung pendiau JKKK rumah jubang kawang ulu lubuk antu. Mujur megak dipenyadi. Dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pelilih Menua Lubuk Antu ko ya bempu potensial yang kebesai bak sektor dagang temuai kelebih lagi iko dagang temuai kena ngemujur ke penumbuh ekonomi bak menua tu hari perambu pemansang di mana serta betul kelebih lagi hari perintah menua. Jadi maya tu dia Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngebenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak perilih manual bantu. Hari penyampaunya tadi, RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu pihak mega RM30,000 untuk projek med menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu pihak mega RM8,000 untuk Biro Indo Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu tenangkan kenyak RM5,000 untuk Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Hantu serta RM15,000 untuk Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Pelilih Menua Lubuk Hantu. Jadi berita ke penudi dipungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suriaman atau ke Upis Pelilih Menua Suriaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang kita mensimai wah hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Seriaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenar ya. Manusia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, Mansia Mayuh mereka tidak diasuh muai sengapa jelu yang kengai ditupik sidak yagi nyau enggai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar pengawak tu ditagang mereka lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis yang kepekuasa entik kita Mansia Mayuh bisa medak mayuh jelu tu tadi kelebih lagi ukui ngau uduak ukui tau ke uduak sekali kenyam mayau mayuh bak sitik-sitik nduar. Kebuah pihak, laban kena nyeliah ke pengamah, kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi, uliah pulai ke penanggul game si mayuh dirindok ke pembersih. Pihak mega, kena nyeliah ke mayuh macam penyakit yang keuliah nyadi, kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga, pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka yang kediguna, kelebih lagi palan muai uras atau ketuang uras tisuah di penyati jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh hage. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak yang kebenar tu boleh nambah ke kos pembersih kos kena bersih pasar Semanggang Majak Nike. Okey, ya tadi berita ke penudi Ari Suriaman ke sekali.
1: Iya, terima kasih ngagai Nan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebelum berkongsi ke berita kami Ari Bintulu kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninjau Sarawak kita ya, Sari Tok 13/9/2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kaku Tok Peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabuh diatur 10 hari bulan 9 Tok tadi untuk 16/9 tik dekat datai to ilak ya. Jadi pengawak to diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di to. Jadi empai lama to tadi peningah pengawak to pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke bejakok dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngempuan perengkah guna asas saja tang dia tu Bintulu majak mansang tau ke benung mansang nyadi Siti Ari Palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita itu kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurung ngau mega di Bandar Bintulu tu empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya kebejakok bak pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansangnya megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosioekonomi rakyat kelebih lagi dengan pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community atau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalai menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayu pupu bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayu tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina ba maya pengerami Hari Malaysia aja tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemaya penglantang ngau penyerakup bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam memegak pengawak ke bisik diatur ba pengawak Tok Ella ianya program rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat atau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK biar megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngau megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku Tok Peninga Tok berkawal ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di Tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tu dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong ya berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bari kesbaka bisi megak kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai, bisi megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai bak parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya tiga titik berita dikunci ke bak awak ni kau Sarawak kita ke sekali tu.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dikunci ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basa, menguji sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tiap sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, memanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanah, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngangai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ninggal Sarawak dengan lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini. Tetap ketika lebih baik minat lagi di YFMM.

0: Ianya tadi lagu Hurricane Dasan Habungai Pinang kena merenang ke lagi belum peninggal kita ini benar ni merenang bat lampu
1: tani ya udah bisa ayayan Bungai Pinang kan tak buah
0: buah ke saya jangan bekas selama ila aku nganyong QR nai rau nai rau sekali ini floh
1: kami di tau dah membuka ayan Bungai Pinang kami di tau dah
2: kira aku bunga
0: sibu ai
1: bisa ya kaban kereta bisa nih nggak barang tuh jalan deh udah kaya ya nggak punya pinang kaban kami di tau dah
0: tia
1: nggak hanya banyak yang mau puayan nggak di tau deh kalau nya nggak rumau nya deh
2: bisa bisa di tau tanya duit kok kami bujang kita keluaran nih rau deh ya satu kita
1: nggak sabun deh
0: itu kan teki ya nen jenuh nana jadi itu kan teki ya
2: nana ngawak
3: maya tau jam
2: maya tau menyabuang nggak ke maya ke lagi diketawa ke mana lagi
1: gaya kau
2: ini maya enak lah kau udah lagi flora
1: oke lagi ingat
3: kita
1: sebuan kau dah deh tambah kucingnya lagi apa balat bersebuan irau kemana mana itu melangi ini salah berapa bukan sesuai apa
3: kamarap orang bukai.
1: Orang deh terberap.
0: Sikit kamarap orang menya.
2: Alam
0: bukai kenali ya.
2: Ingat, ingat dia mana ke? Jujur ngilak ngai yang ngaso deh papa siang ngau bi lah brenda. Kemana nak dek salu ninga? Kapi nak ke ngai tengah deh. Mina, Emen deh.
0: Ya, punya bagus deh ke Mina. Tembok lebarnya.
2: Mina Emen. Hidup dia bulan kau tamai ya.
1: Enggak berenang. Ia itu nak kian.
0: Nama aku dah.
2: Ibu Jili.
0: Inspektor Sahab Jingga.
2: Kau tanya berenang.
1: Kau tanya.
3: Kau penekak minat kau.
2: Ini tegak Jili ya orang kian. Ini
1: kan. Ini kan ada
3: yang berenang. Ada pindah-pindah.
1: Raja kan ini kama minat kena sebarang ini.
0: Kau main maka main buah ya. Oke.
1: Udah sambil berita dah.
0: Benar ah, baru telepon ke berita.
1: Kalau lagu peminta itu dia tahu.
0: Berita sebumbung apa dulu tadinya kita ini namai tadi. Oh jadi itu kita ya pelaru guys serius mod kita ini. Jadi ya guys terima kasih ya pelaru program kita lebih lagi kita Nendi Kucing, Ibian Sherman, Mar, Cia Ngau, Jack di Sibu, Flo, Bibi Bintulu Ngau Bana di Miri. Jadi pihak mereka tak tinggal guys baru peninggal kita, kepisah mereka kita atau keninggal kita ya awak kita ini nyosrak berkeras sekali itu. Jadi itu nyuri pihakku, tegak gintir aku, tegak berkunci ke sekedar aktiviti, tegak berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak bak ngena frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dekat aku berkunci ke dulu baca tikas pengamah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan bisa nurun bisa hujan dah bisa nurun jadi bekas sekali itu pulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita ke sekali itu jadi tajap ya anang nak mega kita anang mega kita ngelekak kenya dan terus nyaga ke pengerai diri amai kita semampai hidup likun eh. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahasa tentang IPU kita itu ke baca indeks pengamah angin kita jadi itu dekat dikongsi ke aku hanya berita kita itu kedua hanya berita itu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawaknya dia ke 17 buah mesin dialisis apa hospital baru lawas dekat Merik Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelidih itu di sebenarnya tu patut berubat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan Madah perengkah guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit kebeguna keperubat engkau tetap kelebih lagi komuniti lawas engkau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas ti operation berenggat kenyau 2 minggu kudah. Jadi nitih kuya hospital kudah lama dianti beranak dia tu udah disikap enggak bermacam perangka guna ke modern serta lantang nyengkaum upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar med yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan dekat Datur kena 14 September tu lah, tengah-tengah pergi lah. Ini terjap ya, Dato' Amar Wan Tengah ngaku pemerat mulih ke lutut pakar induk misi engkau staf pengerai lagi jadi pemar patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat nombor lah berapa ikut kusuang banyak aku banyak?
1: 100 lebih ya kena.
0: 1000 lebih ya.
1: 1000 lebih ya.
2: Ini ke 900.
1: Oh, kaya ke kerjanya.
2: Kalau bayu makat kuyuh.
1: Kayaknya dia derisa ke kaya harinya.
0: Mau jadi bisa 1000 lebih kekosongan ni kita bisa nanti kita ke ya
1: pindah ke atau ini.
2: Tahu bos. Buat bangkai. Neng.
1: Abah tanya ke klinik gigi kami dua.
4: Kami dua erinya.
1: Begelek. Nya kisah sudah bisa pelajar sebanyak deh. Tanya juru teknik gigian pelatih deh.
4: Kena makai tu koyuang. Oleh aku cuap, tak bisa ngelai. Ya.
0: Pesawat lagi bian.
2: Bisa koyuang sungkit nenen. Kapak kiroh ke nginsapnya.
1: Seratus. Pelanggan keterubah 100 pering.
0: Hanya tadi senantang hospital baru kita di lawas. Saya puji Tuhan kita bisa nyesemek agak gak kita nyenda ni buah ni agak ke Limbang. Maka saya di lawas ni bagi ke Limbang ni buah agak ke KK. Lepas tu kita nuci buah pinggan ke nuci igit iki tunggu sengayuh kita tu tadi deh nyesemek dah di lawas dia. Jadi Limbang pembisi, di Miri pembisi ke diri, Limbang ke diri, lawas pembisi ke diri. Jadi nada menyuah. Takkan ada jauh untuk kita berjalan. Itu dia, kena ambil kita. Okeynya, ni kita kena kita bantu kita nambah pengerai kita tadi. Jadi tadi berita sebentar kita sepita baru di lawas. Jadi itu kurang fungsi ke berita atau aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi, jadinya agro tamu mendamai Limbang. Jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisi. Lebih lagi ungkup dirimpu sigi di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Jadi komiti tamu mendamai Limbang collaboration dengan Upis Konsum No Limbang atau ke MDL bisi ngaga agro tamu mendamai Limbang tidak diatur kena 3 bulan 10 atau ke 3 Oktober 2006 hanya kena hari 6 berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendamai Limbang. Jadi penerang tersilia senantangnya abang lamayuh tau berlipun ngagai puan rumai ba lumur 014-578-6668 atau ke konselor saya 014-580-4285. Laban dia tu nambah lagi, dia tu lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti dia tu diatur dia mendamit dia. Jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh juga. Tambah lagi mantuk sedak ke dia di menop sisir tadi. Ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi. Ambil ke sedak nadai nambang mayuah tadi. Ya tadi Siti hari inisiatif perintah kita ya. Perintah persetuan ngomong ke perintah perintah besar ngomong ke perintah kita di tu perintah negeri kita di tu ne. Awalnya tadi senantang ekonomi tadi kunci ke aku di tu aku moga dekat kunci ke hanya senantang lepas kita tu ukai semina orang biar aja dan kita tu tadi mai moga orang ke nanya dia kita nyebut orang tua tadi ne ya ke beliau tu tadi ne veteran tu tadi ne main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang ke besi datur ini ke jahanan main street soccer 3-on-3 Serkop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu tidak datur kena 3 Oktober 2026 ya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari 3 bulan Oktober 13-10-2006 hari 6 ni lah berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi, paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi enggak punya ta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim. Lalu bisik mega bayar masuk, mega bisik dikena ke bisik di break atau ke bisik membayar. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SIDS tu tadi enggak paket tu tadi. Jadi sitik tim tadi 5 ikut aja. Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby tak kesimpanan menyikut kita ya. Jadi pernah nanti sili ya.
1: Kan saya ibet tak ada.
0: Ungkup Indo aja. Indo SIDS saja. Jemeh ni nemu ila.
1: Berita tak ada.
0: Nah, ibah. Oh, jadi pernah nanti sili ya tadi nah. Aku pernah nanti sini angkup kita di Limbang di tahu atau telefon ke Cik Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tahu bertemu dengan kumpul atau nanya nama berita ke sini atau ke nama pendengar ke sini nama yang patut nama yang tidak tidak patut tadi nah
1: Cik Cynthia itu WhatsApp nombor lagi ya.
0: Oh, kosong dah no, besok pian dia tulis ha 011-251-1808. Okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita dua ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngabala bakiyah ngabala kaban tadi kena kita bertemu tadi nah. Jadi itu berita ketiga tegak perkara ketiga tegak dikunci kaku. Ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlima untuk bulan 9 tu atau ke bulan September tu nih.

0: sepenglama 28 hari di kena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Jadi orang ke gempu kui kena nentu ke kui sidak ditucu vaksin atau ke mendar ke kui berjalai hingga bebas tau kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tucu vaksin inti rebis wajib tu tadi teka patut untuk semua kui di Sarawak kelebih lagi. Jadi ini ke penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu. Jadi cara naga yang tidak berguna dalam naga yang pengerekai gigi penyakit rabies tidak merugak penglikun komuniti. Jadi mesti mayuh lebih lagi kita dilimbang mayuh dipinta berarti ke hari bulan ngandur kudah ditetap ke lalu ngeremai ke penderan tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergi lah 14/9/2026 ianya kena harus satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik belimbing lalu kena hari dua 15/9/2026 hanya dekat diatur buat rumah lana engkasiang ngau rumah luta engkasiang. Jadi nyak tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi. Jadi mayuh ke bandar tadi. Otai tidak dikunci ke aku. Lagi bisi awak lagi engka penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi lagi nenen. Jadi apa baku nak tu dulu jadi play dulu ngagai nenen.
1: Ya, terima kasih ngagai Hannah. Jadi sebenarnya aku mengansas sekedar berita hari kami di Kuching ni tu. Minta Asia nyedia ke cerita lagu kena kita menggal program Turki Asia. Okay, kita ingat ke lagu tu dulu sebenarnya aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: PSJ ke 9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke 9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi madut bilang ba anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ya, nya tadi berkawan dengan ACSJ ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku. Ya, nya nanti kita ingat minggu yang tadi aku bisa madah ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peningah ianya pengawak mandang ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngakai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatur kemenalia 26 hari bulan 8 tu tadi tang diketu ke kena 31 hari bulan 8 tu tadi berindi hari gaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16 hari bulan 9 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengalami semai wah. Raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semungkah pengerami ke dekumai pengerami flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16 hari bulan 9 tau. Jadi kita nguyang ngakai sebengkah pengawak mandang hari Malaysia 2006 ke dekat Datuk ba Plaza Merdeka ke Datuk Belabuh ke udah Datuk nyentuh ngakai 16 hari bulan 9. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa ngau penumbuh menua Malaysia. Jadi Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tu nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuah menua nyadi kelebihan age maya betapai ngau pemal media lama ti ngenatai ke maya macam interpretasi ngau pepeksi pasal sejarah Malaysia ti ngasuh orang saruk penemu. Jadi pengawal mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tua bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat Malaysia kaget pengrami ngintu hari Malaysia renggat nasional 2026. Kedia tua bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengraminya dekat di Rami ngau penatai tuai pemegai menua Tumpihin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngobini ya. Sama bisa datai mayanya ilak yang menteri besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg yang madah ke munyinya ngagai media pengguna berjadi ke nyadi Chairman AUM Komite Besar Pengrami Hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawal pemandang berselimai ngau pengalaman itu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 hingga 16 hari bulan 9 tau ya. Jadi lalu pengalaman merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengalaman merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tau. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguya ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur Gempuruk Besai ianya kena 20 hari bulan 9 tau. Sampai Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf bak semengkah penerang Facebook ngadah ke Gempuruk Besar tau nyari ke Pelasal ke Berguna Benal laban tau kena negap ke Penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya kelimpah hari ngatua kuyang 7 tik diperjalai ke PBB. Lalu batang 7 Gempuruk Temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke Mengkang Relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua tu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai semengkah pengawak ianya lumbak main kalai pekit main bol lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuh ngakai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lundo ngau padang main bol seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lundo pilihan miat sematan ngau kandang menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Nicah ke penerang hari upis pelilian lunduk pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran penyidup di tik berpengrai tak mega nyari palan alai ngiga ngau ngangkat ke penglandiak baru bak lumba main bua sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sana yang datai no nutup pekit tau. Nyak tadi sekedar hari tu pengawak ke dekat dia tu bulan 9 tau. Jadi ngarap ke apa nama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandar Raya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tu. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalai hari. Jadi kita namanya Citek Raun lagi engka bisa berita kebukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari sibu bisa kini lagi berita sibu.
4: Kita tak nadai ke Nen?
3: Nadai ya, okey. Miri?
5: Nadai ke bi kalau rempat lah.
3: Okey, udah Miri.
4: Barai lawak.
3: Limbang. Ngai mena.
6: Oh ya.
4: Ngai mena mintias no. Isa
6: kan tapi kalau udah tadi. Udah makan tu bare.
4: Ngai. Nama
5: makan tu bare ne. Kai pansu nyante ya di tanah belama makin ne lekat bangkio nyamai ge ne bian.
6: Makai kan. Dari kau ngapa pansu hanya tadi.
4: Ngai ngai jeba pansu ah
6: kami. Haru hari sesebuan.
5: Ingat de GB. Bisa tanya B bisa ninga dalam kereta sampai ati GB ke transport ke yang
6: Kuyung pemen
5: pendiang rekap laki nan ingat
4: apo tu saya makan kap laki entolai
5: nan tulai gal tu saya malabar
6: ya udah tulai mah kita nyantik nyinya
5: okey aku kesalah dingat
6: satu poin
4: udah
6: ke bagi yang tulai nan yang poin apa dia labanya
3: pemandu temu labanya nyam kan tulai nan jeng.
5: Karena lima kerennya ada Jack orang kayak spayat maga.
6: Mampu benda yang Jack.
4: Tahu jadi. Baru pasal hari itu nya hari perut
5: kemarin. Kalau kerempat berita dan yang
6: baru benda.
4: Ada ne baru ne.
6: Oi. Aku menyentuh mana tadi kalau. Galau kari satu kan Nen, galau kari satu. Bisa itu
5: tentang galau. Galau hello wide.
3: Gila. Ai, tadi teman dah bisa enggak?
6: Bisa mes, galau mah, galau.
5: Galau.
6: Dia nyokin. Lagi lama ada lagi.
5: Ya nyokin aku dia tahu dah.
3: Apa lama nak mau
6: baik baik Nen tutup kita itu lagi. Benar kita itu. Mimi dah nyokap ku dua kita itu. Nah lama itu galau simpul ku Nen kayak nyah.
3: Bintu lo.
6: Nadai tu ngai kumaro barek lagi.
4: Tunggu nyelih ke dalam pola.
5: Kau berapa kita 34 lagi ni? GB.
3: Nai, ada nanya nai, nai.
7: Mulai.
3: Sampai pukul 6 lagi kita tahu sebuah sampai pukul 6 lagi.
6: Lebih mengatakan sampai pukul 6.
5: Kalau jauh macam aja kau pesan lagi ada ngai korang anu dah.
3: Triaman, bisa?
7: Ya mana nadai, nadai.
3: Okey.
5: Kalau kari tiga apa biar?
7: Okey lah tiga.
3: Tapi ya, tanya Lucia lagu kita.
4: Okey, bah.

0: nya lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibo na.
1: Ya, terima kasih.
0: Percaya.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Insap dengan lagu orang ngalih hari tu.
0: Biasalah begulai ke Gen Z kawak tu. Ya, milih lagu tu na
2: je. Tadi. Tadi. Oh, jangan uji ya. Ini tadi insap lagu tadi.
1: Ngai menang.
2: Nama kaju lagu tadi. GB. Mana sama lagunya insap aman tadi.
1: Iga kerai urain punya, iga kerai. Nak tahu nak lagu orang, nak tahu.
0: Okay. Berai orang yang kita lagu ni nen.
1: Mama,
2: bisa orang, bisa orang nggak suka nanya, ame bisa mana mana yang lagu GBI ko insaf mama hari minggu.
3: Ya hari minggu nen.
1: Insaf insaf kita. Okay, kita berangkah. Lagu peminta antara stesen. Jadi bala peringa anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di tok ngantik lama-lama. Okey, barang hari ini kita ka telefon. Okey, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
4: Okey. Okey, aku main wan menen. Di Kuching dia.
2: GB-nya Ben, GB.
4: Ya, amai. Non gap.
1: Dek, mana macam. Okey,
2: apa semua orang seluruh Malaysia tahu nama GB dah.
1: Okey, telefon ke kami.
3: Glamour mana?
1: Glamour Kutai. Okey, kita terus. Nyangut kangau bien. Hello. Nam ni orang tahu ni. Hello.
5: Hello DJ selamat tengah hari.
1: Tamat tengah hari aku ngai bien. Mama tau.
5: Hello.
1: Jawab
5: ke Mimi. Hello.
1: Jawab ke Mimi ada radio au.
3: Padam radio.
1: Bebalut bebalut nyawa kita tau.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
4: Siapa tau?
5: Ada sibu.
1: Nama berita saya tau.
5: Mana Korea sebuan dia tau.
1: Akuran sebuan mana menya ulah mindakin kita menya lagi ne.
5: Ulah ya kan minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja lagu namanya.
5: Lagu Ari Indro Sengalai sikit penggaya pengidok lelaki.
1: Au pian ne.
2: Mana lagunya enggak?
1: Ala nyuko mana dah.
5: Nanti kena nyuko sikit sama lelaki.
1: Oh pian. Au gagal mak ya.
5: Gagal ya,
2: sih
5: gagal ya.
2: Sebab DGB kagak nambah lagi.
5: Nuju lagi kita nak season dia me.
1: Okay, nada baki ada pia.
5: Hello.
1: Nada baki ada pia nak dituju.
5: Nada minta lagu aja.
1: Okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya mandi pesan nada
3: tujuh. Ino, Ino, tadi apa hidup nada baki?
1: Apa Ino, mak pedunya atau nyamai ke?
3: Sunyi mak hidup.
1: Aku tak aku.
2: Kenyo ketumbak.
3: Gila ngenyo.
0: Hari kenyonya pergi lah.
3: Baki ya.
1: Okay, kita terus. Ben, sahut tu Ben.
4: Oh. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
5: Halo, selamat ngalih hari.
4: Siapa tau?
5: Cali, hari sibu.
4: Cali, nama berita Cali, kita di sibu dia.
5: Kau mana, DJ?
4: Ini dia tau di sibu.
5: Di sibu itu, muka boleh dia masuk aku, di sibu dia tau.
3: Apa, lawak mana yang
2: nyuti
3: ya? Belama yang nyuti ya.
5: Halo?
1: Tadi ke mana?
5: Aku minta lagu aja sama DJ.
2: Udah pemesan sobat deh.
5: DJ aku minta lagu aja sama.
1: Lagu nama ya?
3: Oh, nanti baki ya.
5: Lagu udah baik ngalai. Kita yang boleh beti ya.
3: Hah, dapat
5: ya. Kira bagi kita nak pintu apa je? Kita boleh beti ya.
1: Sulu nanti ke deh.
5: Nah dah di Jember, entah mesti bini aku je, aku buat.
1: Ya Flora, ya kau halanya, tahu meh?
3: Dah kasur, dah kasur. Kami bisa ngaji kasur. Kasur
2: aja. Nanti ngaji ngagak pasport, kebentulok ke am.
5: Next one. Ada aku punya, lumpeng juga bini aku.
1: Apa?
3: Sikit ngai, macam ni ngai enggak
5: macam ni. Aku sikit penyegak, bukan penyegak tak, you know, tapi aku ngai.
1: Apa?
5: Aku
6: Aku mesti kejar tu je, mesti kejar.
3: Udah temu lolong gak tuan, udah temu lolong gak.
1: Antai nengai hanahnya me.
3: Kasihan udah pangan.
2: Nama yo.
6: Ya, dia dulu kerja bini, dulu kerja bini.
1: Tahu, tahu, tahu, tahu.
6: Tahu nama ya. Kau
1: jadi. Terima kasih. Tahu, jago tulen, jangan ya.
6: Tahu, okay, okay, bye. Terima kasih. Tahu.
2: Gerian kerbau si kau.
3: Ngerbau. Coba lo.
1: Oke, Ben.
4: Oi.
1: Ari dek Ben.
4: Oke, harus telepon 083-325436 083-325436. Kena tanya ke pesan di Facebook to Gabby. Budak bisa telepon. Orang bertelepon ke Gajah Sudirman. Hari Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentiak ku ya, selamat ngali hari minta tebah ke lagu meligai pengerindu dituju kiang agai semua yak ngelala naklah baca tu penjaiman semua kawan Facebook ngau juga pesan salam saya menuju kita semua yak ngelala ku Alex. Lalu Siti tu Zek Ming hari rumah minggu suratu selamat ngali hari kami bak suratu sarito mengkang panas perengkari pagi tadi nadai bedau bisi hujan. Salam guys semua peningah yang kemudian ke radio. Lalu ketiga Ros Liao, selamat berjalan ke pengawal ke kita enam kok ya. Panas menua kami di bayan tasiak mukah. Minta tebah ke lagu Bobby Chloe. Aku kai Pak Nuan dikenal merindang ucok ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri Balam Nyade Isan di bayan Ulu Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jaga pesan selama hari Minggu, selama mujur guys semua pengawal ya kreator kita. Billy J juga hari Tawau Sabah minta tebah ke lagu Jessica Timah, laki handsome tak laki sigat ku ya. Dikenal merindang kami serumah bak danau engkelili, harap kita perindang pihak mega gerai selalu. Okey, nyawat kangau ke sekali to. Halo, selamat ngali hari.
7: Halo DJ Steven.
4: Siapa to?
7: Nuli ke Steven.
4: Hari ni Nuli.
7: Hari Sri Aman.
4: Nini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ka?
7: Mbak jalai payep ke?
4: Jalai payep. Lama berita kita jalai payep, bisa aik tadi tu?
7: Aman lah, gerai maka selama hari itu. Kurang ga betul debu tu?
4: Kurang?
7: Kurang.
4: Oh, nama lagu?
7: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang to.
4: Jimmy Nyayang? Jog siapa?
7: Mar mudah mesti ruji.
4: Mesti ruji. Oh.
7: Nah, lama mereka ninga lagu ora lama.
4: Amai.
7: Amai ya.
3: Enggak usah cerita gini. Enggak usah cerita gini tuan.
7: Tinggi bisi. Hanya itu sehingga betul amai DJ Bana tu aku harap mai ke ada.
1: Yo, ane kalau puji ya.
3: Nah,
1: itu dua. Nah, ini enggak puji deh.
2: Mah mudah mesti duji no enggak?
7: Iya, sikit betul.
3: Senoi doang ya.
2: Iya.
1: Bulan baru pindah harga Mina FM ya. Jago tapi ya.
4: Sama-sama. Oke, Gabi, bisa ada dia?
1: Nadai di tau.
3: Nama ada Jawa, Bin.
4: Aku Jawa?
3: Oh,
4: halo. Nama berita kita Gep, semak. Nama yang aku keluar, Tunan. Halo, selamat hari.
8: Halo.
4: Siapa tau?
8: Tumas Anjong tau, Ben.
4: Nama berita bos di Kapiat dah.
8: Mana berita tau?
4: Halo, namanya Talayan Speaker.
1: Bukan, kita orang tau.
2: Nama itu Talayan bunyi enggak?
4: Halo, Talayan bunyi sari tau.
8: Iya,
4: kalau tegal tuh malam lah.
8: Bukan itu Ben, bukan.
4: Terus ke?
8: Aku ngalah nak JB ne.
1: Ya, namanya.
8: Tapi aku ngalah nak dek aku.
1: Aku anak kenya utai urang.
2: Utai kenya, utai subahnya Thomas kan nama yang kan mulai.
1: Okay.
8: Ya, Ben.
2: Kami bagen tiang subah. Thomas nama ini yang subah.
8: Ayo biar ni. Abi saya nak sengketnya, tapi apa nak?
2: Rumau,
1: kelapa. Rumau, kukai.
8: Oh pia, tepia tujuh ke GB. Belagu tu lagi tepia.
2: Aman ah oh. Tujuh ngayam.
4: Okey. Saya ke.
8: Okey, baru tadi kau awak tu tadi. Rindu nak gini ha kita sebuat nah.
1: Terima kasih. Oh, betul naik ja kami sebuat.
8: Ya, me GB ni awaknya. Ya kita nak tu kita nak ramai
1: pak. Aman, aman, aman.
3: Sampai kat ngamat.
1: Bana ja mekamat kami.
8: Ya lah, kita semestinya hujung minggu kita semestinya happy pia ke okay, kita semestinya kita happy kita ketawa tu tengah pandu anak
1: okay, pia
8: ya artinya
1: lagi tidur wak kita luar dia lagi
4: kita ketawa aja aja
8: benar dia ya
1: arti ketawa benar mental
8: ya
3: rarah ngele kita
1: nyugilanya
8: betul betul. Oh, okey.
2: Apa sanung ngan lagi lah. Balak. Balai bor ini anda kira ada nya ngan pesan aja ada enggak.
8: Oh. Nyam lagu ka pinta dulu kan. Nah, so JB mutab ke lagu. Sapa bagi tu AFT pian ge.
4: Oh.
8: Oh. Nah, kutaban ke bulan ge
4: nah. Lepas.
2: Ya lepas.
3: Malah ya dah. So ada GB kap tabak ke bulan.
1: Aku ngan ditaban ke bulan.
8: Okey. Nah, nah, okey kini nya nah. Lepas dari lapannya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi. Ya, artinya
4: betul.
2: Ya, kayak GB deh. GB si kok dah.
8: Ya, kata.
4: Asal tiga ban.
3: Pedih ya
8: hidup. Okay, oh, anak. Oi, mana?
2: Oi.
8: Ayah Rino, mana ingat kita kemarin yuk? Oh, ayah, apa ya? Coba kita kapiat.
2: Ini kerana. Sama-sama,
8: kita jauh yo. Kapiat kemarin.
2: Bala, bala yang ke kasko barunya, Kak.
8: Ya ya benar benar saja kasko baru
2: kan dari kasko baru yo
8: kaku yo
2: mak kira kemasuk yang
8: menyebulan sebulan aja cuti kak makku yo emang kena
2: makai
1: ada jawab penemu bala bayar kena mak yang
8: bunyi sama raja mak
2: kita nama ke penemu
8: rino
2: mak nama ke penemu ni yo
8: ya ame
1: saya tak tahu nama apa
2: nesko baru nama ke penemu ni yo.
3: Makin tua, makin
8: nyadi. Ya, ya, ya.
1: Alunlah sedar ni, ni tengah sedar dalam buka wak udah tutupi. Aku, nak lama ni, kau pikir.
2: Oh, nah, kas kau baru, kau ni tanya, nak sedar.
1: Apa nak awak kena pincin sedar empat bala orangnya.
3: Amat. Amat, amat dia.
2: Sebuah dia, nama apa mana kau baru ya.
8: Nantu, okay, dengar dia lo. Oh, dia je lo.
1: Oi.
8: Lucia? Oi. Nanti lempar apa? Sudah pinjian nanti sudah kawin sampai di sampai di kinsia. Ini juga lempar apa? Nara leh kelama.
1: Sudah lupa-lupa lumai. Sudah ya punya
2: okay. Ya kau benar.
3: Lupa-lupa lumai.
2: Ingat deh yo.
1: Nanti tepam kak kuami ya.
2: Entahlah kemarin.
8: Nampi ada JP.
4: Batu nya rumau.
2: Okey, entahlah kemarin kebenarnya lah besi dana dai dipuji deh yo. Nya sedai cemburu mati tu dah nya
8: kemarin. Ya betul betul aman kat sudah ni yo.
2: Ningau rek muji muji
3: kami tau. Salah kalau nyebut cemburu, nak datang cemburu.
1: Nak nak murti nya kami.
2: Meda rekat ko baru nya jeles ge sekedar.
8: Kati ko deh.
2: Ami pesan yo. Ngajak pesan ya tebel lagu ke bulan ni yo.
8: Kira aku kira hujung minggu tu nak tinggal ke mengang kita sebuah tau. Kurino mah meninggal kita kemarin nak tinggal ke mengang ke bos di muka. Aku nak tinggal ke mengang ke kita 6 session. Harap kita Rino hippie-hippie selalu bakal hari minggu bakal kita tau. Nak tinggal ke mengang ke semua balak ngalah ke Jawa tau ke semua. Aku harap ke sedaya. Udah semayang bakal hari minggu bakal kita tau. Okey, harap kenuan lagi JB. Muta kaku lagu lagi. Nuan taban kebulan. JB taban kebulan.
2: JB taban.
8: JB taban
3: kebulan. Taban kebulan.
4: Saya belanja aja, bos.
2: Nanti aku.
8: Okey, jago kakak nyanyi JB yang menang.
2: Nanti aku setengah jam sampai nebeh lagunya.
8: Ya, ya, ya, ya. Okey, bos, mana?
1: So, aku tangkap. Jeffrey CEO bala bayar to.
3: Ikan. Amat bala bayar.
1: Ketabas Christmas.
4: Kena penyari giang ya kami tu.
1: Karena nyamai okay. Wajat sudah tau.
3: Ketabas ngai mureng.
1: Ngai saya.
3: Pasal lalu.
4: Ada dua. Benda kalau kau kita.
1: Lagu ada cak. Kau nyong gibi bulan.
3: Ada mumbangnya.
1: Kebah dia bin.
4: Okay.
3: Kuyung sirut bin.

0: Ya, nuan ketaban ke bulan kocak.
1: Ya. Terima kasih ya.
2: Dah pulai baru, pulai baru ke bumi.
0: Bunyinya nyawa hanah tadi. Hey, hey, kau ya.
3: Nanan tu jawab.
2: Ya, semoga nabi.
3: Bulan kayak bisa klinik ya Dean.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinik ngelai. Biulah sudah dulu.
1: Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantang jak nak kodai.
2: Nah, terbaik ya
0: lebat. Lebat dia bulan.
2: Ada gravity nya mai.
1: Nai kawa bana ka ngisi kerja puang dia deh nuci
3: bangkai. Radio nadai. Ya. Radio nadai den ya. Nama teh kan nadai teh ngasa rinau sekali.
1: Rinau sudah ya jo mati. Au.
2: Iya. Na penting radionya.
1: Ante ati de rinau. Nadai guna mage na klinik.
2: Nah, nai. Tapi bukan na diguna.
1: Makai ulian na
2: ulen na tau kenyang dirai. Nada tek sabe agenya.
3: Alai menen.
0: Alai. Alai kira.
1: Buru orang menen alai men.
3: Ente ngai ni ngajak ke tagi angka memupu.
2: Memupu alai mah.
1: Ila kunarin bana kian ga.
3: Nek ke bulan kami ada remai kami kian da.
1: Oke, kita tunggu sengagai Flora.
2: Okay, mai orang sibu, okay?
1: Tahu dia orang Indo ngemai, kau ada? Mai kebulan,
2: kaya bisa dia tadi, ah?
1: Tama? Belum bergurau ya,
3: belum bergurau. Kau ada bayi nadara kebulan je?
2: Kini kenyawanya. Nada gravity dan jangan sampai ambil di tujuh dan kak kebulan kian.
1: Ibu ibu Malaysia pasal bintulu.
2: Pantun satu, kita ambil tujuh ya. Pantun satu.
1: Okay, terus ya.
2: Nama nak nyawat Jack terus ya.
1: Kesal Jack.
2: Terus kesal. Ya,
1: mana nama? Nama DJ Hane apa itu? Asli DJ Flo baju pink kau ya tadanya.
2: Udah salehnya. Salah orangnya.
1: Salehnya, salah orang.
2: Salah orangnya.
1: Tadi dia betul orang pada tadanya. Okey, kira ke sebut dulu nombor telefon tu nah, angka berapa telefon.
4: Okey, nanti bakal bela peningan dekat bertelepon, tahu ngagai, tahu daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningat dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
4: Okey. Nanti komen keterub ya. Yangnya hari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ hari lambe miri ku ya. Minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih hagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum, Nelson Empati, sebilia di Muka, Runin sebilia di Bintulu, Apai Baba sebilia, Apai Mageng sebilia di Pasai Ngabang Sibu, serta ngagai kami serumah di Sungai Laung Bakul, Baram, Arab ke Teperindang, Bakal ke Tengah Hari Tau Lalu, ngagai kita 6 pintu, selamat hujung minggu, serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ, ko Kennedy Amar. Jadi dia nak komen dari James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Lucia Thomas kaya serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock. Dikena aku merindang ditu ya bisik ngetik balaya. Putra Bonio, Peter Tikau Kujam, Cupas Lagum, Doni Lim, Stamos Tevi, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing serta ngagai semua pendengar radio YFM Iban, harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mai selalu. Terima kasih DJ Koya. Dannya komennya ketiga ya Ari Rita Philip, selamat tengah hari DJ Lucia Koya, selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dannya Ari Boniface IP ya. Selamat tengah hari DJ, hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu Joni Aman. Ati ngai tuai dikena berindang, rengak sengak, franius, apai lambai, tuan rumah enggang, apai muak, Denis Lani, Chai Linang, Lani Ajun. DJ mana jimbat, nuju orang kengelak aku tuai biak, nuju kami serumah ba rumah enggang sungai selepin, tuju bala rumah. Dangat ulu anak tetau ngau orang ke ngelala koya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat hujung minggu DJ Nam Stisien. Nambah lagu hari penyanyi Jacqueline Joni Aman nanda guna ngetan lagi kaya. Kena merindu ambala kabar FB Mark Pink ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Juni Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Rubina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Inter Stemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Mm-hmm. Jerbu udah bisik mana sari tu ko ya.
1: Ya, awak nyahut telefon ke tu? Siapa nak telefon ke studio kita ni?
4: Okay.
1: Hello.
5: Hello.
1: Ya, nyo putus ni je sebut baru je nombor entar.
4: Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Cebu ya, nya nombor 084-353-224.
1: Okey, hello.
6: Hello, aku Wan tak ada ujar dengan
1: kata ke dia. Aku Wan.
6: Aku Wan.
2: Hmm, bujang okay, senang menang gue ya.
1: Au, miang, sino bablama. Terus ke pesan.
6: Alba kuasaan aku nanti orang kita Pintu Eko Engkau-engkau DJ baru kita sama Kala DJ baru.
4: Oh, sama Kala
6: dengan nama aku Ujah Nyemena Tak Kaki Wan.
4: Oh,
6: sama
4: Kala. Oh, sama Kala Mega.
6: Lagu tu tujuh angka semua peminat YM Abang Pantun Abang Facebook sama orang tengah lagu. Aku nanti minta lagu suara lagu kita diajak.
4: Oh, nama lagu?
1: Sebarang
4: okay.
1: Lagu
6: kau ya tadi.
4: Okay.
6: Oh.
4: Lagu.
1: Oh. Okay. Okay. Jadi kangau kedua. Nuan ngerandau ketua aja ya.
4: Okay. Hello.
7: Hello.
4: Hello. Siapa tu?
7: Rahim bro.
4: Okay.
1: Terus ke pesan ya.
4: Okay. Terus ke pesan.
7: LTC ya.
4: Ah?
1: Hmm. Ya. Ya. Ya. Kedua yang alih hari itu. Terus kerja pesan mana?
7: Oh. Pada jauh tiga juta kakai Miri Julian bawa ke Miri Kita Lorasi bawa Satu Sama kawa Li Li dia dah Kulu baru Satu Dia pada Oh dia pada
1: Nada ya Lesak Dia pulai
2: Bengar
3: Pulai Tau aku Nani ingat kenyawa dengar Nama terakhir Kasko baru.
7: Oh.
3: Nah. Ah, nama tay.
7: Pasti tak kerja hospital. Ia mana dah dia?
3: Di ni kau mana?
7: Jadi forensik mana?
3: Awalnya di forensik ah.
7: Hmm. Oh mana?
3: Oh.
1: Okay lah. Oh.
2: Tanya nang ngam ganya. Nada pelajarnya tanya mana?
3: Oh iya.
7: Aku cuma.
2: Nuci pakai.
3: Aku mai dan ada yang ada tanya berkat orang gawa batanya kau dah gini gini.
2: Aau kita ada pelajarnya.
1: Aau ada gini Ibrahim. Nah, ni ngah nuci bangkain.
2: Aau takut.
1: Aau aku jadi forensik yang mesti dah.
2: Takut dia tinduk malam tau. Ya.
1: Ya, ne. Oh, jaja me flow kira ke boleh ngedek baru makan mi dua itu.
2: Oh, terima kasih hang kasih duai. Jadi di Bintulu tu tentu yang natai ke pesari nuati bala peninga kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu atau ari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kenya dia minta lagu meligai pengerindok ke hari Igo Anthony di kena yang berindang di Rempo. Oh, seminak di Rempo aja tu. Kedua tu hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kenya dia minta lagu di Bai Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peningau FM Iban ke ngali hari tau selamat ngali hari semua Stemmer Stevie Stay Love ke semua ngali hari pesan tu ditujung ngali semua bala kaban kena alah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu Sulu Sulu Sapa Ko Kuih Hari Frankie Will. Terima kasih DJ Kuih. Siti Dato' Ari Cecilia Ribin Tulu. Jadi yang minta lagu Pengerindu Ngejang Pergi Kuih Adi Kena Yang Merinang Semua Ya Kengelala Di Serata Menua. Okey, pesan dari bala peningat kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke ngau di dia no ni ingat.
1: Ngai okay. Ingat okay. Rembo meh ni boleh kun suntak ngau aku.
2: Apa umang ya Lucia tu.
3: Apa ya puasa berapa 3 jam dan nak ingat ke nama orang
1: dah. Dah
2: ni. Nama orang miri ya nama aku ingat. Nyawa ya jak dia kok ni. Siapa nak orang miri.
1: Ingat kena dulu meh raya ka pula di au pras.
2: Oh ya ya Jack.
3: Okey. Mana Lucia dah nyebut.
1: Nah, dan
3: pia
1: malu
3: serata
1: Malaysia
3: malu bau dah gagak bukannya noh.
2: Nah, okay, mengata.
5: Betul tekiak segi lah jauh betul tekiak entah.
1: Nah, nombor telefon merindah nak simpan.
3: Ya, ya.
2: Okay.
3: Bagi aku yang misis kemarin kau dah. Nada nombor telefon berintinya merindah aku kau ya.
1: Harai kita berkelalang ngeflow amat. Tuh tadi ibu aja.
3: Ya, ya, berkaban. Ya, segi milih orang ngau berkaban ya tak ada.
2: Nah, udah simpan ko nomor Brenda. Denya buai ko nomor orang kenama bananya. Udah buai ko. Tapi ko nyimpan ngom Brenda.
3: Iga lah bisa standar aja.
2: Oh, nenek ko udah tetok lagu. Nah lah kita tok ni. Dah sini lagu. Nama tetok nah, pegerin nak ngejam pergi.
1: Enggak nak ketemu ya lagu.
0: Ngkali ati.
2: Gila Lucia.

0: Ya, sudah geliran kami dua Lucia atau ya, Nen boleh baru genuan.
1: Okey, dua. Datuk Gintia Bana Gau Ana. Terus ke dia?
2: Tembok ketua jam tak.
3: Tembok ketua jam. Nak nak le tembok tu terlepas segi di lalu ditetek dia ajak kau lagi. Kita lalu simpul ke dia apa ya lagi. Dia ngidup
2: aku mana? Aku macam dulu Ana ha.
3: Okay.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon. Aku mereplauan dan nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasek dari lelengau meh. Kelebih agak lelengau ke ino darah limbang deh. Telefon agak lupa 085-427-053. Nah, okay, kan lelengau berandau genungan. Kau aku deh 427-053.
3: Empu madunya tu.
2: Ya, bisa bisa orang telefon tu Hana sambat tu.
3: Hello. Ya. Hello.
2: Dia lawan yang buat tak ada ya. Lagi nanti aku macam ada dulu.
3: Kan ada padam ke dia.
2: Okey, Clarence Semidan bisa ya telefon dia, ya. Bisa telefon, bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan kau ya minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha ke selatan. Kena merenda yang paling awal FM ke ngalih hari itu lalu nuju bala kaban EB baka Wati Koni di Melaka, Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng enam pintu Arab kata perindang meh kena ke tuan rumah Clarence Medan tu. Juni Ben begak bising natek pesan selamat ngalih hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tu sebuah bisa kurang mimis hari itu minta tebah ke lagu hari santai udah kalah sangkai bati kena merindah di rempu ngabala kaban bai bi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Sasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit Zarina Jantum Jana engkau bala aneh ya dimiri pesan ngirup air mai wah kau ya jadinya hari peninggal kita di nama tau Juni Ben James hanya muka bising natek pesan itu minta tebah ke lagu hari Indro Kalau Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagi bala kaban EB ngau WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagai nama tu enggak bisa typhoon tu panas menolak kami di Kenawit itu jadinya pesan dari Jem Sanyau lalu biah-biah enggak bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera kuat selamat tengah hari enggak bala peninga Pak Sriaman lantang hati selalu pihak aku biah-biah itu. Lalu siko agak itu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masa Johor minta tebah ke lagu dari William Awing Danji Tinggal Mimpi kena merindang di rempung semua orang kenglala dari rumah bak rumah Julin rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggai di Nangga Jagau ngemah Kenawit menantu ngau cok ya di Sibu Jaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kan jadinya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Bana. Jadi itu pesan kau bisa orang telefon lagi tahu gaknya lepak ada lagi nah. Itu pesan dari pesan rindu hati ke bisi di pinta bala peninggal atau ke bisi di rintai ke bala peninggal apa TikTok Limbang FM apa FM kita di Limbang atau maka itu hari David Blaine boleh kita main satu lagu hari ini dengan lain lagu Jiwang ya. Okay. Dinya tu hari Adi sama lemai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahuan anuhan ya nyawa mendal nyawa aku tu hari intayan serian terima kasih orang serian tu hari Ellen hai DJ Hana sama hari Minggu capuah nang kurang DJ ya capuah belum mau itu kami sebuat tu anak jak kita jerak ninggal kami capuah pedak ngai ngelik ngai kerara ya jameh tu hari Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat sungai pelamin dulu minta diputar ke sebar

0: sebarang lagu ke ya, sebarang lagu minta putar ke. Hello, bala kebuka Iris Sam, hari Long Semado, hari Mamshi, hari Ladin lah Luyuh Langkuang. Hai DJ, sama ngali hari hari ulun tayah tu ke ya. Tu hari muih hai DJ Hana. Tu Siti na atau hari Semaya, sama ngali hari DJ ulun masang kakul lagu ngapil baru hari Ricky Nelson kena merindang diri ke ya. Nya tadi buat TikTok, tu tadi buat FB. Buat FB kita itu clearance 9 dari Pekan, panas di Pekan saat itu DJ. Minta tebah ke lagu. Udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi.
1: Bedau.
0: Oh, ini tinggi sama tengah hari DJ ke sama pialai pengawak salam hari Minggu bala DJ enam pintu minta tebah ke lagu Rilinda. Rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Tu hari Ati Atut. Hai sama tengah hari ke sama pialai pengawak ke kita di Kunti 6 station ke sama Jo Minggu. Tu hari Lina Lien mega bisi nyapa kita Nora pilih yang bisi mega nyapa kita lalu minta tebah ke lagu hari Laila BJ Baya Pengrindu tujuk ya ngagai semua bala ngarap semua terperindang serta gerai magan. Terima kasih DJ okay, ya nyadi tu sekedar mengi mega musik mendat live kita itu hanya hari ya inaindut sama tengah hari DJ Bajet serta DJ Nampintu minta lagu Ricky Nelson nasib tua buat sikup petara kena merindang semua ke sini ya. Thank you DJ hari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Rosliau minta lagu sama tu tadi Rosliau tu Flora Daly ngau Christopher ngau Pauline Edward minta lagu dari Florence High Paul antara tua lalu Rosliau selamat ngerjap pengawal Nujuno DJ panas menua di Bayan Tasik Mukah kena ya jerbu dah kurang minta tebah ke lagu Meligai Pemindu hari Igu Winter ni kena merindang ucuk ya Richie Lim Shimi Lim Jesse Lim anak menantu di Miri balam ada ia Isan di Bayan Ulu Sunti di Banti yang Indo Kenawin Meri Ubon Ngomayu ke balam kapan ke besi di tag editor ya dan semua ke besi mendiang wife yang bakal ke ngalih hari tu lalu tu hari Emily Kelvin sama ngalih hari DJ ngirum salam ujung minggu nuju sila sebili aku ya kapan beli mi nama aku ya tu kapan belayan di Miri Bintulu Serikai serta Kuching ngau semua ting lalu harap ke gerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang kedi saya okey ya benung kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu hari Florence Sai kalau kau antara tua okey ya tu hari Agustin lah selamat dengan hari DJ panas serta bersebut menua kami di Kenawet ya harap semua bala kita di menua gerai magang anda udu makarian mayar yang ngatu okey ya kasih tu dah baru ka ngambil selungkit lekok ke baru ke tu hari Jessica Itan halo DJ ya sama tengah hari nyu pamagi gaya hari kami di bau ya. Nak baka ke be, nak baka ke hari kudah udah bisik pedak bukit tasik biru ngajih ke sebun dak agi meh ngergau menua kita ba awak sema lagu peminta minta tebah ke lagu nak nikah pulari penangi Wilson di kena merindang peninga pemina setia wifi limbang belum jadi semua kabar melayan jauh ngesemak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai mereka oh, DJ tujuh DJ ku ya. Masih dengan nuannya Jack. Terima kasih ya Jack. Masih kurang ingat kenuan Jack. Pemam eh. Teri Richard Nuap. Sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal genuan. Panas hari kami di tahu berjalan simpan semua. Jangan nebah lagu hari Richard Lee. Ya, aku di tempat yang kena merindang kaban FP. Nggak boleh betul. Nggak pesan hari. Harap ke terperindang. Nuju DJ 6 pintu. Nggak mayah. Nggak kebukai. Rini Sabai. Nggak tadi. James Anyau tadi. Udah dibaca. Nggak tadi. Bandar tadi. Ini nah. Jadi nyak tadi nak.
1: Kau memang nggak nak orang lama lagi.
0: Nggak nak orang lama. Kau tutup dah. Kita itu tahu.
1: Siapa nak nambah lagu?
0: Aku tahu. Nuan tahu.
1: Baik. Tebah dia ama.
0: Oh, okay. Aku nambah ke lagu kita. Kau mesti dipinta bola peninggal kita tadi. Ia nyak. Hari Laila BJ. Baya Pengrindu.

0: Ya, ngarap ke sida bayar-bayar terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Mana lagu ini?
0: Ya.
1: Aku mai nak
2: bayar-bayar.
1: Aku nak berga bayar na ben. Kunci produk kedai gaga rekolet bayar berapa ya.
0: Nah. Balas sida bayar segi mai berapa na? Na leban na oleh nyawanya baik berapa na ben. Ya tadi.
2: Kangau bala bayar.
0: Kangau sida.
1: Gaga korang tanya mai ke tugu pengingat bayar de sare mana ben.
0: Betul. Nyemekau.
1: Jadi tim main bo bujang senang semua. Kita ke
0: nya bayar ke mana ya tadinya ni bayar pengrindu
2: bekas di mana bekas sebenarnya
0: Iben balas ada MA nya nanti betulnya
2: nanti bayar ana rega
3: ya lo kelas ya
2: ana rega ana rega
1: nanti bayar premium rega banding orang katanya balimbang bisulu
0: je gamai mar gamai
1: tenna de rega
4: namanya rumbau
1: lalu nak rumbau
4: limau rumbau
0: tu cum jangan dia aja
2: flora Hana Hana hilang ni ya ba konti datuk baru datai bisa keliang kau tanya datuk Rajesnya bisa nya
0: keliang kau Rajes ini kenya
2: temuai 34 ngai ke flora dek lagi
3: kai ngasai dia pun nak layak kebenarannya nya
2: nak dai jako nya
3: apa
2: nanya ke kita
3: ambre ngai Hana hau
0: ape
2: alo rumah lama dek lagi flora dek
3: ni nak awak udah tu petara
0: yo kita tu petara nama
4: ada tak sangatnya
0: ada tak keringan
3: ada si buat nuat kuyung
0: kami dua flow kena bedau kak bisa jadi nama nama kita keringat kita ke green sao nama kita
1: kami green sao deh kami
2: itu pun berbahaya
1: siapa pun
0: terima kasih ke penyirok kita
1: nama
4: kita kita
2: kita tahu kira ke dekat nyimpu ya udah tahu
0: ke
2: alaban temuai kita sudah bisa di top 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada tahu
1: boleh tahu.
2: Au.
1: Macam statistik.
2: Titik 2 tahu mabian. Narai meh. Indok
4: nawen udah tadi.
1: Bedau ben.
2: Bedau indok nawen
1: bye. Orang ujo ya bisa.
3: Indok bintu lu bedau meh.
4: Kapan Miss belajar tadi nah?
1: Ya.
3: Macam bacaan.
4: Okey, dah yang jaga udah, bedau.
1: Bedau. Baca deh, Pian.
4: Pernah ada pesan
3: tentang Indok kami baca tadi.
4: Menonton dengan anda, terima kasih ya, Indok Nau. Ya,
2: pengko ya, baca.
4: Dah yang jaga, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari minggu, dah yang jaga. Lalu, Fiona Bunga. Kapan sepuluh tu? Selama berjalan ke pengawal ujung minggu bawa pesan tu minta ngetai ke pesan minta lagu kawal entera tua dituju ke semua kenglala Fiona Bunga. Okey, nyajak hari Suryamat.
2: Cakap penudi nak?
4: Cakap penudi. Selama ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih atas mampan nyukwok YFM Iban. Bye bye. Yeah,
2: terima kasih. Bye bye. Nyata dek Iban Flora.
3: Okay, terus kita nak terkenyir. Okay, J. Loi itu semangat hari ke harap ke menua kita Sarawak.
4: Ada
3: jerubu kau yang ni. Oh, kesal macam ni. Siti lagi itu hari tak udah kita tarik ni. Hari John Gerang kau ya. Hari Batu Niah minta lagu Meligai Pengerindok kau ya. Hari Ego Anthony. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita lalu ke penuh diri aku merik selamat belelak bak hari minggu sari tau okay, serta sama hujung minggu ngagai semua ni lalu ngagai kita megak
2: ya terima okay, kasih ngajak. Ngagai Flora kita nguyang ngagai Hana
0: terima kasih Nen jadi bisa megak bisa peminat setia kita bisa voice lagi aku tadi di JMA ya. Sikit nama aku tadi komandan ingat aku ya. Aku pernah lu nyimbal ya, ga nyimbal ya. Segi ngipo ya,
2: tadi. Apa ne?
0: Segi ngipo ya,
2: tadi. Jauh nano MA nya. Lawalah MA kenyama dah kian. Mu yang kian orang katanya na orang kerumpa.
3: Kita ni nyimpan umur ya deh. Nombor yang dah kena blok.
2: Kan dah dah lah. Kak ayah. Okey, ya. Ya, tanya. Ngomai rempung. Ayah lagi, anak. Maya dan ada yang kami cetak kenyal yang.
0: Nyak bayar namanya. Ya. Ya, okey. Nyak bayar lebih lagi dari pengenalannya.
4: Jamiannya.
0: Terwak bayarnya. Nak uliahnya. Nak titih bayarnya. Oh, jadi kena kita tu deh. Visit. Aku macam dua itik lah. Pesan bela peninggal terterik. Ainya hari January Mam Shalom selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sendiri ya. Okay, ngau tu lagu hari Ladin Luyuh Langkung hari dia minta nama no, ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Ngau si tegi. David Blaine tadi DJ Nana Ngamek pesan kita tadi main satu lagu Indonesia ngalai udah lupa ya. Saya dah saya lupa tidak lupa banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngaunya tadi.
2: Pia mereka leh.
0: Amnya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari limbang tu tadi dulu aku meraih selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat di selampur nama kita Malaysia tau ngagai pernah meninggal kita lebih lagi jadi sama belok kita nyaga penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita lihat kita nak boleh nyaga menua kita lebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi amnya kau selama terus rindu kepada diri bila kita rindu kita rindu pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati jadi ngajak hari aku
2: kurang ni ni cuma ni lah
0: ni baru kan buat nuan dah letak aja aku dia kau ni jari aku kumah mentas darah badas darah bagas darah bajia imun dikong pendial tucum nyingkong sampai tiga launya di tenggau malam terang jaya aku mengesuh kita merampau lelengau jadi Tuhan berkat ke kita semua
2: tucum keliang kami buat mua atau temua cikgu
0: kenyap kita
2: lagi mana nombor
0: tipuan ni. Nak tahu nyebut keliang mana nak tahu nak tahu tucum mesti kan tucum menjadi keliang.
2: Lagi berat ya pak 34 ajak lagi.
0: Iya.
2: Iya. Kita ingin agai mana?
1: Okey pesan ke si te tau hari ini kumang tau ini kumang tau hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap kesemampai gerai belama. Minta tebah ke lagu dur pengerindu dari Stella Philip kena merindang balamnya dei inai unduh Sunny Johnny nak tinggal megang ucok kumang ngau inai Dian inai kumang ngau inai kupi apa kupi
2: apa
1: nama si dah sebeli atau
2: nadai
1: nadainya nadai gitu ya.
2: Ada
1: nanya kan ada ini. Atau Sila Ila minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin. Nama lagu nak aku nyau nak diguna. Kasih main ujo balas sida-sida kena digunanya main.
2: Iyalah. Maka
1: Eka penuh di benar atau menggerik uncing hari sibu minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari Igo Anthony kena berinya semua. Aku habis ini dengar ke radio. Terima kasih dengan semua. Minta ampun megak dengan pesan bukai kena sempat dibaca. Udah tahu lagi kami demiri di tahu. Mari kita ngalih dengar ke program dalam Jakob Kayan Ngau Kenyah. Selamat hari minggu. Terima kasih. Kita ke habis ini dengar kami sebuah Kenyah Ripon program tu tadi.
2: Iya, Lucia Ngojek.
5: Dulu dia Jack nah. Macam tu pesan lalu nutup ya lagi.
6: Okay, aku macam duiti pesan lah dari komen tu. Jadi komen pertama hanya Ari Suri Josh Kuya Madia selamat tengah hari DJ Kuya pesan rindu hati tertuju ngagai semua bala menyedik ngau bala impar nang ngira dini alai diau ndak ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta non mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar ke. Terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reverb Kuya. Halo DJ selamat berjalan ke pengawak DJ Arab ke bertambah rezeki bersamping agai petara ngambil diberi pengerai kelikun muju dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin kuya. Minta lagu Florence kuya Hide kuya. Terima kasih ya DJ kuya. Okay jadi penuh diri aku terima kasih agai semua bala peninggal ke dengau kita jadi aku meri selamat hari minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah Okey, nya cari aku.
5: Mm-hmm. Jadi hari aku mega mereka terima kasih ngaga semua kita ke bisi udah bulan kami sepuan. Ba program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru ba maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Au nya aja gibe.
2: Ya, terima kasih ngaga kita sebuat ke udah ngericah ke ngela tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah ba hari-hari ke bukai. Ya, bala peningat kita sudah terlegi dekat Bugulai Ngorajis serta Mengkak Sutun Jem abak 34 ajak dalam temuai sudah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita medak 34 ajak abak Facebook YFM nanti kita akan nemu klien kita sigat dah cukup sigat bak muah aku ditau ya pernah kesi lihat legi
1: Rajis dekat ngalau
2: Berau agi single nak dah tutum ya.
0: Tapi dah taban kebulan tadi nen, dah taban kebulan nen.
2: Tau si gengo flora tau.
1: Ni dah bisa ada nen ke tanya meda aja.
0: Ngambil tu orang.
2: Ungkup dia ada jili. Saya tanya mana.
4: Meda nak tahu.
1: Meda nak tahu lagi. Kejam tahu.
2: Aku dah tahu lagi taban dekat aku dah tahu lagi. Okay. Tuan-tuan pun udah pun bak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngau tok mupuak dulu aku bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ningat ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ningat ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz. Okey, tu ngak ke Serian. Boleh ningat ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endur kita diau. Kita mungkin boleh dengar ke kami okay, ngena cara online ba RTM klik website RTM klik ngena channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi selamat ngelari, selamat kita bertemu baru dengannya dalam program 34 Seranyawa. Bagai selamat dalam program 34 Seranyawa Nur kami mic tengah ke randau begulai ngau temuai ke BC debat kami datai ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam kita berkelala ngau temuai ke BC debat aku datai ke studio kami bakal ke sekali itu. Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Siga tu kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni. Jadi nyabinunya kita berkelala dulu ngau tu maiku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Jadi mereka selamat ngelari.
2: Selamat ngelari menuju non DJ.
1: Oh, Rita Sarito.
2: Mana Rita Sarito?
1: Gerai deh.
2: Gerai.
1: Okey, jadi kebenar ya pedinya temui aku ke sekali itu jauh di bayi aku datai. Laban dia tu ukai dia ubah kucing.
2: Okey.
1: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu.
2: Okey, selamat ngelari menuju semua bala peningah. Jadi nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi penatai asal aku kebatang Yamat yang nyari kapit. Tapi gawak ba Bintangor dia lah, jadi Bintangor pengajar. Ba SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
2: SMK Bandar Bintangor.
1: Berarti nuan tu tadi hari Bintangor.
2: Hari Bintangor.
1: Nurun ke Kuching gitu.
2: Nurun ke Kuching.
1: Ya, jadi nyamirunya nyak kebuah kemada tadi temu aku ke sekali itu jauh perjalanan ya. Hari Kapit dan nyak hari Bintangor. Tu datang ke Kuching laban di kangau kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi kau nyak, terima kasih tu Cigo. Boleh kau Cigo ne?
2: Boleh.
1: Cigo. Okey, terima kasih. Nuan leban katikannya meri awak melimpah ke diri nasib gojo minggu ne boleh datang ke studio kami. Jadi Pabaku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu. Okey, bisa sekadarnya nang lala. Jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi hari kapit. Dini menua kita bak kapit dia.
2: Jadi menua aku bak kapit dia ianya ba lepung melaban nangam melipis kapit. Nangam rumah panjai lah. Tapi laban ke dia tok dia ba pekan kapit dia empul lah.
1: Nanti boleh disebut dini nuan bersekolah sekolah primary sekolah
2: Cina. Jadi sekolah primary ku supaya ianya SJKC Olam sekolah Cina.
1: Bak kapit dia empul.
2: Bak kapit dia empul.
1: Udahnya nampung ba pelajar ba SMK.
2: SMK nampung pelajar ba SMK kapit pum 1 sampai pum 6 lah. Udahnya lalu nyambung belajar ngakai Unimas. Udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim mayanya. Udah boleh guru interimnya tadi. Lalu sama belajar baru mulai ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan
1: ne.
2: So kan mulai ke lisin ngajarnya lalu sambung diploma lah ba IPG Batu Lintang dia.
1: Untuk ke dengan dia tu mangkup ngawak jadi cigo untuk pengajar ba Bintangor
2: tadi. Bintangor dia.
1: Okay, jadi tentu sidak ke kala sama sekolah secondary sekolah primary ngonwan ba you pan tentu bisa ngajar ke dia tu ne. Okay, lalu tu Wellington cigonya dia tak kasi daya ada.
2: Okey. Bala nembiak pun bisa ningar kat saya.
1: Okey, ada. Bala nembiak
2: SMK Bana Bintangor.
1: Bintangor dia. Okey. Ya, jadi nyak belunya tu mai ke sekolah itu dalam program 34 Serenyawa. Okey, jadi cikgu tu cikgu Wellington mana?
2: Cikgu Wellington.
1: Okey, kena ngau tu cikgu Wellington.
2: Selalu budak ngau ke cikgu Well,
1: Cikgu Well. Okey, aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai ke jumpa cikgu Well. Tu Wellington kira
2: panjang ni.
1: Cikgu Well ni.
2: Cikgu Well.
1: Okey, cikgu Well. Kita nemu nuan tu ngajar. Ni mai nak berangkat ngajar tadi?
2: Aku start ngajar dari tahun 2018.
1: 2018.
2: Kira ke masuk tahun ke-8 ya lah tu.
1: Oh, lama diri kau dah ngajar ni. Bagaimana ni, sikit ngajar buat dia?
2: Ya, first posting ku lah, sikit ngajar buat dia.
1: Nyentuk
2: ke Sarito.
1: Oh, pihak ni.
2: Lepas nyamai kan nak ngajar dia. Aku padau, lagi padau kak berdia ni.
1: Ni nama bisa hati kak pulai ke kapit.
2: Bisa mati kak pulai ke kapit, tapi ngantik dulu lah.
1: Ngantik dulu.
2: Lepas kita padau nyamai.
1: Lagi nyamai buat bintang luar ni. Habis ini nak terindu. Okay, Cikgu Well. Jadi, nyameh nuan tu datang ke studio ke Sarito. Okay, seminat nusi cerita nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang nuan megak bisi pemujur ke Bukai. Nanti kita mendaya ngena kata kita atau di kumis syas tu syas ni. Lagi kita nyak ya berkawal masalah. Jadi, minta nuan madah ke kelimpah rinuan ke laban nuan api lama tu tadi bisi mai bala nembiak nuan berpekit tarian teka tanda jadinya lagi tuan nusi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur nuan ke mai bala nembiak mujur berpekit tandanya jadi minta nuan nusi sebenarnya ngelansa dulu meh sudah tua cerita nusi lia ni bagi pemujur ke dulih ke nuan sebelah otok tu pengajar cikgu
2: jadi udah aku dulu lia aku ke sebelah otok laban aku mayo kak terlibat ngau bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister ya tetapi dalam kan pengawak ke paling mayo di kakak ku yang ngancung nampiak berpekit lah labanya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah subah laban aku start daripada penari sebenarnya daripada tiga sikit penari
1: aktif orang
2: aktif menari, menari ya. Udahnya lama kelama tadi nyu minat katnya di koreografer kak ngadu ke tarian eh udahnya selalu gak nganjung nembiaknya supaya nembiak Unimas udahnya
1: pemainan belajar bayu Unimas
2: selalu nganjung nembiak pekit kak udahnya bila masuk ke sekolah tadi pen nganjung nembiak berpekit kalau pasti kita di kerindo deh jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang ngamistanya lama aku dah ninggalnya sebenarnya last ku pekitnya 2015 udahnya 10 tahun lepasnya baru ku berani kak mangsang baru bak muah
1: pekit keliang baru
2: pekit keliang baru
1: okey minta disebut ni bagi pekit ke dimasuk nuan udah nuan ke katanya lama udah menyepi menyorang tadi
2: last ku kepenudi pekit pengau sebanyak Bunyo Hornbill Festival lah udahnya 10 tahun udahnya lah aku ngetu dulu ngiga pemujur ngiga penemu dulu udahnya dalam tahun 2025 lah baru ku ngau pekit Mr. Native Bunyo first kemula-mula ya Mr. Native Bunyo peringkat Sarawak lah udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sidabah Sabah
1: tahun 2025 hanya tahun 2025 udahnya tahun 2006 ngau bisa ngau pekit macam
2: ni bisa ngau pekit namanya di 2026 lalu ngau pekit keliang pekit keliang maksudnya katanya banyak laban ku dah pergi ke tikas ketinggi deh udahnya asai hati ku laban kan nutup umur ku 35 tahunnya laban pekit selalu pekit bagainya umur paling nyak pun 35 lah sebenarnya dia kena nutup umur ku pulai baru ngagai asal pulai baru ngagai budaya kumpul pulai baru ngagai adat kumpul nyak me aku ngagak keputusan ngagak pekit keliang laban ngepaniban
1: iya tahun 2006 okey nyak me lagi tuan usi ngau siliat ne mai bala peningan ninga cerita ngau siliat bakau ngau pekit-pekit ke kala di pasu nuan okey nyadinya benunya temai ku ke sekolah itu dalam program 34 Serenyawanya Wellington Kuliang tamu gak di kangau Cikgu Well
2: well.
1: Okay. Jadi ia tu disebut kita choreographer. Okay. Adanya Mr. Native Borneo 2025 atau Sarawak Edition.
2: Sarawak Edition.
1: Adanya bisa megang Bukit Renggan Kebangsaan. Adanya yang megang ke Pemuda Baru tu adanya Keliang RNI. Kerabatnya Padi Ban 2026. Okay, Cikgu Will. Lagi tua beranda baru
2: dah. Okay, uli.
1: Okay, tua Mike balap peningnya berperinan dulu. Dengar ke lagu Ari Karen Libau untuk peningnya. Kita dengar ke lagu kena beri nama Berserakup Hati.

0: Okey, terima kasih pendengar. Bagi terus gulais jalan ini ke program 34 Seranyawan Demban Badan. Okey, bulan ingat aku Raja Smoking. Apa bagi aku lain ingat aku ke ngalih hari itu ingat Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nu habis ngelansak, ngenang bergaul-gaul nuan ke Mike Bala Buddha. Bala nembiak sekolah nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tahun sebenarnya 8 tadi aku bisa nyebut nuan tu siku hari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sekedar tu nan nama tu kira kumai orang koreografer tu. Minta nuan nusi secara ringkas ya kira merik gambaran yang sedar tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bahkan kita ke selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Orang kengajar nembiaknya alungan. Jadi kira mastermind lah ya. Orang ke ngatur hari pun ya sampai penghujung.
0: Betul. Hari ni masuk, lini berdiri, berkeni bungai ajar ya. Hanya koreografer magi yang ada nyana.
1: Koreografer magi termasuk music, kostum. Sikit koreografer magi yang pupuk.
0: Ya, hanya sekira ke ngelansak meh. Nama takir kumai orang koreografer tu. Jadi nuan tu meh. Kaya dikumbai kita koreografer. Bantu nuan tu mai bala nembiak nuan tu. Berpekit ngajat. Okey, jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung budak ke Danjung ku ngagai Pulau Pinangnya ianya carnival carnival asrama, carnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenuti untuk tarian bak peringkat KPM sebenarnya.
0: Arti ke pemadu tinggi kena?
1: Nak kemadah maduk tinggi bisa duit ke jenis pekiat dah keterupiah taksim
0: okay.
1: Ya, sebelum gawai seringnya jadi kedua berpekiat baru yang tok khas untuk nembik asrama aja. Ya khas untuk nembik asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya saya dah nulis ngau lah
0: tu ungkap sekolah asrama aja.
1: Sekolah asrama aja.
0: Okay, ni mari kita ke berpekiat tertarik ni
1: jadi kami pekiat tok tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan jadi pekiat tok kai terus skin lalu kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah
0: berlaban dulu buat peringkat maruah ni
1: peringkat daerah peringkat Meradong berlaban dulu kodanya bisa pusingan satu peringkat negeri ya bisa dua pusingan deh sikit pusingan satu yang tadi semua PPD ke bisa buat Sarawak tok semua nganjung video magi yang hanya top 5 jak ke layak untuk bersemuka peringkat negeri buat Sibu mayanya kodanya menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Arti ya peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey jadi ketahu untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban baka tarian asat tu yang itih ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumahnya Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirak yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun dah kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun nampiak sebelajar lah ngiga by YouTube ngiga. Bak dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulang agak tarian.
0: Tarian kira kemarang jogi.
1: jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada katanya pedagang-pedagang kedatai banyak ngai
0: menua sedia
1: ya. Jadi bisa unsur India mimit, Arab mimit. Nyak ke di dia du sedak Pulau Pinang.
0: Kira ke hebat tu. Kan nama pemada hebat laban tarian tu kai tanda asal menua kita.
1: Tanda asal menua kita.
0: Tanda entinya tanda asal menua kita kira ke biasa ne.
1: Kira
0: kita berpikir ngajat kini. Tang tu muni kunan tadi labannya tanda asal menua Pulau Pinang. Tang kita Sarawak kemenang.
1: Kita Sarawak.
0: Okey nak hebat lagi nya kan janji kan ne. Okey. Jadi nama pemuju kedua kita berpikir tu deh Cikgu Will.
1: Jadi maya nya serinya Bulia Johan
0: keseluruhan
1: Johan keseluruhan budayanya Bulia koreografer terbaik lah maksudnya sikit untuk akumpul lah koreografer terbaik budayanya anugerah busana dan tata rias terbaik ngau anugerah penari lelaki terbaik ke depan ngakai nampi aku siko ianya Ian Lias
0: Okay.
1: Yang mimik tak akan nyapu ambil mainnya
0: berapa semua kategori ada?
1: sikit nak anugerah penari perempuan terbaik yang Negeri Sembilan Ngempun.
0: Negeri Sembilan Ngempun. Bekeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke bekeni Siti sekolah bukai?
1: Jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung lagi. Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing. Bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya. Jadi pertandingan karnival satu yuk ke tarian aja
0: sebenarnya. Aja,
1: ya bisa takro, ya bisa badminton, udahnya ngau nyanyian.
0: Lomba lumayan
1: Ya break kita Sarawak tu lawan ke belak mujur mak yang tiga-tiga kebukaan tadi. Lalu boleh johan keseluruhan untuk karnivalnya.
0: Okey, agi diingat non kini Cikgu Will sku bukai ke bisinga berpikir bak teori bukai.
1: Nanti bakal peringkat negeri ya ingat ko. Nanti bakal peringkat negeri serinya daripada SMK Tatau,
0: Singapuran,
1: udahnya SMK Bakun, udahnya Ari Kuchi yang ngau si kita daripada Bintulu.
0: Yeah.
1: Lima tim jam yang lawan top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okay, jadi kebenarnya Cikgu Wei laki bisi mendapat Facebook nuan, bapak media sosial nuan bisi mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku bisi nomadanya bak terubah kita ngau tu berdau boleh pemujur tentu ke kita jadi champion keseluruhan bak tahun 2006. Okay, artinya okay keterubah ya kita ngau begitu nih. Jadi nama kini Peransang kita yang tadi ngawa begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2026 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri ni. So kita nak mau buka ni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Yang kan dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung bak perlis mainnya.
0: Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya bat negeri sembilan tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Labanya sikit tarian menua.
0: Tidak menua dia.
1: Udahnya tahun tu tadi tarian joki laban ke daripada Pulau Pinang.
0: Yang
1: dia nitih ke negeri. Kita Sarawak pun kalanya di tuan rumah tahun 2023.
0: Tang sekolah kita pada menengau ne.
1: Amenya sekolah kami berdau.
0: Ya, okey. Jadi nyak meh kira-kira perancang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nada boleh nombor, nada boleh nama-nama kemudian dengan kita pulai dah. Jadi kira kecewa lah lama mayon dah ke udah dia tu udah yang
0: kat
1: terbaik agak perlias kami pumbah ya agak pejalan ya. So agak kecewa agak tim kami mainnya tapi nyak nak nutup semangat kami nak putus asa ke nguji baru tahun
0: 2025
1: so kita udah nemu bekeni permainan bak peringkat kebangsaan so kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah.
0: Tahu di rumah kita kira kira belajar dari kesilapan.
1: Belajar pada
0: nah, kita pada kita silap. Tapi kita beda dulu bikin gaya orang nah. 2025 masih boleh nombor?
1: Jadi 2025 nya lu boleh nombor 3. Lu boleh nombor 3 lalu anugerah penari lelaki terbaik diberikan sebagai penari Kusiko ianya Adrian Batista. Masuk 2026 ngasih amat gig kita. Lalu aman nak nyangka ke mainnya laban negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: makin.
1: So nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh johan.
0: Iya. Okey. Laban

0: Banyak je.
1: Yeah.
0: Kalau kami nyiap ke terempu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
1: Mm-hmm. Artinya Cikgu Will, mai kita akan berpikir bar renggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Mm. Nang tarian kesama ne.
0: Tarian yang sama.
1: Laban kita memang nemu dah nama tarian kita akan berpikir Pulau Pinang ialah ne.
0: Laban kertas konsepnya datang pada peringkat kebangsaan turun ngagai ngagai negeri turun ngagai daerah.
1: Akhirnya. Jadi nyak meh Cikgu Will kira kami hari YFM tu meri mengerti meh sabar tania syabas. Ya guys, sekolah kita kira-kira mengharumkan nama Terserawak. Pemegang nama Menua Bintang Rumpu.
0: Menua Bintang.
1: Sekolah nama SMK.
0: SMK Bandar Bintang.
1: SMK Bandar Bintang. SMK Bandar Bintang tu yang kita boleh berkongsi ni penyawah hari Bandar ke Semak tu hari ni tu.
0: Bandar ke Semak entek-entek ngagai serikai dalam 20 minit kena datai.
1: Tamak simpang.
0: Tamak simpang dan nyanting ngagai sibu dalam setengah jam kena datai dah bersibu. Yang memang bandar paling dekat.
1: Kita dia naik ya, sekolah asrama ni.
0: Sekolah asrama.
1: Ya jadi nyak me tadi kira ke tahniah me ya kita tim sekolah kita tu tadi udah megang ngari ke mana kita Sarawak berpikir bak Pulau Pinang. Mai tarian munyi kurang tadi tajak pan tariannya ke tarian tanah asal
0: buat kita. Tanah asal kita.
1: ada masalah ni.
0: Ada masalah.
1: Kita cabaran, cabarannya. Ya. jadinya saya mengajar ba tiap itik pemujur tu tentu ya ukai semina ada tari tua siku ne. Jadi ba peluang tu meri peluang genuan meh kena tai ke jaku penghargaan, jaku terima kasih nuan khas yang ungkup kita ke berpekit apa lama tu tadi pekit tarian tu cikgu.
0: Jadi ente dekat nyebut semua nama tadi. Lalu panjai kan?
1: Panjai.
0: Kan tahu tu. Jadi bagi semua hal nyimpul. Jadi bagi semua ke udah mayun ulung, mayun nyukung, mayun bersemayang ke tim kami. Ukai seminar hari tahun tu. Tapi hari tahun ke udah-udah. Ke mayun nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu kengau sama ngajar. Lepas sirap semua segi supporting makin. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah semayang ke kami sampai boleh ke pemujo tok selepas 3 tahun menguji peringkat kebangsaan. Senyap ngajak mea.
1: Nanyat ku nanya tadi, begini laban kita ku dah jadi champion tu, begini tahun kedatai itu lagi boleh ngorok pokin ke ni?
0: Tahun kedatai lagi boleh.
1: Lagi boleh. Nada syarat madan tak?
0: Nada syarat madan tak boleh ngorok. Tapi nak pasti lah.
1: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu ke kan?
0: Baru dulu.
1: Jadi terus kebangsaan ya. Tadi apa udah champion ya? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti muncul dia. Datai renggat kebangsaan baru ni? Kira-kira lagi boleh mana ya?
0: Lagi boleh. Ngarap lagi boleh.
1: Begini Prambu mampu deh. Dah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
0: laban ke budak ku okay, bedau bisik ke tahun depan bisik udah tamat pemlima so susah mimik ku kan ngamai pansu laban sida nyoka SPM dah jadi
1: ke tim baru
0: ngiga pelapis barulah kan nanti sida
1: tapi sigi ngau lah sigi ngau pekit
0: ngau pekit
1: okey sigi ya betul bisa peluang kau ne nada ke buah kita nang ngau sigi wel okey ya jadi nya tadi kira kira udah nusi ngau silek meh bekau ngau sekolah kita ko dah ngari ke mano kita Sarawak ba pekit tarian jogi aku pun baru dengan ne
0: aku pun baru ningau meh nyaku tarian nama tu puas kan nanya kabang Pulau Pinang ada ke kabang bagian
1: nasib ke bisa YouTube pasuan
0: nasib bisa YouTube so mana kita ini
1: betul okey ya jadi Cikgu Will lagi tua napol baru randa tua kira ke habis meh berkawal ngau pakit tarian tu tadi pengawak nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu jadi udah tu lagi tua ada kan usi berkawal nuan ke aktif ngorang berpakit pakit keliang pakit Borneo Mr. Detif Borneo. Lagi tu beranda kawan-kawan pekerjanya ni. Tua mai berapa dengar. Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu keberi nama Anak Sarawak. Okey, berdengar. Hanya kami terus ninya ke kami dalam program 34 Seranyawa.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadat.
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas itu terus segulai sejalai hingga ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Lagi pula hingga aku Raja Sebuking. Pemikir pula hingga temui aku ke sekali itu hanya Wellington Kuling. Kemudian ada kanggu kita Cikgu Will. Tadi ia dah nusi. Ya aku dah mai bala nembiak ya, nembiak sekolah ya. SMK Bandar Bintangur berpekit di Pulau Pinang. Apin lama tu tadi ni. Jadi tinggal kita ingat ceritanya. Jadi itu cerita baru. Oh, cerita baru.
2: Cerita baru.
1: Tu kenang nuan ke aktif orang berpekit nanti dalam jaku orang dia tu beauty pageant nya nah. Kira-kira laba pekit. Okey ke pekit keliang aja, pekit kumang aja tang laban Mr. Native Borneo tu. Okey, jadi sebedau ngepun ke randau tua tu dikena ngepun ngepun randau tua tu minta nuan nusi nama tu ke rumah orang Mr. Native Borneo tu Cikgu Will ne.
2: Okey, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekit ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah dengan Mr. Leon. Jadi seluar yang adu ke yang memang best sebab Sabah lah. Jadi pekit tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke bisik bak kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandingnya nak semestinya daripada Sabah, Sarawak tapi bisik megak daripada Brunei serta daripada Kalimantan. Lepas kita kak berpekit ngemak semua etnik ke bisik bak pulau Borneo tu.
1: Oh, okey. Nak kena kembali Mr. Kira ke Mr. Ngom Miss macam mana?
2: Miss keterubah sebab start ngom Mr. Udah nyak baru ya masuk ke Miss.
1: Habis kita orang ingkup sudah ke Indo kan?
2: Sudah ke Indo kak meng.
1: Oh, dalam kemana tadi? Ni kenuan?
2: Dalam 2000 berapa aku pun nak ingat.
1: Tang Dodi Agi Ari Mr.
2: Tapi Dodi Agi Mr. lah.
1: Okey. Yeah. Okey, jadi nuan tu tadi masuk abang edisi tahun 2025.
2: 2025.
1: Okay. Pas okay. Oh. Jadi kira ke minta nuan madah meh nama pemujur kedulian nuan ngau orang berpikir bah Mr. Native Borneo tahun 2025.
2: Okey, jadi laban ke tahun lepas kami sila bising agak peringkat negeri Sarawak empu maksudnya mayanya pekit untuk sirat Sarawak aja lah. Jadi mayanya memang boleh winner Mr. Native Borneo Sarawak edition. Udahnya kostum maduk mana ya. Udahnya ngau People Choice Award maya agak peringkat Sarawak
1: edition
2: Sarawak edition pu dalam bulan 7 atau bulan 8 tu nasi aku. Udah nyak baru sambung agai final lah, grand final ya bak Sabah lah. Mayanya semua belak bisik ngobrol pekit. Cuma Kalimantan je nak dari tahun lepas.
1: Tahun lepas, dengan kebangsaannya.
2: Kebangsaan. Kira international lah, kelaban kita yang mai sedap Brunei, sedap Kalimantan. So, mayanya Brunei bisa siko, udahnya kita dari Sarawak 8 iko.
1: Oh, 8 iko.
2: 8 iko. Udahnya ya kebukanya bisa dalam 20 lebih iko daripada Sabah Empu lah, Sabah Empu.
1: Okey, hari Sarawak minya bisa kategori Mr. Ngemis lah.
2: Mr. Ngemis.
1: Lagi dikingat kini nuan Cikgu Will, siapa nuan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 kategori Mr. Udahnya champion nuan 2, nombor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku?
2: Bah, Sarawak Empu. Okey, jadi ke, untuk Mr. Championnya kumpul lah. Udahnya ditangkan ke ngau Mr. Desmarcus. Yang ngamai etnik Bidayuh mayanya. Udahnya Mr. Sunny Pui. Yang ngamai etnik Orang Ulu maya peringkat Sarawak. Ngau sikok dak Mr. Zaimi pun ngamai Orang Ulu kak. Jadi sidak yakin do kemenang mayanya Bidayo.
1: Mm-mm.
2: Bidayo udahnya nomor 2 pun Bidayo,
1: Bidayo. Ka?
2: Nomor 3 nah, nomor 3 ingat ko ngau nomor 4 nya Iban.
1: Iban. Okey, jadi nyak meh kira ke kita tu meke ngari ke benua kita Sarawak pikir Pak Renjat Kebangsaan Kreatur di Sabah.
2: Pak Sabah.
1: Ni maya pekinya diatur?
2: Pekinya diatur 29 hari bulan 11. Tapi kami sigi datang tumu 8 bisik minggu pageant mayanya.
1: Bulan 11 2025.
2: Bulan 11 2025.
1: Okey. Artinya tadi bekeninya sigi sebedau tu sigi bisik pekit renggat Sarawak edition ke bekeni?
2: Ke sebedau tu yang itu ke siapa kemegai kemayar Sarawak tu. Bakal tahun lepas bisa gagak ya.
1: Mm-mm.
2: Atau untuk nadai.
1: Nadai.
2: Terus direct
1: terus pergi. Terus ngigak pengari.
2: Terus ngigak pengari. Ngagak audition kami mainnya. Kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak. Tahun 2006. Udah ngagak audition.
2: Udah ngagak audition.
1: Udah bisa pengari meh?
2: Udah bisa pengari.
1: Udah dibantai kita kini nama?
2: Udah bantai. Udah bantai sedak Sabah. Lepas kami ke mantai yang serinya memang sikit ngantik sedak Sabah udah tembak audition. Lalu mantai ke semua pengari. Pengari Sarawak.
1: Okey. Ya, jadi nyameh maya inuan ke berpekit ba renggat kebangsaan. Bekeninya kita ke berpekit tu. Bekeni cara kita berpekit tu Cikgu Will ne.
2: Okey, cara berpekit mayanya sikit mayo-mayonya lah, mayo
1: penilaian. Kriteria
2: penilaian. So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Jadi mayanya memang hari berkelala ngak katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai berkelala ngau sirak komiti MNB impu.
1: Yeah.
2: Udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju kontemporari
1: urban wear. Saya kena gambar, saya kena dengan baju warna biru
2: nah. Biru. Kumpul ke jeansnya. Yang malamnya
1: bajunya kita pun mai bukan ni.
2: Bajunya memang daripada designer yang sanggup untuk sponsor lah.
1: Ukai sudah dia nyedia lah reti kaku ukai. Kita pun main hari Sarawak tu. Udahnya
2: tadi the next day nya kami lalu bisa head to head challenge. Kami dinilai kita punya tanya soalan secara spontan dan nya berkeni cara kita nyawutnya. Jadi pemenang yang daripada Sarawak menang Mr. Sanipui. So ya pemenang head to head challenge lah. Udahnya hari ketiganya lalu bisa Indo judging. Kami kena pakaian tradisi Terempu lah. Pakai ke ngari ke Iban mayanya.
1: Sehingga kena kostum kena Iban lah.
2: Terempu. Udahnya. So dinilai lah Indo judgingnya. So bisa lah soalan tanya-tanya sida judges. Udahnya baru hari kepenudiannya lalu grand final lah. Sida Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah. Udahnya sirat laki bisa 20 ikut pemukim.
1: Oh, mayo ne?
2: Mayo.
1: Mayo.
2: Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut je laki. Sikok dari Brunei, ya keselebihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
1: Okay. Jadi begini pemutus ya dari Cikgu Will.
2: Okay, jadi pemutus ya tahun lepas ya ke Mister ya daripada Sabah pula. Mister Zulhelmi.
1: Okay.
2: Udahnya Miss ya, ianya daripada Sabah ga, ianya Miss Christine. So nomor 2 daripada untuk Mister, ianya Mister Desmarcus Sadik lah. Udahnya nomor 3 Mister Eldri daripada Sabah. Udahnya aku nomor 4.
1: Yeah.
2: Udahnya nomor 5 Mister Sanipui daripada Sarawak. So kira 3 ikut Sarawak lah top 5 man.
1: Ya. Yeah. Okey, ya jadinya meh kira ke tahniah baru ga? Tahniah baru ga? Kira ke ngari ke menu kita Sarawak ga neh. Belaban ngau sida. Kira ke menyukunan tadi rengat international punya lah bisi mai pemekit dari Brunei, dari luar menu, antarabangsa ne. Okey, jadinya pekit kira ke mai Mr. Native Borneo. Okey. Artinya tadi orang ke boleh ngapa pekit tu. Kita Sabah, kita Sarawak, sida dari Brunei, sida dari Kalimantan penulis ne. Okey, jadi menyukunan tadi kita udah milih pengari hari Sarawak tahun 2006. Okey. Nyangka bisi sekedap bala berdengar tu atau ka benu ningat tu. Nyangka nyang bisi hati ka. Ni mu ka bisi hati ke ngau peke tu. Tak ke begini, entan wan nusi kira ke ngelansap ni nama kriteria-kriteria pemilihan seseorang sikuk keulih ngari kemudian kita Sarawak berpikir Mr. Native Borneo tu bakal dipilih kita tu milih.
2: Okey, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pageant bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisik di kembuan deh. Penemu berkawal dengan etnik kat diwakili deh. Apakah aku lapan aku sikit terdampi yang kau kita iban sikit ada memang ada iban sikit ngemai iban bagai pentasan. Jadi barang siapa kat engkau Mr. ataupun Miss Native Borneo tu mesti bisik penemu berkawal dengan etnik kat diwakili pengelan dia deh. Udahnya penyikat ngau pemajiatnya kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
1: Punya kurang subjektif tu tanya nah.
2: Lepas benarnya subjektif dan lawan ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
1: Betul. Ini tak punya kurang terlebih si head to head challenge. Bisi talent talent lah.
2: Talent bisi. Nyak lah. Okay. So, tekat ngau pastikan bersedia lah. Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
1: Okey. Okey ni, boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
2: Ya kelaki ingat ko. Ya kelaki Mr. Belo. Udahnya Mr. Kemilus.
1: Udahnya. Masa nama saya?
2: Kemilus ngemai Iban. Udahnya Belo pun ngemai Iban. Udahnya Siko pun ngemai Iban kak Siko. Udahnya Siko Kairul ngemai Melanau. Ngemai Melanau.
1: Okey, ini sudah boleh mendak infonya bisi Facebook khas.
2: So untuk kanamu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo atau bisi bah Facebook sudah. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah bah Instagram lah. Instagram bisi. Bah TikTok pun bisa kan. Type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: mak. Ya jadi nyak bedanya Cikgu Will tu punya kita. Okay, sebenarnya dia ngajar orang tarian. yang agak aktif ni orang berpikir. Kayak tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak Edition bedanya third runner-up. Renggan kebangsaan. Lalu Siti lagi pekit ke pemuda baru hanya pekit RNI itu ke Raban Nyepan Iban tahun tu 2006 kita nak nusi ini maya pekit tu diatur tu Didi.
2: Jadi pekit tu diatur seringnya bulan 7 lah ianya Bak Bintulu
1: Bak Bintulu ianya. Pekit tu berkini kita ngari ke daerah ke
2: berkini ngari ke daerah Drempu sebenarnya.
1: Ngari ke?
2: Aku ngari ke Menua Kumpulah ngari ke
1: Ini nombor ngari ke Bintang Ngor.
2: Lama yang bisik pengari Bintang Ngor gak main. Cuma laban bisik masalah last minute. So ngari diri
1: ngari ke Kapir mana? Ngari ke Basgi orang Kapir. Okay, Cikgu Will bakal tanya yang tadi berkini arena itu pekit tu diatur berkini ya kategori ya berkini bisik nama.
2: Okey, jadi pekit RNI tu laban aku sebedo tu contoh bakal sida Borneo Hornbill Festival sebabnya pekit merangkumi semua etnik. Budaya Mr. Native pun merangkumi semua etnik. So bila pulai ngagai yang asal berpekit keliang tu ya kira sesuatu yang baru lah bagi aku sebenarnya. Tetapi munyik aku tadi aku kan untuk umurku pulai ngagai asal ku baru. So pekit keliang RNI tu kira mencabar lah, sangat-sangat mencabar lah. Dan kita memang benar dipertandingkannya memang sangat tradisional. Gaya jakuk kita, pengelandia kita, penemu kita. So yang bisa dipertandingkan mainnya adalah head-to-head challenge yang sangat-sangat mencabar. Udahnya main asal pun sangat-sangat mencabar ngau malam final.
1: Okey, laban aku bisa mendak video main asalnya. Noh segi nak lari-lari tarian. Laban aku bisa mendak video. Jadi kira ke ngelansak video main nama tanda ke dipilih nuan ngau orang berpikir mainnya.
2: Okey, untuk kan mainnya top 3-nya mesti bisa ngacat dulu sebelum Q&A. Jadi kedepan ku mainnya adalah berkawal ngau Muput Bulan. Pengawak Muput Bulan tu nak mayor nemu tapi sebenarnya bisa sebenarnya tu pun kalau digagakku ke tarian kak untuk nempiakku 2023 ya pun champion kak kami ya. Udahnya debaik ku baru kira ke Solo lah.
1: Yeah.
2: Sebenarnya tu 14 ikut penari aku dah. Penari terima upah bulannya. Udahnya bila datang pak aku, aku agak Solo untuk pekit kelingarit naik. Kak mandang kesedak keunikan kebisik di kembuan ketaiban.
1: Betul. Okey, ya. Jadi, Cikgu Will, nak berasa itu atau nyok ratai bah pengujian program 34 selanjutnya. Nak berasa ini. Agak bala saya ini. Jadi, terima kasih juga dengan kebala peningat tu, bala kebantu tu, kebenarannya. Nak ngiranya bah katanya ngena frekuensi radio YFM bisa mega sekira tuninya ngena cara online ba Facebook live masih au kita bisa komen mega dia. Okey, jadi ke penudi tu Cikgu Will kira ke meri peluang ngenuan meh ngena tai ke Jakut. Terima kasih ya Jakut penghargaan nuan ngaga semua sidak ke yang kau diri sebilik nuan ke pelayan orang ke semak nuan meh ke nyukung pengawak nuan boleh sidak ke kira ke meri bantu meh nuan ke ngora bepekit ngelamat tu meh Cikgu Will.
2: Okey, jadi nuju semua bala peninga. Okey, aku ka meri terima kasih. Besar terima kasih ya. Ngai semua ke udah mayu nyukung pengawak ku nak ngira aku bepekit tarian ngajung nembi ya ka. Tau ke aku mpu bepekit. Aku percaya mayu orang bak luarnya nyukung aku semayang ke aku. Bersampi ke aku ngicak ke aku muju dalam semua pengawak di kerja ke aku. Terutamanya bala kaban. Udahnya daripada sida family Mr. Native Ponyo, family Raban Ngepan Iban. Udahnya kami sebilik ampu. Memang sikit saksi mata daripada pun aku ngaura bertanda. Pun aku ngaura berpikir keliang sampailah ke dia tu. Nada utai boleh kena aku malasnya. Seminat sampai ya boleh diberi kuang kaya sida. Ngarap ke semua muju dalam pengawak sida ya. Dan ngarap ke terus nyukung pengawak aku. Nak ngira lah berpekit keliang ke pekit mister ke ataupun nganjung nampak berpekit tarian. Ngicak ke boleh ngemai nama Sarawak ngagai tikas ke lebih tinggi.
1: Okay. Ya, jadi nyaman berdengar temu aku dalam program 34 Seranyawa Neban Badan ke sekali itu ianya Wellington Kuling tak ke Cikgu Will. Okay, tentu bala nembiak sekolah yang bisa dengar jam ketika ini. Okay, jaga pergilah Cikgu Will temu kita berkelas ini.
2: Lalu temu berkelas nada PDPR ke
1: nada ini awalnya meh nada lagi online belajar. Okay, jadi terima kasih Cikgu Will.
2: Okay, terima kasih
1: udah menimpa ke diri menyuka aku tadi tajap nuan jauh berjalai hari Bintangur menyukai tadi lemai untuk mubuk terus ne ngarap ke selamat datai meh ba Bintangur ba sekolah ne. Okey, ya jadi benarnya tu nak program kita ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa nanti kita ke bertemu baru ba awak kebuka okey dalam program 34 Seranyawa. Okey, selamat kembali semua bertemu baru awak kebuka, bye bye semua.

Ya, Dayana sini mai jam kita pukul 4:15 minit lemai. Terima kasih lagi segala sejarah dengan kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Asra Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai itu nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Awak rentak ngali hari minggu ke sehari itu. Jadi itu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak ke dekatnya di kenyar pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergilah di serata menua Sarawak. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat Pak Sekedak Kanan Dor di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomegak, Sibu. Muak ke malam tolki di pelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomegak, Sibu. Lalu Tasik Bergelombang adap ke barat Sarawak. Sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak. Kandang Tasik Bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pembesar RUPS Meteorologi Menua Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari berengkah pukul 4 lemai itu nyentuh ke tumu pagi pilak ya, 4 selama 12 jam. Okey, hagi terus merindang kita di YFM ke lemai itu peningah. Untuk merindang kita ngau lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu Aria Silvia G. Asap Lia Mega kena merindang kita ke lemai itu peningah. Tak ngira meh nama pengawak kita ke lemai itu engka benung ngiru pelemai. Lupia Mega engka benung belalak ujung minggu tau yang. Jadi penerang ke pemadu paru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Atau berkawal ngau atur sekolah. Kalau ya semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pilih menua PPD Kuching. Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semuncan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau Tatau, Sebawah. Kemegaknya kaum PPD ke dipegai Pelilih Serian dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila ya, 14 hari bulan 9 2026. Lalu sekolah-sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu. Lagi terus ke pengawal pelajar ngau meka ngajar PDPR di rumah. Nyentuk ke penerang ke pemadu paru dekat di padah ke upis pelajar elak ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawan ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah. Ke semina dikeluar ke page Facebook ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang meda page atau ke media sosial ke buka ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu paru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Okay. Kita sama ngarap ke bala nembiak kita ngau bala pengajar kita boleh nerus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergilah ya. Okey, itu hari Joshua Jose Praja Mata. Moga merindang kita ke lemai hari Minggu tu.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih kepada pengelenggan kami Bak YFM yang dibuka selama. Dan itu kita mengelai Bak program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk saat itu Bak Gallery Y kita ke minggu itu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayuh orang nemu lagu Tujuh Mimpi tentang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nanda itu mayuh yang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Mudahnya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu Bak Galer Y kita ungkup.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang bak belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

lagi ninggal ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat ninggal ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampuk. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanyi itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM. Jadi lagu kita ke sekali itu lagu Jakob Bubungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Baduk Ngenang Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam terlagi bergula hingga waktu Raja Smoking ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta berkandur ke semua. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Lalu, berdur-dur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okay, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okay, lalu berdur ke Bukai, bakal Miri, okay, bakal di Sibu, di Limbang, okay, boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Smart Ndor kita dia. Okay, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ngena cara online mega. Okay, channel Astro 871, channel MyTV, okay, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okay, mayo cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WFM merindang kita semua. Okay, jadi pendengar tusun program kita ke lemai itu pukul 6.15 minit lemai, nur kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai, nur aku ngenatai ke pesan berat. Okay, ke bisi diterima kami ngenak cara email, pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7, okay, pukul 7 lemai, kita dengar ke Sembayang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai, dor kami nabur ke berita lemai hari YFM, okay. Sudahnya jam ke penudi lagi, pukul 8, nyentuh ke pukul 9 malam, aku merindu kita ngau lagu-lagu, pemegang berkongsi ke info ngau berita, okay. Jadi, nyam eh, tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13, hari bulan 9, 2026.

0: Cikgu lain sejak lain.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru segulai bala peningau berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi itu tahu daripada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia itu kedekat maca gentran Injil itu. Udahnya Peter datang ke Jesus lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah surga, baka raja sudah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, kuya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati kuya, lalu muai utangnya serta ngelepas kuya. Ayat 28. Orangnya pansut dan bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat ku, piak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, kuya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji nguan. Baka aku udah nelap nguan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa yang aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadik kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus beri ajar pasal pengampun atau forgiveness korputia. Tanya Peter dengan Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun dia? 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, sudah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngari tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ke pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngagai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngagai kita. Sekali aja pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bo adat ngajar bala pengajar orang judah, sidak madah kurang patut ngampun nyadi yo 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai tu pengajar orang judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Kok Jesus madah so Peter? Ukai. Ukai 7 kali. Tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sam. 70 kali 7. Ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu rajudah. Nyok lumur cepenuh. Nak salah-salah pakai kita iban ti jampi. Setaniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama-lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agak berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya. Ia lo nusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah dibuai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketika dia tidak duit, serta juga ketika rajanya sinu. Tang sudah lepasnya, kita tengok, ni biar itu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku itu berhutang boyong. Amat nyampa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar diterubah tadi, ketika rajanya di sinu, kaya ngau sidak sebelia tang nembiak tu nadai pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih kaya Jesus bersalah nembiak rajanya ketika ia ti nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna serta ti nyata benar dalam bab kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesidak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15, udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apai kami itu disergong, ia lo ngajar sedak pasal siti genteran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, Nanti kita ngampun orang tu dah salah lawan kita. Apa kita tidak serga dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang. Apa kita tidak serga mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistola ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyenuk diri lebih ya tu bicara kurang tinadai penyenuk. James bagi 2 ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa tu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah Ta'ala ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendak. Kita tidak patut naruh hati tip gede, takut hati tip jai, ngari orang tu dah ngerja penyalah lawan kita. Bisa sekedak kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis takut dekemalu ke dulu. Hari tinggung suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggung ampun orang tu patut gerah memulut kita. Ngau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyak meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke juta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talo. Hari pemayuh dosa tu dah tahu ke benung de kerja kita. Tang tajak pihak lah talo udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurang bukai uliah mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari lah talo. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyenuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah dan murah hati. Seratus dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyak meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rega pengampun kita kaya diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu mah kebuah kita tidak tahu bingkian ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotu program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngaku sampai ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala, uliah pengasih Nuan di besai, Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Ekklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap, awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talah siku aja dia tu datai belum melama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, terima kasih pendengar laban lagi terus segulai sejalai ni ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6 setengah lemai. Dua aku yang tadi ngatai ke tak macam sekedar

Daniel anak kedua. Tau ke apa ini ga? Kedekat diatur kena 19/9/2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam. Okey, ulu Sungai Setiam, Bukit Tugung, Jalai Pen Borneo. Ngena cara sembahyang Roman Katolik. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kabar melayan kediau ba ngabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turun menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, kabar layan ba Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke Apai Niga. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lama itu ke bisi diterima kami ba email. Okey, yfmiban@gmail.com. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit dengan nyuan terbalu. Okey, jadi pesan tu diterima hari bunda anak Rabuang madah ke diri hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri ngari ke Sida Isbilia. Nasau semua ke abang belayan tinggal niang Lawrence anak bunda. Tau ke dikangau Win, tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke belayan. Kediau bak Labang Baru, Labang Tengah, Bintulu, Sebawah, Ulu Sebungan, Sujan, Selabit, Teban, Geluang, Ulu Pandan, Jalai Bintulu Miri, Belaga, Suai, Nia, Bakuang, Entulang, Limbang, Lemana, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi, kita dipinta datai, ngau ngintu pengawak ngetah sulit, ngau nyuan terbalu, Niang Lawrence anak bunda, tau ke dikangau Win, tau ke apa itu. Jadi, pengawak nguan ulit kena hari 6/19/2026, lalu ngetah sulit ngau nyuan terbalu, kena 20 hari bulan 9/2026 ya pagi hari Minggu baru masati yang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai hari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12/9/2006. Jadi pesan itu dituju ngagai kembalian ke diau baru majuing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan, rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan, rumah Laweng, Sungai Kura Pakan, rumah Abus Pakan, rumah Anggit, Lubua Isu, rumah Lanang Nunggang, rumah Melaka Nunggang, rumah Umang Nunggang, rumah Jamit Nunggang, sepanjang Jalan Nunggang, rumah Philip Semukau, okay, di Pakan. Okey, pemegang sepemanjai Jalai Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedua sepemanjai Jalan Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayah Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, rumah Ama Ketulun, rumah Ama Kelutun, okey, rumah Manca Genali Pakan, rumah Aji Buku Pakan, rumah Philip Tubai Buah Pakan, rumah Moses Petai, rumah Patrick Ambit Kabu, rumah Taduang Gerugu Sungai, okey, rumah Sawang Sungai Atap, kampung layan di Yong Kapit. Ngau semua kewilayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta data nyesah penusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey,

Jadi Adin tu bala mayu lah kena 14/9/2006. Lalu dekat Dian Juang kena 15/9/2006. Hanya hari 2. Okey, jadi terang ke sini kita tak bertanya ngagai mendu atau ke indai aca dengan nombor 019-408-1394 atau ke Regina dengan nombor 016-809-7793. Okey. Jadinya pesan apa mati ke bisi diterima kami bakal kelema itu by email. Jadi aku maca pesan ke bisi dianjung ngagai nombor WhatsApp kami itu dengar. Okey. Jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak atau ke indai mona. Madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang mona anak Melaka atau ke indai Meril. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat din tu bala mayuah bar rumah bungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena malam hari 6/19/2006 ngena Jalai Sembayang. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba anak Bungkul bak kampung Jungguk Mawang, biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, apa mega tuai rumah kampung Belimbing batu 6 Serian, biak lama sebilik bak kampung Span Balai Ringin, kabar belayan ke dia bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, rumah Jua, Sungai Salim Sibu, rumah Kelvin Aqua, Sungai Belalang, Isah anak Tembaga bak Senglau Unggup, pemegang kebelayan ke dia bak Melugu Seriaman, Suyah atau ke Indai Senan bak Sabu Seriaman, kebelayan ke dia bak Batu Matup Julau, rumah Bantan bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, pemegang kebelayan dia di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Ngau Kuching. Jadi kita dipinta datai Ngau Nguluk Pengawak Ngetas Sulit lalu nyuak kita balu ni yang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6 Baruma Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya atau ke bertelefon ngagai lentah anak jalak atau ke Indai Mona kena umur 019-889-3412, John anak Diki atau ke laki monang dalam umur 013-839-3024 atau ke Daisy Maria Melaka dalam umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lanting atau ke indai aco atau ke ini duri madah ke laki ya David atau ke nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau jalai ulu oyak Ili Oya, Rantau Dangih, Bawan Kenawit, Tamin Batu 36, Nangas Kuau, Selangau, Igu Baruh, Ngau Igu Tinggi, Bakuang Miri, Kapit, Tuah Hantabai, serta kebelayan Kediau di Kuching, Sibu Ngau Bintulu, Kenglalan Yang David, Taka Nyandang Anak Malang, Taka Dikangau Kengau Nama Apai Aco, Taka Akik Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai niang tu bar rumah yang pu ba rumah Seti anak Kalum Skim Squaw. Jadi dekat disenggai bala mayu kena 14/9/2006 lalu dekat di anjung kena pagi hari 2 15/9/2026. Okey. Pesan ke sekali tu pedenya pesan pemati mega pesan tu datai ari Subang anak Maling atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan Kengala Intu anak Kana kudan adai kena 12/9/2006
pukul 8 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke diau. Okey, dituju ngagai aki impi ngau sedai serumah rumah Bia Ulu Minus, rumah Setia Ulu Minus, rumah Garai, rumah Keli, rumah Agustin Ikum, rumah Berlin Ulu Minus, kapal belayan ke diau bawa pakan, rumah Rosli Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, rumah Chali, rumah Helen, Aji Anak Malang, Buan Anak Cela, ngau semua kapal belayan ke diau dirintai ke magang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu 13/9/2006 baru mah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari Satu ianya 14/9/2006. Okey, penerang kesilia kita atau telefon dengan Guy Subang Anak Maling Taka Indai Uni dengan nombor 011-119-63084. Okey, 011-119-63084. Okey, pesan ke sekali tu peningan. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawak ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apa sidak ya, ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19/9/2006 pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi, pesan tu dituju ngagai kapal belayan. Ia diminta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kapal belayan bak Selinduang, Bukuang, Danau, Kandis, Nanya Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanya Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kuching, Kantu Balau, Kedumbiak, Payuh Brunei. Pemegang dituju ngagai ex Cikgu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabat Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Tony Majing anak Silai. Ngelala umur ke bisa ditinggal kira itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai. Ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Silai dengan nombor 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai dengan nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisa diterima kami ke lemah itu berinya. Jadi aku mai kita dengar ke dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisa diterima kami ke lemah itu. Okey, ngena cara email ngah lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okey, beringat terus gulai sejalai ninga ke sadalemai WFM bagi gulai nyo kami dalam awak doa aku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Okey, ke bisi diterima kami ba WFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu nya pesan nyata sulit. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngetas sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silia kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi yang dalam umur kebisa ditinggal kira itu nya 013-532-4102. Okey, jadi ngui yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward ana Albert Mono madah ke menyadi sidaya hanya Noel Doni Savat ana Albert Mono kuda nadai kena 11/9/2006 ba Hospital Sai Kuching. Jadi niang tu dekat diintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat dikubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landih Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu, Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelalan yang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dengan umur 0137-59-5095. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madaka binia Suma anak Tipau. Okey, tak kelebih dikelalang nama punai Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngagai kepulayan kedia bantulang panggil kemintian kelawah melugu nyelampo ai Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kian boleh dikelala. Jadi ni yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Ba Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh Dau, Seriaman. Okay? Lalu dekat di Anjung, kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi berdang kesil ya, kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke peduli kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan ngeta sulit datang dari Ding anak Gorontang atau ke Apai Jo. Madah ke ngeta sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai bala ba Sedawen, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okey. Kediau Barumah Bidas bawah. Okey. Nyau. Nyaku pesan madah ke pengawal nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
0123-3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey, yang jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu jarak ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban de Kru, lagu Berbalik sebab aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey, tentu kita terus segala sejalai, terus ningat ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu ketengin tu hari Minggu ke 24 dalam musim selama tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngagai kita menjadi aku
2: laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digagak aku ngau dalam utai ti patut digagak tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngaurang santai. Lalu kita menyadi aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak ke Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai pengidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala ti penempak serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tau ngasai pengasinan ternyadi bagi kami. Harinya asuh kami tau melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca aribub sirak. Bagi 27 ayat 30 ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam pendiau tijai nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam dekat dibalas oleh Tuhan. Lalu Tuhan dekat ngituang dosa ia. Tang orang kengampun penyalah orang bukai dekat diampun enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ya ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakaya sigit nak uliah ya bersembiang minta dosa ya diampun. Enti siku mensia kelemi nyimpan dendam ya anang kiruah ngarap ke dosa ya diampun. Ingat meh nuan maya nuan parai lalu tubuh nuan dekat bud nya alai baduk bermunsuah lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi, lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara, saud. Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan, serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
3: Puji meh Tuhan o semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji meh nama ya ti kudus. Semangat aku, puji meh Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
4: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
3: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepas ke aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
4: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
3: Ia nak majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, tak ke malas kitai nitiah ke penyait kitai.
4: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
3: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
4: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
5: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngagai orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngagai 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kitai hidup ke Tuhan. Lalu nanti kitai mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ke kitai hidup tau ke mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngame kaya nyadi Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
4: Terima kasih ya ka Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca arinya kudus, nitih ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Mulia ke Nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji kudah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngobini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta Nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Leban raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai yang ngelepas kia lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang si menak mimit ajak bak ya. Ya nyekal orangnya lalu berjaku bayar utang Nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta Nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar Nuan. Tang ya ndak sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji terbukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya Nuan. Tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang Nuan. Laban Nuan minta aku muai utangnya. Kati Nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka Nuan pu, baka aku kudah kasih ke Nuan. Raja, balat amat pedis hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utangnya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkena pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nuseh ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu kepada bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkena ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penuseh dalam penghidup kita. Kita di tengah ngau wak ke. Ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyarakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuh siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matuk madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun. Awak ke kita tahu diampun. Tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti yang hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita, Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali. Jadi awak ke pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita. Awak ke pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregayang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan diingat ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutar ke penyarut ngagai pemayak, ngambil kasida guna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan diingat ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangadiri ngau sida ke agik berdendam. Tuhan diingat ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemayak ngaga diri sama diri bak misa tu. Tuhan diingat ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke bala nembiak ya kebenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terdesuak kami ngagai nuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan kepuci ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedak ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring rinembiak nuan awak ke genap utai tu dah dinjuk dikena berbasa kenama nuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebat tu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur meri terima kasih ngagai nuan apa itu pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunon oleh ya nuan agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus o Tuhan pun semua pengudusnya alai, gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puih tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, yang nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh kea, lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tau semua kita, lalu empok ya, laban tau, tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, yang nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarain wan o Tuhan, nyentuakan wan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagain wan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya, laban wan dah ngumbai kami aruh betungak mua ngan wan lalu melawan wan. Ngawatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bakya ngagai pementas dipenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak, tudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bunga tidak berkat indah Allah Ta'ala, ngau Joseph tidak berkat lakia, ngau sida rasul tidak berkat, ngau semua santai, tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan, lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun, dari semua penusah, sekumbang kemanganti pengandal tidak berkat, engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang hiknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyarakup, nitih ke pendekat nuan ti hidup, lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merik tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba lah tala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nduan datai. Tau sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, tau semampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Awak kalah tala, pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai dia tu kena berkah berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatuk batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun Engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketuka sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil dikubur ke pengudah polis diraja Malaysia ngau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mangsa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik ngau upis bomba ngau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac Berindia Reservis FDS diketu ke sementara Dor meriawap jalai ke pansiat serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai ari miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Cargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Bak Hospital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexson Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke di Lambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan Angkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semua orang. Tajak pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajak pihak ia berasai lantang serta madah ke niang tu, siki orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk berbasa kurang tuai serta seruran ibuah ke sidak sebilia. Ia megah meri usai terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawak mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk ke yang mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebu macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar berbendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tatiang sida sebilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngiga cara alternatif. Kerana tentu ke servis ngagai rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu belum dia ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berubat berindia ari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketuka sementara dekat di Padah ndak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah dengan Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai dengan Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang.

kena meriawat ndur berjalan ke pansiak serta meresa atur pengelikun gau operasi ulih di berjalan ke sidak ke berkuasa gau lancar. Semua sekolah sekendri hingga primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madas sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madas sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa nguatur sudah ditetap ke opis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke Pemudu Baru dekat dipadah Nangkan Ketuila. Tajak pihak Apai Indai tu ke penyaga tau ndak nganjur anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ke Tegal sebut nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun nyemah Anyi Jana Madah kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kandang tebing Sungai Rajang. Antara projek tibunan di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benung di berjalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi ke dalam agi. Renggat ketiga, hari nanga pra kenanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV, tinyadi peringkat bantu kenangajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngenak TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV mega, meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujung tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat di pansiat sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujung ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusa biluan Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebu Antu agi PDPR. Yang dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat lumai, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita, laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus. Gulai sejalai ninga ke sada lemai wifi. Mungkin lemai hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi mendingan pukul 8 malam. Nyata ngagi pukul 9 malam. Doraiku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita, ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Apa yang berkongsi ke info dan berita. Okey, ya. Yeah. Jadi padanya kita akan berdaun jadi kaban kami bak Facebook. Tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta dan pesan ba Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu nangkan kita lagi. Tu info ari upi stigmata ke gari to ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu berdengar. Hujan ngau ribut kudik di pelabak Kenyadi di Seri Aman Betung Kapit Kucing Mukas Merhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di pelabak Kenyadi Bak Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai ngau Sibu. Okey, jadi ingat tadi info Gary Ari Upi Stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi udah tu lagi aku baca komen pesan gau lagu peminta. Kita bisa danjo kita pada Facebook kami YFM Iban.

0: Jul, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di mail. Atau bau rabukai nak ku nyual berketuk sano. Ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nya ku buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kumpang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk temunyi tu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua Mai Jam, kita kira itu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okey, jadi Mai Jam ke Benudin, Noraku Maca Komen KBC dan jom balak kaban kita balak dengar bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyewa ngelikun mana gaya kami paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala bak sebaran dur sediau pemegang menuju semua peningan YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Hari Ju Yaya. Indah aku koyak, oh, indah ya neh, minat lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJRB ku ya, selamat berjalan ke penyawa. Baru teduh hujan kami bak betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng, di kena merindang Sida Alice Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Exnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stamus Service Elef, Alex Delta Bina Utabarau, ngos semua peningat ke bukai ku ya. Okey. Clement Ugan, selamat lemah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama, di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunai Nai, terima kasih komen tu, ningat kenuan Aris Langor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh, di kena merindang Bakasida Doris, Terumah Ngadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tidak, Igang Baji, Indai Pet, ngau semua beringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat lemah dengan DJ, selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih. Udahnya komen dari CMS Fred, selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Juliana, selamat malam di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru nanti besi dalam list kita diak meh ke ya. Okey, nanti besi nanti nak daik apa nak ganti ke lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat malam di JRB, selamat jalan ke penyawa mana hari kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece, di kena merindah balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeku ya. Suzana Anggi, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawa. Selamat lemai BBF Sadung, selamat lemai di JRB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Edmund Liam, lagu Selampai Pengrindu, di kena merindang semua peningat bakal kelemai tu ke benarnya sada lemai. Okey, Nuri Entebang, selamat malam DJ, minta main ke lagu Aris Welin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa genuan kelemai tu DJ, meri selamat hujung minggu mega madah kadir Ari Limbang. Nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang di baik Rick and Rosen, di kena merindang Derimpu Nuju Mak ya, Ngau Jang Bak Sabah Din, nak tinggal mega madik ya ke Benung ba benar orang dinidinindur meh sedaya dia tu ko ya, serta petunggal ya ke dia Basrian Kucing Betu Kawah ngau Jakusan ngarap ke semua te perina magang nuju nuan bagi dia berjimat pula lagi ko ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan, hanya jadi DJ, terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu berinya. Selamat malam di JRB, selamat menjalani ke penyawa mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih Winnie Albert, di kena merina semua peningnya YFM Iban. Kelebih lagi Nuju Lia, Mamang Jack, Bada Isa, Rashid Kaban, Gau Antri Stang, terima kasih di JRB nyajak ko ya. Okey, jadi nyak komen kami sedang jumpa lah kaban kita bak Facebook kami YFM Iban kelemah itu.

0: Safa ke dekat My Pulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat My Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat My Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Okey, terima kasih Brinya. Lah bagi terus gulai sejalai ninya ke kami sana lemai YFM. Okey. Ya, jadi pukul 9 malam terlebih kita ninya ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau pengari kami ke Bukai dalam segmen tau ke awak pemberina malam. Okey, jadi ba awak kaget tinggal tu agi sempat nuraku maca komen ba Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke punya awak. Mana hari kami di Limbang kok ya. Okey, atau saya kau dah baca aku tadi ni yang minta lagu Winnie Albert dah ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat berjalan ke punya awak DJ. Benda ni akan nuantuk kena frekuensi 97.5 MHz Reflect Sungai Pelan Bin dulu. Okey. Ninga ke YFM, saya ngantik mata ke Kak Tindu malam tu kok ya. Oh, tunggu main eh. Okey, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal. Agi bersebut hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Seranyawa aku ya. Okey. Ibas Lebin, tak ke abang berdua medah ke diri Rai Semunjan. Minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman hanggau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey, Mami Abah, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini nih di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam ku dah lalu nyak benung hujan ku ya. Okey, sesilah komen selamat lagi, selamat lagi ke pengawal Margaret Uncing, selamat lagi di Jari Sibu request lagu Meligai Pengrindu Ari Gunteni di Kinam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stema Sevi Stelab Mary Wal Martin, Mami Abah, enggak semua meh keberuntungnya YFM jam ke deto. Ani Tinggi, selamat malam DJ Raja, selamat jalan ke pengawal. Okey. James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okey, Indo Kenawit bagi mesti komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okey, ada nyat tu Bennett, beberis gari kami di Supi baru awak pakan tu DJ ko ya. Okey, tu danjo yang 44 minit ke dah lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Kebuai Ari Wilson ko ya. Oh, okey. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal Juni Ben, selamat jalan ke pengawal DJ Ketun Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih kita ku dengan jong komen lagu peminta gau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyo datai bak pengujung segmen sada lemai YFM lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi menyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai ketinggal ke berita kita berterus hari palan berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya mulai gau hari kami ke Bukai dalam segmen tak awak pemerindang malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa tak ke bawa segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberudi kita, kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Winnie Albert, ngau lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu bertemu baru bawa ke Bukai. Bye bye semua.

0: segulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Radio Kemerdekaan Kita Ditengari 101.3 FM.
1: Ya, balik ke gini kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9/2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final Anugerah Carta Sapa Juara 3 hari bulan 10 tilak di Betuang ya. Bila kita akan dengan kami di Selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya di keluarga Monica Miditang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso ngau lagu ya Ku Kayuh-Kayuh Perauku lagu rohani yau. Udinya kita mending ke Aku Boleh Penampak. Tangkan engkau lagu-lagu pemerindang. Udahnya.

bala menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seraga. Laban ke sekali itu, ia bagi mereka kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tau kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup pirimpo tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nint yang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayu orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sidak padri ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn siko bangsa bedayuh ari menua padawan. Jadi sister Kemalai tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tau ke hosti ruti ke disembiang kenya ditubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister Kemalai tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut. Lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak sister Kemalai tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister Kemalait kita temu kitai. Laban kita nemu sister Kemalait tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endor sida ediau. Nyak alai dalam sari kak setengah hari endor sidak tu.

bersemayam bersampai ke semua kita di dunia tu. Ari sidak tingmeran ke pengawak semayam bersari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Ari sidak ke semayam bersari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau uli lepas ari dunia tu. Semangat orang keparai, kemerinsa, laban sidak agi diau bak dunia, endur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri, lalu bedau uli diterima bak menua sitik tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister Kemalai di Kuching ditu. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister Kemalai. Sidak minta semangat sidak disemiang disampi sister Kemalai. Nyak alai sidak datai minta tulung. Bersampi ke semangat sidak ngambil ke sidak uli lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati kesigi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak, datai ngau ati kenesal, udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak, nesal udah parai laban munuh diri, nesal udah munuh diri. Lalu ndak kurang megak sidak tu ke datai laban parai bebadi bak jalalun, datai ngau tubuh kebakal, tubuh keendak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat kedatai, minta tulung bala sister Kemelait ke uliah medak semangat sedato. Tajak pihak ndak semua gak sister bak Kemelait dituk ke uliah medak sidak, medak semangat sedato tadi. Tang amat bisik sister ia ke uleh medak uleh berandau mau sedak tu. Nama kebuah sedak media sister Kemalai nulung bersampai ke semangat sidak. Laban sidak nemu sister Kemalai tu endang pengawak sidak ya semiang bersari-sari. Sidak bersemiang ke dunia, bersemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu bersemiang ke semangat orang ti udah parai ngambil kelikun bak dunia siti dunia pemarai. Nyameh cerita dikunci ke sister Kemalai empu ngagai sikuk kaban aku kesama gawa mantuk sidak sister Kemalai di Kuching dito. Ari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau oleh lepas ari dunia kita kagi hidup tu, bedau oleh lepas ari dunia kita kagi hidup tu, sidak tu berguna amai kesampi kita ti agi hidup tu, ngambil kesemangat sidak oleh pulai, dah pulai ke dunia orang parai, serta likun bak menua baru. Nyak kebuah sidak nemu, sister Kemalai tu, endang pengawak bersampi mintiang hari, lalu oleh mantuk sidak tu tadi. Bala menyadik dalam Kristus semua, arah ku cerita tik nyadi ku didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua. Sedik cerita kendang didinga kaban didinga kumpul megak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala sister Kemalait lebuah ku nolong sedak gawak bak dapur endur kakak roti Kemalait Kuching. Jadi pia megah nyadi ke cerita, ngarap ke cerita tu uleh nyadi ke perangsang bala apa indai ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk nyadi pemela gereja bakal induk kunyuang tau ke sister di gereja. Atau bak pengujuang program harap ke ceritanya tadi megah merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah. Dekat dikursi ke bawah program tu, kita tahu inbox agak page Facebook, aku boleh nampak, tahu ke, kita tahu ke email, agak email aku pun, monikabidi@rtm.com.
monica.medili@gmail.com tau ke monica.medili@gmail.com. Aramah kita sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati.

Ya, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah dan mending ke program Aku Boleh Menampak. Ya, pakai selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita di tu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okay, dua lagu ke disediakan ungkup ya malam tu. Lagu di Sada Andrew Bonnie James, enggak lagu ya Dian Malam, dan meninggal lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita, terus dengar kami tentunya Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak kubuah kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piang mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jam kita ada pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi Mat Rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu enya polis di Raja Malaysia, soldadu langit di Raja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS bomba ngau penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilion engkabang dutur terbang FDS di Labuh Terempas selalu angus bak long lelang biri kena kari dua tu tadi tembuk di perjalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dan boleh neju ke servisnya diketu ke kelalu lama. Sebarang pemutus berkaul muka tahu ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah, garis lalau serta diperunding ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil, hari berunding ke peminta engkau gaya anembiak serta apa indai, hari manyuh macam penatai penghidup. Tajak pihak apa indai engkau penyaga begak oleh nentu sekali ke anak sidak, manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke penemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakak uliah meruan belajar. Zon utara Sarawak bisi penglebih hari sukut asil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta meri penglantang ngagai menua tu. Sapit Permia Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena tentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari tinggal mansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut bambil oleh hari manyuh macam inisiatif TBC disedia ke perintah Madrani kena ngangkat ke pelajar pengelandi penatai pemisi Gau Tikas Penghidup, Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah, tunjing kaum bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, baucer, buku madani Gau PK B40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindang ira umur engkau bangsa. Tunjing kawum belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak tinampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang engkau pengerai ungkap orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau nguluk Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari itu tadi. Bak convention tu bising ngenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megatnya di pelasar kena negat ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Ngunjung-ngunjung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal.

Nemban Baadan. 34 surat nyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujung minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey. Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya, okey, dalam tempoh 12 jam beringkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak ke besi hujan bak sekedar dur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya Tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama jam ketiga lagi kita mesti program Country and Western. Tang sedanya bak jam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindah kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ke Tegal dekat Berami Besai, ke Tegal dekat Mantuap ke Ati Kaban Belayan. Lalu ngasuh kitai bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya.
1: YFM. Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau ke mayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berpikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Meri terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu kaku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelapak kaku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai ngau kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tu pastor atau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak tucum lah pastor.
1: Betul gagal hati au bakal kerebak mata panas au anak mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pia au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pun tampak. Ya laban nanti mua kita tampak pak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina ati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu dekat merik pemujo ngagai kita ini pastor
1: nang amat ati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita nya nu kriang ngagai energi nya nu kriang ngagai ngerja pengawak mujo lagi ga pengawak kita
0: ya. Okay, nya tadi jakok pemuka kami habu golengo kita bak program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru golengo kami terus ke pengerinduk kita laban hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana?
0: Di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang ngena awak ke bakato berami dah pastor berami melah pinang ku aku tu deh.
1: Betul.
0: Jadi sebelah tua jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakok tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti bakal kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita mendak jakok Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakok Tuhan tik nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakok. Nak mana orang tu diau kediri? Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tau yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ia ngaga induk ketahu yang ia. Lebuh kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dinga tu, kita ngai ngudah ke ia aja. Pengerami, kita dekat ngemulia ke nama ia. Lalu berindiak bak ia siku aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami. Rami, kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke nama ia. Laban enti pengerami nyak nyau terkelalu iga ia oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya dan juluk kita dekat ngemulia ke nama ya.
0: Okey nyak, ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga. Berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah. Lebih kita ngangau kemayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesai mega. Jadi tok de pasal bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Laba aku nuan pupuk kalak ngasai pastor. Kita itu udah ngasai, lepas kita udah mansak utainya.
1: Deh. Betul, betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur, engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelabak aku, kalau megak kita ninga atau kemeda serabana bak media-media ramah, bisik pasangannya tadi stres. Berunding ke perkara berkawa dengan belanja, berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu, laban sidak ya stres tu tadi, dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau, baik kenyak tadi sepiak induk atau ke sepiak laki ngau balapangan kebukai. Jadi enti bak penemu nuan tok pastor, bakal ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bakal tu merambu pengerami melah pinau seduai dengan cara ti jalan-jalan ya tok ke nitih ke pematut meh.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya, lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayu hendak barumah panjai betulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja, bisik nemiak tip mayuah pengelani sida oleh mantau. Anang sebina ngawak ke

0: Man tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai kai tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak ti baru niri ke ruang biliknya. Kita dekat medak sidak ya bemun bepun ngau manah bepun ngau badas. Nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah. Ingat utang tukak nang so layak datai anak tak. Udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tiga duit ringgit kasih hudup ruang biliknya nak ya. So juluk kita dekat medak ruang bilik ti bahagia nuju mahligai kebahagiaan.
1: Perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebihan lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besai mega katiko nak dek kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke do gift ko kita namanya hadiah mian punya ke break lagi temuai deh mayo MC lagi mayo fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pasa mayo orang berjalai ke pengawak tok de pasa
0: betul
1: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti neku ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita deh ya kekurang ge pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin ati ke dekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
0: nang amat
1: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan wan ulih nerang ketuk ngau silik agi kini pastor.
0: Oh amat amat terima kasih ya. Bak penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak ti baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsa mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai. Tentu nak na ya. Nak gak sedua yang putih nikahnya tadi. Ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na. Nak gak nyak ngemedias ke sedua ya. So udah gak berpungkal baru bebeli kau tai tik baru agi gemaya lutang nak mak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakat tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start nu tersangkut lalu bah aku nak masuk runiang aku tu dah. Ya, aku dekat medak munyi aku tadi we want to start well. Kita dekat bepun ngau badas na ya. Lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tok sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya ukai start ngau berutang.
1: Ya, nang sigi nak patut mene pastor kita berutang lebuh kita dekat berami tu. Ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu dah.
0: Ngau.
1: Utai tu ulia begak di pedak kita dia pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketega dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pasal
0: betul
1: kita baru ngepun ke ruang bilik
0: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
1: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ini pastor
0: kasih kasih
1: okey malam peningat perhati ke utai ke dipejurai ke kita buat topik kita sehari itu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergolong dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak degik kita bergolong baru buat program pelasa jurai 6.35

0: Ya, Agib Gulenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang, wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeman Ucang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru Gulenggo kami bala peningah. Terima kasih. Terus ke Gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara sudah dipejurai ketua. Tu de Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok ke berami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut menyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kenuk kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke berrestoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada Pastor. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk buat penemu nuan tu Pastor kati tak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bagi gereja aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan Pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ke apin lama tik kudah. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tu nyadi kecontoh kita ya, betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu piak mega kaban seduai ya. Maklumlah seduai itu kan melalat tala lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apa indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dinga tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agai ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah ga berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh megak aku dekalak medak orang ngagai restoran tau ke ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okay, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah ku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluak kita dekat ngemulia kenama ya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depedak mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai mega berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai ba pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita ba gereja aja de pastor jadi lebuh datai ba dua pengeraminya tadi ati gaga pulai pen gaga de pastor nada bekeni ko kita nada isu me ko kita de
1: nanti
0: kita berami besitik nua apa sitik ajak nua tamunya kenuan tangti kita mampu nada salah ba pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadi nya terpulai ngagai kita empu meh bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Menjadi tok megak de pastor, bisik megak penemu amadah ke berami besai maya melah pinang, nak semestinya kadang kalau kita fikirnya negatif de pastor, nak semestinya bakenya megak ne. Laban ke buah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau ke mayuh kaban, ngangau ke mayuh pangan tua. Nya tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi de pastor. Retinya mayuh orang jukung tua menya, mayuh kaban belayan tua. Komen wan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besai tu bergantung bak nama utekan kumai kita berami besai lah. Bah enti pengerami nya nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak mega aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utai tersebut aku tadi. Bisi bakih aku siku, tik dikelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitih kurang. Okay, ya madah aku nesal sanau ko ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu lagi berutang aku ko ya. Akai aku nusino aku ninga ya. Kasih amai aku ninga ya. Ingat kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Nanti bakal bakiah kunya tadi nyau serbana, nyau berutang, madah ke pasal pemedia sederik empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang ti. Maya macam yeah. Utai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke 15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisa limit ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan ne pastor.
1: Betul.
0: Maka, minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah, bau
0: ya nyok habis nanti ya dipancit ke dalam bilik nyok. Namanya ruangannya tadi bau renguan aja.
1: Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertulung bersukung mah ari segi belanja atau ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana ba, raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya duk kita pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti aba kita itu deh pastor. Patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut merek ampau.
0: Yeah.
1: Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak ke buah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke ba anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sida ya merik tulung merik bantu. Inah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah oleh kena seduaya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji kenama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, yeah. Yeah. Cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabiya kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak,
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersukung maya bisi pengerami kita percaya, lebih kita nulung orang, lebih kita nyukung pengawal orang, Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul, turku maiku love in action,
0: yeah.
1: Pengerindu di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nua nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninga lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun keto tang dalam pengerami tu andang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo oleh utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen bak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mena pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita di dunia hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih agik niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggi, ngemesai, ngemulia kenama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkap kami ngutuk. Begulai baru

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ni kapan aku? Nikabanaku,
3: nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
5: Penggerak pagi.
4: Y 912.
5: Ngelah tengah hari.
4: Rentak ngale hari.
5: Sada lemai.
4: Pemerindang malam.
5: Timang kerbak tawas.
6: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
4: YFM, segulai sejalai.
3: No.

0: ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai ti berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sida gi sekolah subuh ke ya tiap kali pemisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game ke zaman subuh.
6: Hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama me.
5: Ya amat maka dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaji ninga kami berkali engkau di JMA di county kita. Okey, balu bari terima kasih berjam ketiga malam hari minggu kita mending ke program country and western. Okey, ngelatai ke lagu-lagu merindang bala kita nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Ha, ya ke benda melelak barumah hagi ninga kami terima kasih. Okey, barumah kaban kini kanya benung randa ruai beranda puang malam tu ai surat kita dengan ti mata ke tindak ne atau ke benun deriba ingat anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berculik-culik ke handphone lebuh kita ke benun deriba fokus. Okey, hari lagu ke terubah country and western dari mending ke lagu kedua ditusun aku kepian malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road kedua nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kau kira lagu country and western kita. Udah tunggu ji nyapa bala kita ba pen page kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa balik kita di fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Ben bersama dengan Nuan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Engke Lili dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu Au kena merindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Berica Undup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamo Steve Jelof apa yang lambai jumpa selanggun dina bagi Sinonedi engkau kawan-kawan kebuka meh panjai rintai badiak ngarep kete perindang Lada Ana Anggi Enja Mega habis nyapa terima kasih Rini Sabai selamat bertugas MA terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta Ninganuan di Kapitu MA mana gayari malam tu ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu Au kena merindang menjadi ya di Suri Kadin ok ya ke rindu ke lagu tu ok ya bala kaban-kaban di Kuching hingga semua kaban ke ngalam eh ke malam tu ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan ok minta lagu Nuan Berulah kena yang merindang kabar-kabar FB engkau bala petunggal di sebarang alai Nur Tiaw meh dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan utang dulu lagu kelemah yang band out Lina Bugis pendek kami kita secara online di Kota Masai Johor malam tu MA selamat bertugas Rosli Amaga habis nyapa terima kasih Andrew Ujai Masing ok di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA minta lagu Igu Anthony kena merindang kaban-kaban FB kaban-kaban bag group WhatsApp enggau semua kita kenglalam eh berjimat pulai lagi kokia terima kasih nginjau lagu Hank Snow Whispering Rain kena nginjau lagu di playlist Only You dalam program kita Country and Western ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, kediri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisa dito si. Salung erok dito dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua dito. Nyamai kempua dito si.
0: Nyamai. Kempua dito nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tungin sab itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian di tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Duo pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi
4: kan nama deh Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Only you, Semina Nuan. Okay, Semina kami meh nyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gadi dengar kita secara online RTM Klik ya. Okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan ngatur pengurami nyuak ke perari senyap buh pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu adakah diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya. 7 ngatur pengawak nyuak ke perwaris tu nang ya dikena muji serta masa pemanah pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung, kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 dan kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai pejam celak pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung mayanya. Lagu dari Whitesnake, Give Me All Your Love, kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

Break pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Segulai sejalai ngau kamu bak YFM.

Ya, anda berasai 17 minit lagi kita bergulang dalam pemerindang malam muka biar malam tu Mas Diana MA berdua dengan Nuan malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nau Seneru Ui Hutang ya kena berindang dari impu meh engkau semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak terima kasih lengunan MBC mending ke program kita ok secara online ke Kia terima kasih sisi singgah di fanpage ok Seraya kita ke Agi berperindang bala kita ke benar derbang jam ke dia tu megak nyangkanya bisa derbang jauh jujimat bak jalai alun Jackson Jarau MA minta lagu RB Bellamy Brothers ok hutang dulu lagunya ne tak sempat ditebah malam tu kita lagi bisa tiga lagu sudah aku nutup program kita Country and Western Johnny Russell Today I Started Loving You. Kedua lagi, Christina Aguilera. Okay, Love For All Season. Ngal lagu ke penudi lagi, I Can't Stop Loving You. Eh, bedau. Dua tidak lagi lagu, ne. Berubah nama ga kapulai mati kita. Okay, ningal lagu tu dulu, au. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih menyemanyu pemerintah malam 13 hari bulan 9 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya. 9 hingga pukul 12 tengah malam. Itu baru ya lagu kita. Mbak Tusun ke Penduduk Diandar malam tu ya. Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson. I Can't Stop Loving You. Dan ya ke Penduduk Diandar The Drifters. Save the Last Dance. For me, okay. Okay, terima kasih semua. Ngarau ke tampung baru penduduk kita dengan kami, Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya, okay. Ya ke baru dekat berengkah gawak, gawak shift malam, okay. Ngarau ke terpindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkep ya 12 hingga pukul 6 pagi lagi nih. Okey, bakal selama malam tu kita berlelak ngawati kecekup yang lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkep ya pagilah 14 hari bulan 9. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: di hari taik ni. So kalau bagi rumah dia tu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Marut Bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput tersendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansur dari mulut kita, nadai uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi ke orang di ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambi ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Sudah? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, karam minat lagu dangdut.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta temeka boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Baby Nasa YFM. Segulai.

0: Siapa kena time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nyak. Oh, ayah, nama gak kanon ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nyegel leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana lagi dia tu no. Ya, pada dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayah? Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nga, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Modek.
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukainya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok bisik 19 buah pusat ya, selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisik hari bekamiri, hari serian lunduk, bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya? Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melatih titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia kak orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngit pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bagaimana? Okay.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukailah. Ngemu meh bisik orang ke ngumpul.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyeng kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah, patut nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega bal rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kitai patut mengaka buah rundeng pangan diri. Yang kak rundeng orang bukai mana hagi alumni kitai, lalu dipegulai ke rundengnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kitai uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Dalam situ PIS, tentu mayuh baru dia siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangan diri. Nyangka rundian orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Jalur Gemilang atau Kemendiraan Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mai reti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nyak pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Tung semoga hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngapangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Yang ni apa indai, aku harap kebalau kita, ha, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak dek, dek gitu ke ya, aku ingat duit, ndak tahu kanya kita ya. Ya, anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanda awak bini. Nama bini nanda awak laki.

0: Dalam Y FM.
1: Aku selalu terperasa sampai dia tu pagi berterperasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerap meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Ni kita ijar nanti nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama ini pernah tayu-tayu. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medah ya maya maya bujang biak tu poknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mah juga maya kelia nyali dia tu ngain tu nyali baik tu kenya terduduk aja leningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah dai lagi dai di gerandang udang lagi dekat udang tu lagi nah dai bekapek ke sumpit nya tadi gitu.

0: kurang kegulah bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegulah tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan yang tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nada bungai aginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah tuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang tergemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka ni katipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Orang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampai. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudian menyutup. Sedua ia sama lurus di mua Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bala kita bala peninga, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai sedua ia ayat tu pagi itu tadi, ngenang kena meh Zekariah, sedua Elizabeth. Tang baka pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku, pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Bakas kedak orang induk ia kena bidiak benar menyuka ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seri tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawa siku inai, ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungkak ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya ke ngayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua terkulit dipelajari kita hari itu. Kita ke inai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangti kita jahi ne bela peninggal. Mangah serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada segi perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh lawan berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuk ngagai pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Malaysia.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Cina, misi Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

Okey, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Borak Lunak. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak pakai selama lalu pihak megak ya kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah ba sekolah baru ke sari tu lebih lagi ba sekolah ke sebedau tu di pejalai ke atur PDPR nya diharap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari ba sekolah baru ke sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu muka ngau program-program ke dikeluar ke nanti yang pagi hari 1 kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat, 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai pa program 2 pagi wai bakal selama. Jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau ngadai penanggul andor kita ke ngepun ke hari baru minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Statistik, bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

menyadari hari Raban Masterpiece lagu kamu jur masuk akhir ngat final ACSG ke-9 ke diatur nak lama lagi ya. Hanan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak megak beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi mansut ke penerang hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah secondary ngau megak primary ke dipegai ya PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madisrian dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakal selama berengkai hari pagi tau ya. Atau nak yang kaum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agib jalai ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak ya. Harap ke kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul ngai ke kita ya saruk penemu lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harap ke kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai mekak ke pagi tau ke bisis kedak jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Tentu mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawa ngau bisi pejalai ke bukai ke pagi tau. Okay, terus sekolah sejarah kami di YFM 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peningah kita ke pagi tau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu ba pendam Dayak Lambir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal ngau pengawak ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ila ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026, pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan berat kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu apa lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena oleh disebut di Tumagang madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi pak pendam Dayak Lambir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 bak rumah Sidampu ya enyak bak rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi pesan kedua tu Arya Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila enyak malam hari dua bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak rumah mulai Batu Nindiang Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Acai, rumah Mikai, rumah Huntan, rumah Rambur bak Sungai Melipis, rumah Pengulu Robat Nanga Sebatu, Kaban Belayan Bak Nanga Tangai, Nanga Ibau, rumah Remang, Nanga Ramung, Sungai Gad, di Nanga Sebetung Balih Kapit ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya, Merdan Anak Maran udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari Steward Anak Albert Mono madah ke Inai Sida ianya nah tau ke Sanah Anak Daliang. Sanah Anak Daliang udah nadai meka. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba Ol Seng Ces Tebuan Dayak Kuching. Lalu dekat di kubur ke ba Perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sampun Tebuan Lalang Stampin, Taman Landi, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili agi kita tahu bertelepon ngagai Steward Anak Albert Mono Empu, Bak Lumur, Kusung 13-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sana Anak Daliang udah nada ya. Lalu di Sengai ba all senches setebuan Dayak Kuching lalu kada kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu ari kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang apai sida enyak niang pita sigi anak ujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tau ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu, rumah lumur 19 lurung 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba luncung sebu sekirau sebaka rawan Geran, Tanjung Bijat di Seri Aman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, Ngau Megak, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agik kita tahu bertelepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi nya tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang berkat ke regang niang pita sigi anak ujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lurung 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak silai. Tuni Majing anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat keregang niang apa ya? Inya niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida ex Cikgu Kanis Sebili, ngau megak kaban belayan ke buka ya, kehendak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Tuni Majing, bak lumur 09-805-1247 tau kenuju Stephen Tapa Silai 019-322-3272. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang keregang niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima dari peninga kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merinang kita di YFM berdaung natai ke pesan bukai pagi tu. Ada peninga dulu ngau lagu hari Ricky Anderson ya ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak dunak ya, garai anak dunak udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Regina, Sungai Celap, Jalai Sentubu Pakan, lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19408-1394 tahu ke nuju Regina 016-809-7793. Jadi pesan untuk nuju Kaban Belayan ba rumah Juing, Setubu Pakan, rumah Sujang, rumah Gani, Sungai Kusing, rumah Lawang, Sungai Kura, rumah Habus, rumah Anggit, Lubuk Isu Pakan, rumah Lanang, rumah Melaka, rumah Umang, rumah Jamit, Sepemanjai Jalai Nunggang Pakan, Kaban Belayan, rumah Philip, Semukau Pakan, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman, Tanah Putih Serikai, Sentebu, Batu 16 Jalan Kamup, Rantau Sabuang Pakan, Berasuk, Rumah Hama Kelutun, Rumah Manca Genali, Rumah Aji Buku, Rumah Philip Tubai Buah, Rumah Moses Sepetai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengai, Rumah Sawang Sungai Atap, Kaban Belayan ba Yung Kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak dunak ya, garai anak dunak udah anadai aluniang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Regina, Sungai Celap, Jalai Satubu Pakan, lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah kengeta sulit niang apai sida enya niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enya ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pasin Paku Ulu Ya Igu Tamin, Diji, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bokai, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngetas sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lentah anak jalak tau ke inai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau ke inai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siria ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jalak bak lumur kusung 19-889-3412 tahu kenuju John Anadiki ya, bak lumur 0138-839-3024. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungup Mawang. Biak John Jaya di Kuching. Steven di Kuching. Tua rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian. Pihak Mega kaban belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, Rumah Ju, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isai Hana Tembaga, Pak Sengelau Undu, di Meluku, Angau Mega kaban belayan kebuka ya, kena ulih di sebut di itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngetah sulit, niang, Muna nak Melaka, tau ke Indai Meril, Rumah Bungan Batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan Anak Lanting atau ke Inai Acu madah ke Lakia David atau ke Nyandang Anak Malang David atau ke Nyandang Anak Malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah sti skim skuau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim skuau ulu uya ilik uya rantau dangi ranan kenawit bawan tamin batu 36 di Selangau igu Bakung Miri, di Kapit dan Tabai ngau kaban belayan kebuka ya kena udih disebut di Tumakang. Madah ke David tau ke Nyandang Anak Malang udah nadai lalu dekat di Sengai Palau Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kira ya. Okeynya ke sekedar maka pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Itu hari Roslina kemari ngejang pergi.

putih kemari ngejang pergi hari Roslina ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap gaya lagu hari Junius Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari 1, 14/9/2026. Keterubah tu batang berita. 4 agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak konstitusyen perintah besai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. 4 agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikena mantu peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi keberkawanya ianya polis Diraja Malaysia, sedadu langit Diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidatu dekat dikena nyadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah Bilun Engkabang servis dutu terbai FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu diperjalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebakar mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikun dekat diperjalai ke. Bak perkara sebakar Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tomega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM merik servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kana menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah Bilun Kabang ke di tepan sida Labuh lalu Angus ndak jauh hari palan penyangkai stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutu, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutu terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang, madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajak pihak atur kebangsanya mesti ditetap ke berpelasa ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Aturnya berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana ditiah ke guna ke diatu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati Tik Sino belak diasai ke digenturung kandang Spita Miri lebuh bala pangan ke Samagawa ngau niang Nurse Jesse Payak Jo belak bergempuru merik kelaik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak maik tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang, mujan ngau, madah Jesse siku anak induk tik mana serta berbasa ke orang tuai, nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpangai berubah bak Konstitusi Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusi Perintah Besar dikenang ngemendal ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau Semangat Sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari Sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemayak hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi ngulih ke lesen motosikal nengah cara sah. Ngembuah lesen deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta ulih mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau rabanti agi biar umur tik nerima lesennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengering tik mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak tik berguna amat dalam ngetan ke penyerakup. Dikenak nentu ke rebak dudi ari uli ngasai ke penghidup tik manhagi jemaah ila ungkup menua Malaysia tik lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutuk bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh

nyadung ke pemeriknya sebagai ari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri begulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndu ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang ari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok kena ari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Ari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang emanah ke agi FDS berplasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak konstitusyen perintah besar. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakut sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakut jangah ianya gamal penduduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakut keterubah. Igat terbaru nikit tanggak tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh terpedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisi incuri manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakut kedua. Lebuh gawai antu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat ti bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya ti dekat mulai kediri dini harinya baru ya madah kediri pengabang ari panggau libau. Nyanakak selekah jakut sarito ianya jangah.
1: Selekah jakut sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Jul Pagi Rewind
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja. Nah patut nadai dalam pengidup dah ke suap bola ne.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Duo pagi riwayat.
3: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Lalu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap ke diri empu lagi. Amak ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayo hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang dina sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengonyaring. Kita yang keringat kiri, keringat tamak kebiliat, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
3: Tiap aku ungkah semua pintunya terkepan dua. Oh kelapa.
4: Mana mentah senting kamu pintu.
3: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.